0: dan kerja bersama yang telah kita lakukan menjadi bagian dari upaya besar untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: Purbaya menambahkan kesepakatan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menyempurnakan arsitektur RAPBN tahun 2027. Ia berharap pemerintah dapat menjalankan kebijakan fiskal secara efektif untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Berikut Yareka Fitri melaporkan.
3: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEP PA generasi ketiga. Peluncuran berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

0: KPAI. Kepada para awak media, Ketua KPAI Aris Adi Leksono menyatakan SIMEP PA menjadi instrumen pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia, di mana sistem tersebut akan merekam pelaksanaan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hak tersebut meliputi hak sipil, kesehatan, pengasuhan, hingga perlindungan dan bantuan hukum bagi anak. Selain itu, sistem ini juga memantau kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dan KPAI juga berharap sistem tersebut dapat meningkatkan efektivitas layanan perlindungan anak oleh pemerintah pusat dan daerah.
1: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
0: Sementara itu, Menko PMK Pratikno memberikan apresiasi terkait dengan langkah KPAI dalam memperkuat pengawasan terhadap perlindungan dan tumbuh kembang anak. Menurutnya, pemerintah terus menjalankan berbagai program untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin hak anak. Program tersebut mencakup pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak guna mencegah stunting. Menurut Pratikno, pemerintah juga menjamin akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu melalui program sekolah rakyat.
2: Ada program untuk bagaimana menjamin gizi yang baik terus dilakukan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bagi anak-anak agar tidak stunting.
0: Di saat yang sama, menurut Pratikno, sistem informasi yang dibangun oleh KPAI dapat membantu menghadapi persoalan perlindungan anak yang semakin kompleks. Dengan adanya sistem ini, kerja pemerintah dan berbagai pihak diharapkan semakin efektif serta sinergis. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyebut pemerintah menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor garam pada 2029. Target tersebut dikejar melalui peningkatan produksi nasional hingga 5 juta ton dan pengembangan sentra industri garam di berbagai daerah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Suter.
4: Laporan khusus. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta.
5: Pemerintah menargetkan Indonesia mampu menghentikan impor garam pada 2029. Target tersebut ditempuh dengan meningkatkan produksi garam nasional secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Kodari mengatakan produksi garam nasional ditargetkan mencapai 2,5 juta ton pada 2026. Produksi kemudian ditargetkan meningkat menjadi 3,5 juta ton pada 2027 dan mencapai 5 juta ton pada 2029. Sejalan dengan peningkatan produksi, pemerintah juga menargetkan volume impor terus ditekan. Impor garam yang sebelumnya sekitar 2,6 juta ton ditargetkan turun menjadi 2 juta ton pada 2026. Selanjutnya, impor ditargetkan menjadi 1 juta ton pada 2027 dan berhenti sepenuhnya pada 2029.
6: Pengembangan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN di Rotendao juga merupakan bagian dari pemerataan pembangunan di NTT. Program prioritas ini diharapkan memberikan efek pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan di kawasan tersebut. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026. 1 juta ton pada 2027 hingga mencapai 0 pada tahun 2029. Pengembangan KSIGN Rotendao diharapkan meningkatkan pendapatan petambak melalui peningkatan produktivitas, kualitas, dan nilai tambah garam, sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat setempat dalam rantai usaha garam.
5: Salah satu kawasan yang disiapkan untuk mengejar target tersebut berada di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah mengembangkan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN sebagai sentra produksi garam nasional untuk kebutuhan industri. Kawasan Rotendao memiliki potensi pengembangan mencapai sekitar 10.764 hektar. Untuk tahap awal, pemerintah menargetkan pengembangan kawasan inti hingga 2.000 hektar. Kementerian Kelautan dan Perikanan Perikanan telah menyelesaikan pengembangan tahap pertama seluas 616 hektar. Pengembangan kemudian dilanjutkan pada tahap kedua seluas 751 hektar. Pengembangan kawasan tersebut juga dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat pemilik lahan. Pemerintah menggunakan skema kerjasama pemanfaatan lahan masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat melalui sistem bagi hasil. Dari sisi produksi, pemerintah menargetkan produktivitas yang cukup tinggi untuk setiap hektar lahan garam. Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, Frista Yohanita sebelumnya menyebut setiap hektar ditargetkan menghasilkan minimal 200 ton garam per siklus.
7: Kawasan Sentra Industri Garam Nasional di Kabupaten Rote, kalau orang nanya kenapa Rote jauh amat gitu ya, karena memang di Rote itu punya beberapa kelebihan, terutama dari sisi iklim. Tadi kan faktor utama produksi garam itu cuaca apa kurang bagus, itu kan adalah cuaca. Nah, Rote itu memang mempunyai cuaca yang lebih baik lah dari untuk produksi garam ya, dari Pantura maupun Madura. Jadi dia punya bulan panas yang lebih panjang, kemudian juga kualitas air yang lebih bagus. Nah, di kawasan tersebut itu akan pemerintah akan mengembangkan ada potensi sekitar 10.000 sampai 13.000 hektar yang potensial untuk dikembangkan sebagai tambak apa kawasan industri garam. Dari sekian itu sekarang ini modeling pemerintah akan mengembangkan di tahap 1 dan tahap 2 mulai dari 2025 kemarin, nanti akan kita lanjutkan di 2026. Nah, bagaimana dengan sisanya? Sisanya itu nanti itulah yang akan kita tawarkan kepada investor.
5: Potensi produksi tersebut menjadi penting karena kebutuhan garam nasional masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksi dalam negeri. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Ahmad Koswara sebelumnya menyebut kebutuhan garam nasional pada 2025 mencapai sekitar 4,9 juta ton. Sementara produksi garam dalam negeri saat itu masih berada di kisaran 2 juta ton. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan produksi domestik. KSIGN, Rotendao diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut, terutama untuk sektor industri.
8: Di situlah peran nanti kawasan sentra industri garam memenuhi kebutuhan itu. Walaupun belum semuanya terpenuhi, tapi dengan membuat garam existing yang dilakukan oleh para petambak ini, kita tingkatkan kualitas dan standar produknya, maka bisa dipakai untuk garam industri.
5: Pemerintah kini tidak hanya mengandalkan Rotendao untuk meningkatkan produksi garam nasional. Sejumlah kawasan lain juga akan dikembangkan untuk membantu memenuhi kebutuhan garam dalam negeri. Di Rotendao, KKP tengah melakukan uji coba produksi pada lahan seluas 616 hektar. Panen perdana ditargetkan berlangsung pada November 2026. Hasil panen tersebut akan menjadi gambaran awal kemampuan KSIGN dalam mendukung target produksi nasional. Sebab perhentian impor pada 2029 tidak hanya membutuhkan tambahan lahan, pemerintah juga harus memastikan garam domestik mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi volume, kualitas, dan kontinuitas pasokan. Dengan target produksi mencapai 5 juta ton pada 2029, pemerintah berharap ketergantungan terhadap garam impor dapat dihentikan. Dari Jakarta, Alfred Stotter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat menyambut positif target pemerintah menghentikan impor garam pada 2029. Namun warga berharap peningkatan produksi juga berdampak pada kesejahteraan petambak, menjaga harga tetap terjangkau, dan mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi kualitas.
9: Kualitasnya juga harus diperhatikan sih Mas, utamanya untuk kebutuhan industri. Jangan hanya mengejar jumlah produksi, tapi garam dalam negeri harus benar-benar bisa memenuhi kebutuhan industri itu sendiri.
10: Bagus kalau memang bisa berhenti impor, berarti produksi garam kita sudah cukup dan petani garam juga harusnya bisa lebih sejahtera.
11: Saya sih jujur nih ya berharap bukan cuma produksinya doang yang naik, tapi dari segi harga pun juga tetap terjangkau untuk masyarakat. Jangan sampai nih kita sudah tidak impor, tapi untuk harga garam di masyarakat malah semakin mahal.
3: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, stop impor garam menuju kemandirian nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net.
13: Rencana pemerintah menyetop total impor garam pada 2029 merupakan langkah berani sekaligus ujian konsistensi kebijakan pangan nasional. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Ironisnya, masih harus mengimpor sekitar 2,6 juta ton garam per tahun. Akar masalahnya bukan pada ketersediaan air laut, melainkan penguasaan teknologi pemurnian. Garam petambang lokal umumnya baru memenuhi standar konsumsi rumah tangga dengan kadar NaCl rendah. Sementara industri manufaktur dan farmasi membutuhkan garam dengan kemurnian tinggi di atas 97 hingga 99%. Celah standar inilah yang selama ini diisi oleh pasokan luar negeri. Strategi menuju 2029 harus fokus pada pembenahan hulu ke hilir secara terintegrasi. Di sisi hulu, produksi nasional yang selama ini berkisar di angka 1 juta ton ditargetkan melonjak secara bertahap menjadi 2,5 juta ton pada 2026, 3,5 juta ton pada 2027, hingga mencapai 5 juta ton pada 2029. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pemerintah mendorong modernisasi tambang lewat mekanisme dan teknologi greenhouse serta HDPE, termasuk melalui proyek kawasan tambak garam di Nusa Tenggara Timur. Sementara di sisi hilir, pembangunan pabrik pemurnian atau refinery menjadi syarat mutlak. Kemitraan antara koperasi, pertambang, BUMN, dan swasta harus diperkuat untuk menyerap hasil panen rakyat sesuai spesifikasi kebutuhan industri. Sejalan dengan itu, volume impor juga diturunkan bertahap dari 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga 0 pada tahun 2029. Keberhasilan kedaulatan garam ini sangat bergantung pada ketegasan regulasi, praktik rembesan garam impor ke pasar konsumsi lokal yang merusak harga di tingkat petambang harus di tingkat gas. Pengawasan lintas lembaga wajib diperketat agar sisa kuota impor benar-benar terserap di sektor industri dan tidak

0: dan pengolahan agar produksi nasional tetap stabil sepanjang tahun. Tenggat waktu 5 tahun harus dimanfaatkan tanpa toleransi penundaan. Penghentian impor garam bukan sekadar menghemat devisa negara, melainkan melindungi kesejahteraan petambang lokal dan menegakkan kemandirian bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri KADIP Indonesia untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Penguatan kerjasama tersebut dibahas dalam dialog bisnis tingkat tinggi yang dipimpin oleh Ketua SBF, Bartley, dan dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edi Priyo Pambudi di Jakarta pada Rabu kemarin. Dalam keterangan tertulis, SBF disebutkan bahwa pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman atau MOU berdurasi 2 tahun yang ditandatangani pada Singapore Indonesia Leaders Retreat pada 6 Juli 2026. Kerjasama difokuskan pada 3 pilar utama, yaitu pemberdayaan digital melalui platform Trade AI Advisor Indonesia, kemudian pelibatan kebijakan melalui forum bisnis, serta peningkatan kapasitas melalui lokakarya dan temu bisnis. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. NBA merilis 5 pemain yang berganti klub pada musim panas dan berpotensi bermain lebih bagus alias meningkatkan performa secara signifikan bersama tim baru masing-masing pada NBA 2026-2027. Laman NBA Rabu kemarin menyatakan 5 pemain itu adalah Tyler Hero, Julius Randle, Jalen Ware, Walker Kessler, dan Norma Powell yang pada musim 2025-2026 telah mencatatkan musim fantastis di klub lamanya. Hero menjadi salah satu nama yang paling menarik setelah meninggalkan Miami Heat dan bergabung dengan Milwaukee Bucks. Pemain berumur 26 tahun itu diproyeksikan menjadi opsi utama Bucks dan berpeluang mendekati rata-rata 25 poin per laga. Selain poin, catatan asis dan tembakan 3 angka juga berpotensi meningkat. Berdasarkan statistik liga, nama pemain kedua adalah Randle yang diperkirakan kembali memperoleh beban serangan besar bersama Brooklyn Nets. Sementara itu, Ware juga berpeluang mendapatkan menit bermain lebih banyak bersama Bucks. Nama keempat yaitu Walker Kessler yang diproyeksikan memiliki peran penting bersama Los Angeles Lakers. Powell melengkapi daftar yang dirilis NBA setelah bergabung dengan Chicago Bulls. Kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lintas pagi ini bersama MTMC Korlantas Polri dalam Polantas Kari Pro 3.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.
1: Bergabung bersama kami Brigadir Taslimba untuk menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
3: Baik, terima kasih Safira dan pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita awali dari kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Sebiar saya lintas dari Mampang yang akan mengarah ke Menteng dalam keadaan ramai cenderung padat di sana. Hal ini berkaitan dengan aktivitas pagi di kawasan ini. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan jaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda. Untuk saya lintas di ruas tol Mampang yang akan mengarah ke Menteng, saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk ruas jalan dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi, yang dari saat ini

aturan aturan dalam berlalu lintas, gunakan lajur sesuai dengan ketentuan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami juga menginformasikan bagi pengguna kendaraan yang akan berpindah lajur, kami sarankan Anda untuk dapat memberi syarat melalui lampu sein. Hal ini juga diatur melalui undang-undang lalu lintas pada pasal 295. Kemudian kita tinggalkan Playokar Slipi, selanjutnya kita beralih ke kawasan Senayan Barat, masuk ke JPO Senayan Barat.

0: pakai kuningan maupun cawang juga dalam keadaan ramai dan lancar. Kami akan Anda untuk dapat menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan bagi pengguna kendaraan pribadi roda 2 ataupun sepeda motor dan juga minibus untuk tidak menggunakan jalur busway untuk menghindari kepadatan. Hal ini demi terwujudnya lalu lintas yang aman bagi kendaraan busway. Dan yang terakhir kita pantau dari exit tol Bekasi Barat. Pendengar lintas dari gerbang tol Bekasi Barat akan menuju ke Pekalongan dan Kalimalang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Pekalongan akan menuju ke Kalimalang dan gerbang tol Bekasi Barat baru saja lepas dari antrian trafik dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Walaupun begitu, antisipasi dengan aktivitas masyarakat pada kawasan ini yang menyeberang jalan maupun banyak pengguna kendaraan roda 2 yang melawan arus di kawasan ini juga perlu diantisipasi. Kami juga menginformasikan berdasarkan data Reserse Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 326 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat serta 168 orang luka ringan. Dari data tersebut didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi pengguna kendaraan roda 2 agar selalu menjaga batas kecepatan kendaraan Anda dalam batas normal. Kemudian gunakan selalu helm standar SNI. Sementara untuk pelanggaran penggunaan helm standar SNI ini diatur melalui pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas ayat 1 dan ayat 2. Ini juga maksud kami di pasal 1 dan pasal Abang juga menjelaskan bahwa setiap pengguna kendaraan, baik itu yang membawa kendaraan maupun dibonceng, wajib menggunakan helm standar SNI. Hal ini untuk terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian tiga terkait Linda melaporkan. Selamat pagi dan salam presisi. Satura kembali ke Anda.
1: Terima kasih Brigadir Trans Linda yang sudah menyampaikan informasi pagi ini dalam Polantas Kariprotika.

0: 101.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Untuk edisi hari ini Kamis 3 Agustus 2026 bersama saya Sukmi menemani aktivitas pagi Anda di Lintas Bali Now, di Lintas Bima Pagi, untuk menghadirkan program pertama di awal jumpa kita di pagi hari ini dengan segudang aktivitas, banyak sekali aktivitas yang sudah menjadi list kegiatan pagi hari ini. Semoga aktivitasnya lancar dan pagi hari ini kita di program Halo Bima. Halo Bima menghadirkan informasi wilayah Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa. Pagi hari ini informasinya kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.co.id, dan informasi yang kami hadirkan dan siaran pagi hari ini Anda bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital kami.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
3: RRI.co.id.
1: 91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Sukmi hadirkan untuk informasi yang pertama dari Kota Bima. Informasi mengenai alasan pinjam motor ke Polres ternyata digadaikan. Niat meminjam sepeda motor dengan alasan hendak ke Polres, namun justru berujung pada penggelapan. Terduga pelaku berinisial SP, 43 tahun, warga lingkungan Sarata, akhirnya diamankan tim Opsnal Polsek Rasanae Barat bersama barang bukti sepeda motor milik korban pada Rabu 2 September 2026 dini hari. Pengungkapan kasus tersebut dilakukan atas perintah dari bawah kendali PS, Kanit Reskrim Polres Rasbar Ibda Muhammad Hilir, serta dipimpin langsung Katim Opsnal Aibtu Taufar Rahman. Kapolres Bima Kota AKBP Mubiarto SIKMM melalui Kapolsek Rasanae Barat AKP Adhar membenarkan adanya pengungkapan kasus penggelapan tersebut. Peristiwa itu terjadi pada Juli 2026 di lingkungan Sarata, Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima. Korban Muhammad Rizki Fadilah, 24 tahun, seorang satpam, saat itu sedang berada di halaman rumah tetangganya. Tiba-tiba SP datang dan meminjam sepeda motor Honda Scoopy warna silver hitam milik korban dengan alasan hendak ke Polres sebentar.

sudah saling mengenal, korban kemudian meminjamkan kepada sepeda motor tersebut beserta kuncinya. Korban juga berpesan agar kendaraan segera dikembalikan karena akan digunakan untuk mengantar ibunya. Namun hingga sore, sepeda motor tersebut tidak kunjung dikembalikan. Merasa curiga, korban kemudian melakukan pengecekan melalui GPS pada telepon selulernya. Dari hasil pengecekan, posisi sepeda motor diketahui berada di kawasan pelabuhan. Setelah ditelusuri, korban mengetahui bahwa sepeda motor miliknya ternyata telah digadaikan oleh terduga pelaku. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Opsna Polsek Krasbar juga kemudian melakukan penyelidikan secara intensif sehingga akhirnya memperoleh informasi mengenai keberadaan terduga pelaku. Pada Rabu 2 September 2026 sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Tengah, tim Opsna bergerak menuju lingkungan Kampung Sumbawa. Di lokasi tersebut, petugas berhasil mengamankan SP tanpa perlawanan. Dari hasil interogasi awal, SP mengaku telah menggadaikan sepeda motor milik korban kepada seorang berinisial LN di lingkungan Ranggo. Jadi petugas kemudian bergerak menuju kediaman LN dan berhasil mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi EA3457SF. Namun rangka dengan nomor rangka MH1JMO316RK573252 dan nomor mesin NJMO3E datar 1573267. Selanjutnya pendengar, terduga pelaku juga bersama barang bukti juga dibawa ke Mapolsek Krasalai Barat untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Pendengar demikian untuk informasinya. Untuk menyimak informasi yang kami sampaikan dan informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.go.id. Kita ke informasi dari Kabupaten Bima. Informasi mengenai polisi kawal penyaluran beras, 403 warga desa Leu terima bantuan. Bantuan beras untuk masyarakat di Desa Leu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima mulai disalurkan. Untuk memastikan diterima warga sesuai ketentuan, Babin Kaptimas Polsek Bolo ikut turun memantau proses penyaluran. Monitoring tersebut dilakukan Bribtu Sabilal Rosyad SH pada Selasa 1 September 2026 sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah di Desa Leu. Dalam penyaluran bantuan sosial alokasi Juli hingga September 2026, sebanyak 403 warga tercatat sebagai penerima manfaat. Masing-masing mendapatkan 3 sak beras dengan berat 10 kg per sak, sehingga total bantuan yang diterima setiap warga mencapai 30 kg beras. Jadi kehadiran Babin Kaptimas tidak hanya memastikan keamanan tetapi juga mengawal agar seluruh rangkaian pembagian berjalan tertib dan lancar sehingga masyarakat dapat menerima bantuan sesuai data penerima. Penyaluran bantuan akan kembali dilanjutkan pada Kamis 3 September 2026 di lokasi yang sama. Pendengar demikian untuk informasinya, untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan dan informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id. Kita hadirkan untuk informasi lain pendengar, masih di program Halo Bima, menghadirkan informasi wilayah Kota Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa. Kita ke Kabupaten Sumbawa, pendengar. Informasi mengenai Sekda Dompu minta KNMP dibangun tepat sasaran. Pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat meminta pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai salah satu proyek strategis nasional dilakukan dengan perencanaan matang dan mengutamakan kemanfaatan langsung bagi masyarakat. Pejabat Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Dompu Hairul Insan menegaskan tiap pembangunan KNP harus memenuhi unsur kemudahan dan atas kemanfaatan, terutama bagi masyarakat nelayan sebagai penerima manfaat utama. Menurutnya, Kabupaten Dompu harus menjadi contoh sekaligus daerah terdepan dalam pelaksanaan program tersebut. Terlebih di tengah munculnya rumor mengenai pembangunan sejumlah proyek strategis nasional yang dinilai dilakukan tanpa perencanaan dan pengerjaan yang baik.
Ia juga meminta seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan KNP terbuka dalam menyampaikan setiap persoalan yang muncul di lapangan. Baik yang ditemukan pada tahap persiapan maupun saat pelaksanaan pembangunan harus segera dikomunikasikan agar dapat dicarikan solusi secara bersama-sama. Hal tersebut dinilai penting agar pembangunan KNP tidak hanya selesai secara fisik, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan aktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pada 2026, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI akan membangun 9 titik KNMP di Kabupaten Dompu sesuai dengan usulan pemerintah daerah sebelumnya. Program strategis nasional tersebut memiliki total nilai proyek mencapai 27,8 miliar rupiah dan pembangunannya direncanakan mulai dilaksanakan pada September 2026. Saudara, berikut demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan dan informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami, rri.go.id. Dan pendengar, kita lanjutkan di Halo Bima berikutnya. Kita bergeser ke Kabupaten Sumbawa. Informasi dari Kabupaten Sumbawa terkait Pemda Sumbawa siapkan rumah singgah ODGJ. Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Dinas Kesehatan mulai menyiapkan rumah singgah bagi orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ sebagai bagian dari upaya memperkuat pelayanan kesehatan jiwa. Pemda menilai fasilitas tersebut diperlukan untuk mendukung penanganan terpadu sekaligus untuk mencegah penelantaran terhadap masyarakat yang membutuhkan perawatan kesehatan jiwa. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa melalui Kabid Kesehatan Masyarakat Dr. Abadi Abdullah mengatakan, pemerintah daerah terus mendorong pemenuhan hak kesehatan bagi seluruh masyarakat termasuk bagi warga yang mengalami gangguan kesehatan jiwa. Pemerintah perlu memberikan perhatian terhadap kesehatan jiwa karena kondisi tersebut berkaitan erat dengan kualitas kehidupan seseorang. Ia mengatakan masyarakat membutuhkan dukungan, layanan kesehatan dan yang mampu menangani persoalan kesehatan secara menyeluruh termasuk aspek kesehatan mental. Gangguan kesehatan jiwa juga dapat mempengaruhi kondisi kesehatan fisik ketika seseorang mengalami tekanan psikologis atau stres berkepanjangan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi pola makan dan kebiasaan hidup sehingga berpotensi menurun daya tahan tubuh. Berikan demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan dan informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami, rri.co.id. Dan informasi dari Kabupaten Sumbawa juga menjadi informasi terakhir di program Halo Bima. Tetap bersama kami, pria Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Saudara pendengar di mana pun Anda berada, lagu dari Pasto dengan judul lagu Teman atau Kekasih, dan satu kali lagu dari 5 Minutes dengan judul lagu Aisyah. Semoga terhibur untuk menemani aktivitas Anda pagi hari ini. Dan tetap sudah bersama Sukmi menemani aktivitas Anda di Halo Bima, dan jangan kemana-mana, Sukmi masih temani Anda di program selanjutnya, di program Kahaba Angi. Tetap bersama kami pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.
1: Air, kamu begitu segar, jernih, dan menyegarkan. Terima kasih sudah melepaskan dahagaku. Katanya jumlahmu di muka bumi ini tetap. Jadi kami harus pintar menggunakanmu agar kamu bisa tetap bersih untuk generasi kami nanti.
2: Ngomong sama air ya, lebih bagus kalau kerannya itu ditutup. Kan airnya jadi terbuang percuma.
1: Oh iya. Air, tenang saja. Aku membutuhkanmu. Aku akan menjagamu karena kamu sumber kehidupan.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPP RRI Mataram.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya, tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: 101.
1: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan program Kahabangi. Mari kita saling mengabarkan, Anda bisa berpartisipasi dan saling mengabarkan di edisi hari ini 3 September 2026. Anda bisa mengabarkan kondisi terkini, terupdate tentunya yang Anda bisa hadirkan informasinya kepada kami. Telepon kami di 0822-3494-5100. Baik, berikan dimanapun Anda berada, kami hadirkan beberapa sajian lagu dan nanti kami akan kembali dengan update informasi cuaca di ruang dengar Anda. Dari miliknya Serina dengan judul lagu Gergetan.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
2: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
1: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
2: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya, silakan nikmati coklat panas kalian.

0: Sesatu.
1: Saudara Brigade, barapun Anda berada masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Pagi hari ini kita akan update informasi cuaca di ruang dengar Anda. Saudara Brigade, kami telah terhubung dengan podcaster Ondati Bima, ada rekan Suci di sana. Kita langsung saja sapa pendengar. Halo, selamat pagi rekan Suci.
2: Halo, selamat pagi.
1: Ya, gimana kabarnya pagi hari ini rekan Suci?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik rekan Suci, silakan untuk update informasi cuaca pagi hari ini selengkapnya. Silakan.
2: Selamat pagi para pendengar RRI Bima dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu berlaku mulai tanggal 3 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Prospek cuaca pada hari ini, pada pagi hingga siang hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Pada siang hingga sore hari cuaca diperkirakan berawan. Pada malam hingga dini hari umumnya cuaca diperkirakan kembali cerah berawan. Angin permukaan dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 30 km/jam dengan kecepatan angin maksimum dapat mencapai 35 km/jam. Suhu udara diprediksi berkisar antara 20 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 85%. Pada sore hari nanti, matahari akan terbenam pada pukul 18.03 waktu Indonesia Tengah, dan untuk sekalinya matahari akan terbit pada pukul 06.06 waktu Indonesia Tengah. Informasi berikutnya adalah tinggi gelombang laut di perairan utara Bima, Pelabuhan Bima, dan Pelabuhan Sape. Tinggi gelombang laut berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Di perairan selatan Bima berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dan di Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Bagi para nelayan dan pengguna transportasi laut, kami mengimbau untuk berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter terutama di wilayah perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat. Kami juga mengimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan informasi BMKG khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrim agar selalu mendapatkan informasi cuaca yang terkini dan akurat. Sobat dapat mengikuti saluran WhatsApp kami di info BMKG Bima Dompu dan jangan lupa untuk follow BMKG Bima di Facebook dan Instagram serta juga aplikasi BMKG di Play Store dan App Store. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke studio RRI Bima. Terima kasih.
1: Terima kasih rekan Suci untuk update informasi cuaca pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Baik, berikan di mana pun Anda berada. Demikian kami telah hadirkan untuk update informasi cuaca di ruang negara Anda. Dan kami akan update juga untuk informasi-informasi lain dalam program Kahaba Angi. Mari kita saling mengabarkan. Anda tentunya bisa mengabarkan informasi terkini dan tentunya terurgen yang tentu ingin diketahui atau ingin disebarkan ke halayak banyak. Anda bisa telepon kami 0822 3494 5100.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam."
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Dari miliknya Sita and Jojo, Jojo dengan judul Tokek Belang ya. Pagi-pagi udah lancar banget ya lagu-lagunya, dan semoga terhibur untuk Anda semuanya. Di kesempatan pagi hari ini di program Halo Bima, mari kita saling mengabarkan. Anda bisa menghubungi kami untuk menginformasikan informasi di kediaman Anda, lingkungan Anda yang ingin diinformasikan kepada kami, silakan telepon kami di 0822-3494-5100. Baik, kita hadirkan untuk informasi pendengar yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami, rri.co.id. Ya, informasi mengenai masuk desil 6 hingga 10, kesehatan warga miskin tetap dijamin. Dari Kabupaten Sumbawa, pendengar, masyarakat miskin di Kabupaten Sumbawa yang masuk dalam desil 6 hingga 10 tetap berpeluang memperoleh jaminan pelayanan kesehatan secara gratis. Jadi pemerintah masih mengakomodir warga miskin yang masuk dalam kelompok tersebut. Melalui penerima bantuan iuran jaminan kesehatan PBIJK, data kesejahteraan mereka menempatkan pada kelompok desil yang lebih tinggi. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, Syarifah Esos MSI, mengatakan pemerintah tetap memberikan ruang bagi masyarakat yang secara kondisi ekonomi masih tergolong miskin untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Perubahan peringkat desil tidak serta-merta menghilangkan hak masyarakat miskin untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Jadi pemerintah masih melihat kondisi warga dalam proses pemutakhiran data sebelum menonaktifkan kepesertaan PBIJK. Ada sekitar 7.000 warga yang naik desil karena terindikasi judol dan pinjol. Jadi meski masih kategori miskin, namun terindikasi judol dan pinjol, maka akan masuk dalam desil 6 hingga 10. Indikasi keterlibatan dalam judi online dan pinjaman online turut mempengaruhi peringkatan masyarakat dalam data kesejahteraan. Jadi kondisi tersebut membuat sebagian warga yang sebelumnya berada di kelompok desil 1 hingga 5 kemudian masuk ke desil 6 sampai 10. Pendengar, perubahan desil tersebut tidak hanya membuat seluruh warga kehilangan jaminan kesehatan. Jadi pemerintah masih mengakomodasi warga yang benar-benar berada dalam kondisi miskin melalui skema PBIJK. Kebijakan tersebut penting karena sebagian masyarakat miskin masih menghadapi persoalan kesehatan serius. Sejumlah warga bahkan menderita penyakit kronis sehingga membutuhkan pelayanan kesehatan secara berkelanjutan. Pendengar, demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan dan informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami, rri.co.id. Semoga informasi tadi memberikan angin segar ya, walaupun kita kalau nama kita masuk dari desil 1 hingga desil 10, jadi jaminan kesehatan masih didapatkan oleh masyarakat. Baik, semoga jadi peringatan ya, jangan sampai kita terperangkap dengan yang sekarang banyak sekali promosi-promosi yang kayaknya menggiring masyarakat. Ya, sudah kita kemampuan kita sudah terbatas, tapi kita terkena promosi atau iklan yang muncul di smartphone dengan pinjaman-pinjaman yang menggiurkan. Jangan sampai kita terlibat dalam hal tersebut, apalagi judol dan pinjol ini terus membuat masyarakat kita keadaan tidak berdaya dengan kewajiban-kewajiban yang di luar kemampuan. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selagi tubuh sehat dengan pikiran yang sehat juga, Anda bisa bergerak mulai sekarang. Apa yang bisa dilakukan, dilakukan dengan tekad yang kuat bahwa selagi itu halal dan kita mampu melaksanakannya, itu akan membuahkan hasil. Hasilnya seperti apa? Yang penting kita bergerak. Ada rezeki tidak mungkin tertukar, apalagi hilang ya. Jadi setidaknya
jangan sampai kita terlarut dalam hal-hal yang kayaknya kepikiran, kenapa aku begini, kenapa itu si dia bisa lancar, jadi rezekinya lancar. Jadi tidak semua apa yang kita lihat itu membuat kita jadi kayak rendah diri atau gak bisa berbuat apa-apa. Harusnya kita harus membangkitkan semangat, orang lain bisa, dia bisa, kita juga harus bisa. Baik, semangat terus untuk kalian semuanya yang terus mengais rezeki dimanapun berada dengan aktivitas dan profesinya masing-masing. Semangat terus. Baik, kita ke lagu berikut Pedigar yang akan terus menghangatkan suasana pagi Anda. Ada koleksi lagu dari ST12 dengan judul lagunya Aku Padamu. Dan untuk lagu yang kedua, kita punya satu koleksi lagu dari miliknya Triad dengan judul lagunya Sedang Mikirin Kamu.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang

0: wajah asing
1: yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini, kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil.
2: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Saudara peringat dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Untuk wilayah Bima dan sekitarnya, informasi dari Dompu mengenai KPK masih beri rapor merah untuk Pemkab Dompu. Komisi Pemberantasan Korupsi masih menorehkan catatan merah terhadap tata kelola pemerintahan Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat melalui penilaian monitoring, controlling, surveillance of prevaluation. Jadi pada penilaian MCSP tahun 2025 yang diumumkan Maret 2026, Kabupaten Dompu hanya memperoleh 69,49 poin. Nilai tersebut masih menempatkan Dompu zona merah meski mengalami peningkatan cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya yang pada di angka 55,38 poin. Inspektur Inspektorat Kabupaten Dompu, Jofri, mengatakan masih terdapat jumlah indikator yang membutuhkan perhatian serius dan kerja keras perangkat daerah. Tiga indikator yang menjadi pekerjaan rumah utama yakni pelayanan publik, pengelolaan barang milik daerah, dan manajemen aparatur sipil negara. Berikut demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan dan informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id.

0: Sakitlah. Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: di situ di bawah pohon.
1: Soalnya panas di sana.
0: Oh, oke. Kagak di bawah pohon.
1: Dingin tidak panas. Atau terang menanam pohon saja.
2: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
1: Supaya tumbuh rambutan.
0: Oke. Asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, tuntas kebersamaan Sukmi menemani aktivitas Anda di program Kabang. Kita akan dengarkan untuk lagu Indonesia Raya tepat pukul 10.00.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Saudaraku, saya Indonesia bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
5: Saya keriting.
6: Saya hitam.
7: Saya sipit.
8: Saya Muslim.
9: Saya Nasrani.
10: Saya Buddha.
11: Saya Hindu.
12: Saya Indonesia.
4: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
13: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
14: Perbedaan budaya.
15: Perbedaan bahasa.
13: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
4: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
13: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
4: Masihkah kita mengingkari itu?
0: Kami NKRI, sekarang dan selamanya.
16: Ini Budi,
17: ini Budi.
16: Ini Ibu Budi,
17: ini Ibu Budi.
16: Ini Bapak,
17: ini Bapak Budi.
4: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: baksonya, Mas.
1: Udah nyampe bakso.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
3: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi menemani aktivitas Anda pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda semuanya yang masih mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Baik, di program selanjutnya kami hadirkan untuk Anda untuk informasi dan musik di program pagi hari ini hingga pukul 11 siang. Ya, selamat pagi jelang siang untuk kalian semuanya, untuk cuaca yang cerah wilayah Bima dan sekitarnya. Baik, kita ke informasi pendengar terkait Sekda Bima. Sidak Satpol PP tegaskan disiplin dan etika ASN. Sekretaris Daerah Kabupaten Bima Adel Lingi Ardi SE melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bima. Sidak tersebut dilakukan memastikan tingkat kedisiplinan aparatur sipil negara sekaligus memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Dalam sidak tersebut, Sekda Kabupaten Bima didampingi staf ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan Afifuddin, asisten 2 Sekda Kabupaten Bima, Dr. Andus Agus Salim, Kabak Organisasi serta Kabak Administrasi Pembangunan Sekda Kabupaten Bima. Kehadiran jajaran pimpinan daerah menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memastikan seluruh ASN menjalankan kewajiban kedinasan secara disiplin, profesional, dan bertanggung jawab. Di hadapan Kasatpol PP Kabupaten Bima, Irfan bersama para pejabat struktural dan fungsional serta jajaran ASN Satpol PP, Sekda menegaskan bahwa disiplin harus menjadi salah satu landasan utama dalam menjalankan tugas. Satpol PP memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu ujung tombak pemerintahan daerah dalam menegakkan peraturan dan menjaga ketertiban umum di tengah masyarakat. Karena itu seluruh personel Satpol PP dituntut memiliki loyalitas terhadap negara, pemerintah, dan pimpinan organisasi serta mampu menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku. Disiplin adalah hal utama yang harus menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP. Selain disiplin, Sekda juga mengingatkan seluruh ASN Satpol PP agar senantiasa menjaga marwah korps. Menurutnya, Satpol PP tidak hanya dituntut tegas dalam menjalankan tugas, tetapi juga mampu menunjukkan sikap profesional, santun, dan beretika. Hal tersebut penting karena personil Satpol PP dalam menjalankan tugasnya berinteraksi langsung dengan masyarakat, sikap dan perilaku setiap anggota akan turut menentukan citra pemerintah daerah di mata publik. Saudara pendengar, demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan dan informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id. Kita ke sajian lagu berikutnya pendengar, ada dari miliknya Coklat Tanpa Rasa.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Lagu dari miliknya Coklat dengan judul lagu Tanpa Rasa dirilis tahun 2010. Dan untuk lagu yang kedua ada dari miliknya Indah Dewi Pertiwi, Baru Aku Tahu Cinta Itu Apa. Waduh, yang baru tahu. Baik, selamat pagi untuk Anda semuanya yang sudah dengan kopi hangatnya, ke cemilan favoritnya yang pagi hari ini tidak minum yang berwarna, maunya air putih aja Kak Sukmi. Ayo, biar lebih fokus ya, jangan lupa minum air putih Anda. Baik, kita akan lanjutkan dengan informasi di kesempatan pagi jelang siang hari ini ya, dengan informasi tips untuk kita kenali faktor yang mengganggu kesehatan mental di tempat kerja. Informasi ini kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.co.id. Pendengar, kondisi lingkungan kerja dapat mempengaruhi kesehatan mental pekerja. Ada beban kerja, hubungan dengan atasan dan rekan kerja. Pendapatan juga dipikirin juga ya, serta kondisi tempat kerja yang menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Dilansir dari WHO, lingkungan kerja yang buruk termasuk diskriminasi dan ketidaksetaraan, beban kerja berlebihan, rendahnya kendali terhadap pekerjaan, serta ketidakpastian kerja dapat membahayakan kesehatan mental. Jadi kondisi tersebut termasuk dalam faktor risiko psikososial di lingkungan kerja. Beban kerja yang berlebih dan tempo kerja yang terlalu cepat dapat menjadi tekanan bagi pekerja. Jadi risiko tersebut dapat semakin besar jadi ketika jumlah tenaga kerja tidak sebanding dengan kebutuhan pekerjaan. Pendengar, jam kerja yang panjang, tidak fleksibel atau tidak sesuai dengan jam kerja normal juga perlu diperhatikan ya. Rendahnya kendali terhadap desain pekerjaan maupun beban kerja dapat menambah juga tekanan dalam menjalankan tugas. Jadi kondisi fisik ya, tempat kerja juga turut menjadi faktor ya berkaitan dengan kesehatan mental. Jadi lingkungan yang tidak aman atau buruk dapat mempengaruhi kenyamanan pekerja dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Selain menurut WHO, hubungan dengan orang lain di tempat kerja juga menjadi perhatian. Jadi dukungan yang terbatas dari rekan kerja, pengawasan yang otoriter, kekerasan, pelecehan, perundungan, diskriminasi, dan pengucilan dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan mental. Ketidakjelasan peran dan tanggung jawab dalam pekerjaan juga dapat menjadi sumber tekanan ya. Jadi faktor lain yang mencakup kesempatan promosi yang tidak sesuai. Jadi ketidakpastian pekerjaan, gaji yang tidak memadai, dan terbatasnya kesempatan pengembangan karir. Jadi pendengar, tuntutan pekerjaan yang bertentangan dengan kehidupan pribadi juga dapat mempengaruhi kondisi mental pekerja loh. Jadi ketidakseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi perlu menjadi perhatian agar tekanan tidak berlangsung secara berkepanjangan. Berikan demikian untuk informasinya, dan Sukmi akan kembali lagi dengan masih dengan bahasan mengenai untuk kita kenali faktor yang mengganggu kesehatan mental di tempat kerja. Kita nikmati untuk beberapa sajian lagu kembali untuk menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini. Cerah berawan wilayah Bima dan sekitarnya, semoga secara hati kita semuanya untuk terus berjuang untuk diri, keluarga, dan lingkungan, dan bahkan bisa menorehkan prestasi di kancah nasional dan internasional. Kita ke lagu berdengar, ada dari miliknya Tip X dengan judul lagunya Satu-Satunya.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil,
0: ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain.
0: Memberikan apa
1: semua
0: yang Kak Rudy.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Kita bahas mengenai kenali faktor yang mengganggu kesehatan mental di tempat kerja. Jadi banyak faktor ya, jadi kondisi lingkungan yang kerja yang buruk, termasuk beban kerja juga yang berlebihan, ada diskriminasi juga di dalamnya, dan ketidaksetaraan dapat membahayakan kesehatan mental pekerja. Poin yang pertama tadi ya, jadi kondisi lingkungan yang buruk. Terus yang selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi kesehatan mental pekerja meliputi hubungan dengan atasan dan rekan kerja. Jadi pendapatan, kondisi tempat kerja, dan rendahnya kendali terhadap pekerjaan. Poin yang ketiga yaitu WHO mengidentifikasi ketidakpastian kerja dan faktor risiko psikososial sebagai ancaman serius terhadap kesehatan mental di lingkungan kerja. Semoga pekerja dimanapun berada tentunya selamat

pagi jelang siang untuk ada semuanya. Semoga kondisi mental Anda baik-baik saja, dan di tengah tekanan dan antara kewajiban dan hak bisa berimbang tentunya. Untuk hal-hal terkait mental, semoga semuanya terselamatkan ya, dan semoga bisa kita mengendalikan emosi dan jiwa kita biar secara emosional mental kita juga sehat. Baik, berikan demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang saya sampaikan dan informasi-informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami, rri.co.id.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
2: Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

0: Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.
1: Tolong dong, di print laporannya.
2: Iya, bentar lagi tanggung nih.
3: A few moments later.
1: Mana R, laporannya?
2: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
1: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
4: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, tuntas sudah kebersamaan Sukmi menemani aktivitas Anda untuk edisi hari ini 3 September 2026. Kita di program informasi dan musik. Semoga informasi mengenai untuk kita kenali faktor yang mengganggu kesehatan mental di tempat kerja bisa menjadi warning untuk kita semuanya, lebih aware lagi tentang pekerjaan kita dan tetap menjaga kesehatan mental kita. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10.59, kita tuntaskan untuk informasi dan musik, dan kita akan beralih ke program selanjutnya pukul 11 siang dengan kami hadirkan program KDHT di Ruang Negara Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.
5: Informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

0: kita.
1: Janjiannya di Hotel Kemaru, Bos.
0: Oke, pakai Google Maps saja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, Bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, Bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat abarai ruitero kase di manapun wara kaita. Lawo kakak sukmi di amarai keke di program kedihi ade terencana re. Iya watin toir ondo dan langsung lalu kakak sukmi putar rawam bojo ente pad ingena sampai jam 11 ainain akeke. Ya Rui, terima kasih sama Ne'e, Rawam Bojo, favorit Ita Doho Kaso. Loa hubungi kakak Sukmi di 0822-3494-5100. Rekus Rawam Bojo, warasi kepatu re, kepatu nih, kepatu kenari konbi. Kepatu koi pipi, capek lo longaran re, aina tanggung-tanggung. Ya cara sih kepatu deh kakak. Wara senina labo wara rau. Ngahir Elina rena sesuai nih labo audine ene karongga kah? Misalnya ede kando siwe kumbi atau mau siwe edo moni kumbi. Dan rawa-rawa bojo rau isine kepatu rau. Ede di amarai akeke di kacolu kai ade rawa-rawa bojo ma caru-caru pada dirinya di amarai akeke sambil karawi sambil ringa rawa bojo langsung lalu putra wali ke kasut mie angkentoi rawa bojo majudul ngahim pada cau.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

Yan po'y palabok. Kakasok po'y di aparekya ka di program ka di hiyade. Teren chay na re. Yan po'y para maoring asama. Majudul, sampai ja ademu. Ih, rewati sampai ade kwe. Terus rawa majudul ngahim pada cau pala ade mana Wah, udah jam 11.28. Sekitar setengah jam wali. Kakak Sukmi putar-putar wali rawan bojo. Ina yang karena dedes gas selalu kakak Sukmi yang kentoi. Rawan bojo mah kalima kaina di sesen yang kata lu. Majudur dediru uku. Terus untuk rawa maka dua kaina majudul horicho. Dua buah rawa rui terhukasa di amare agege di program kedihi ade. Teren cainare. Teren cainare.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960,

6 untuk wilayah Oseania, Australia, dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Muy pelaba program ka dihiyade, tirin chay na re. Iyo, ay nuhori cho, babadae, mausirong pare. Kantaw lalo. Di program ke di ATK di Rui Terho Kaso Spesial Rui Terho Kaso Sanayna Iwarana jam 11 sampai jam 12 di program ke di ATK Tirin Cainare. Waora siapkan baka kasuk mira warama bojo makalalai wali diri ngasama winata di Amarai Ake. Rama dari Latifa maju dulu tiwa di kanta. Lama rawa-rawa makalai wali majudul si Sumbawa rawa ba lalisa program kadihi ade tirin jaina.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.

Muy pula bo, mandiri hoga sedih program ke dia de, terencana re. Rawa bojo orang sama menatala dari Latifah tiwa udikanta iya nih nang hakente awali penggahin awak orang pepa melovere inai kode tempo wencai tetap sapan ire wak ura jam 11.57 watira kayu kapan eh rawa bojo dekare sama pelak bo singaran lah sama ipi poda roci rai ainain ke dekat iu wak ur sejam ke rawa-rawam bojo wak ur putra buka kasuk mika manai alai ain lori rama wali ni ruit roh kaso tetap ringa program-program makalai wali serai nai wara di HP ta de RRI re roa KDM nah di aplikasi RRI digital loa telpo loa download mena aka HP ta aka Android re aka Play Store aka HP Apple de aka App Store ku ira sentak beta download mena RRI digital loko nemu daringa mena acara re ire kane samonto rawa-rawa bojo ka mana ini tinggal kali lalu jam 11 re. Ira kakak Sukmi, mati perantoin ke kru 2 menit wali. Madaroho temani teroh kasa di program kadih ade. Kakak Sukmi madaroho wau warasi mencara kecaru hancewin kombi kuran kombi ngehera ini kakak Sukmi re. Mata-mata ngambung kakak Sukmi ma pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: asli musi yang paling saya suka. Mantap. Ede enak sekali didengar kalau yang gini tuh.
1: Kirim.
2: Apalagi musik yang beginian, enak tenang.
3: Ah, kampungan sekali selera musiknya. Hari gini masih dengar musik yang gituan? Hey bro, bro, bro, sekarang kan ada lagu-lagu pop bahkan lagu barat yang enak-enak didengar. Kekinian dong, ngapain coba dengar lagu jadul begitu?

0: Kalau masalah selera dan hobi, itu mau disuguhkan musik macam apapun, saya ya tetap gini, masih mencintai dan nyaman dengan lagu asli daerah saya sendiri.
1: Ya sama, saya juga begitu nih. Emang kamu bisa nikmati dan benar-benar ngerti lagu pop dan barat itu nih?
2: Dikit sih, cuman kan kekinian, malu dong lagu kampungan gitu.
0: Pantas saja, karya dan produksi musisi lokal sekarang makin berkurang, bahkan nyaris hilang akibat ulah oknum yang hanya ingin terlihat modern.
2: Iya, musik asli daerah memang kampungan, tapi bicara hobi dan seni itu berbeda, bro. Cintailah musik asli kita dan ayo dorong musisi lokal untuk terus berkarya, melestarikan budaya kita yang nyaris punah. Lalo ngaro, tengah bangket bawa gunung.
3: Loh, bukannya itu lagu Sasa ya?

0: 1.
1: Saudara pendengar dimanapun berada, saatnya kami akan segera bergabung bersama Pro3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga siang.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Bayern Munchen awali kiprah di turnamen DFB Pokal musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-1 saat bertandang ke markas VfL Osnabrück dini hari tadi. Lilia Nadia melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munich membuka perjalanannya di DFB Pokal 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan atas VfL Osnabrück dini hari tadi. Di Rotten bangkit dari ketertinggalan dan menutup laga dengan skor telak 4-1. Bermain di Bremer Brücke, tim tamu sempat dikejutkan gol cepat Robin Meister pada menit kelima. Harry Kane menyamakan kedudukan pada menit ke-18 sebelum Bayern berbalik unggul 6 menit kemudian. Tim Bischoff menjebol gawang Osnabrück setelah memanfaatkan bola muntah hasil sepakan Luis Diaz. Bayern kemudian menambah 2 gol melalui Michael Olise dan penalti Harry Kane pada babak kedua. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany menilai timnya mampu menjaga ketenangan meski sempat tertinggal lebih dulu.
2: Yang kami lakukan dengan baik adalah tetap tenang. Dari sisi saya, itu merupakan hal terbaik yang kami lakukan hari ini. Permainan kami terus meningkat sepanjang pertandingan selama 90 menit. Pada akhirnya, kami bermain stabil meski laga berlangsung sulit.
1: Di sisi lain, Osnabrück sebenarnya mengawali pertandingan dengan baik melalui gol Robin Meister pada menit kelima. Namun, tuan rumah kesulitan menghadapi dominasi Bayern setelah skor berubah menjadi 1-1. Tekanan Bayern sepanjang pertandingan membuat Osnabrück akhirnya harus menerima kekalahan telak 1-4. Usai pertandingan, pelatih Osnabrück Timo Schulz tetap menilai pertandingan tersebut sebagai malam yang baik bagi klub dan kota.
2: Selamat atas kemenangan Bayern. Skor 4-1 memang pantas. Namun, saya menilai ini tetap menjadi malam yang baik bagi klub, kota, dan tim kami. Kami memulai pertandingan dengan baik, dan gol Robin Meister sangat indah. Semua sempat memiliki sedikit harapan, tetapi dominasi Bayern terlalu besar.
1: Kemenangan ini memastikan Bayern Munich melaju ke babak kedua DFB Pokal 2026-2027. Die Roten kini menunggu lawan berikutnya dalam perjalanannya mempertahankan gelar yang diraihnya musim lalu tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Jerman kita bergeser ke Italia. Udinese melaju ke babak 16 besar Coppa Italia setelah mengalahkan Venezia 2-1 tadi malam. Bermain di Stadion Blue Energy, tuan rumah Udinese sempat tertinggal lewat gol Ricci Sagrado di menit ke-9. Kemudian Facum Bayo menyamakan skor pada menit ke-34 melalui sundulan sebelum mencetak gol kedua di menit 53. Udinese mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir dan memastikan kemenangan atas Venezia. Usai laga, pelatih Udinese, Costa Runjaits, mengaku puas dengan performa yang ditampilkan oleh timnya.
1: Saya sangat senang dengan semuanya, mulai dari performa tim, kemenangan, hingga penampilan Facum Bayo. Saya juga senang dengan beberapa fase pertandingan, ketika kami menunjukkan stabilitas. Namun, jika saya menonton kembali pertandingan ini, saya tahu ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Ada sejumlah aspek yang perlu kami tingkatkan dan kami harus menaikkan level penampilan. Saya harus mengatakan bahwa Venezia membuat pertandingan sulit bagi kami. Mereka adalah tim yang bagus dan tampil sangat agresif sejak awal pertandingan. Mereka membuat kami sedikit kesulitan pada awal laga.
0: Udinese selanjutnya menghadapi Atalanta di babak 16 besar Coppa Italia musim 2026-2027. Hasil Coppa Italia lainnya, Monza tundukkan Torino 1-0, sementara Sassuolo kalahkan Frosinone dengan skor 4-3 dalam adu penalti usai bermain imbang 1-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka mengamankan tempat di putaran ketiga turnamen Grand Slam US Open 2026 usai kalahkan Polina Lachenko 6-1-6-1 dini hari tadi.
1: Saudara Amerika dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan kebersamaan kami bersama Pro 3 RRI, kita akan mendengarkan untuk kumandang azan zuhur wilayah Bima dan sekitarnya pada pukul 12.07 menit.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Saudara pendengar di mana-mana Anda berada, demikian kami telah mendengarkan kumandang azan zuhur wilayah Bima dan sekitarnya. Dan selanjutnya kami akan melanjutkan kebersamaan kami bersama Pro 3 RRI untuk dinamika olahraga siang.
1: Persija Jakarta memutuskan meminjamkan Van Basti Sousa ke klub lain untuk kompetisi musim 2026-2027. Keputusan itu membuat Fabio Calonego menjadi satu-satunya pemain asing dari musim lalu yang dipertahankan klub. Sousa sebelumnya telah melakukan perpanjangan kontrak, namun kedatangan pelatih Shin Tae-yong yang memicu perombakan pemain asing di Macan Kemayoran. Musim lalu, gelandang berusia 31 tahun itu tampil dalam 29 pertandingan dengan torehan 1 gol dan 3 asis. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Sousa dapat bekerja keras dan berkembang selama menjalani masa peminjaman. Dengan keputusan tersebut, Persija kini memiliki 8 pemain asing dari maksimal 11 slot pendaftaran I-League.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Unggulan ke-6 itu mengalahkan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk dan Ki Dong Ju dengan skor 21-18, 21-16 kemarin. Sabar dan Reza harus bekerja keras setelah lawan memberikan perlawanan ketat pada game pertama. Setelah imbang 18-18, Sabar dan Reza merebut 3 angka beruntun untuk mengamankan game pembuka. Pada game kedua, pasangan Indonesia sempat tertinggal 6-3 dan 9-6 sebelum menyamakan skor menjadi 10-10. Meski mengaku sulit menembus pertahanan lawan, Sabar dan Reza akhirnya mampu mengamankan kemenangan di game kedua. Dan selanjutnya, Sabar Reza akan menghadapi pasangan Denmark Daniel Lundgaard dan Mats Vestergaard pada babak 16 besar hari ini.

Nasional Bola Voli Pantai Putra Indonesia mengawali AFC Beach Continental 2026 di Tiongkok dengan dua kemenangan kemarin. Bintang Akbar Akbar dan Sofian Rahman mengalahkan pasangan Hong Kong dan Kazakhstan dengan skor 2 set langsung. Pada laga pertama, Bintang dan Sofian menang 21-10, 21-12 atas Wong Pui Lam dan Chong Kei Loi. Berlanjut ke sore hari, mereka menundukkan Dimitri Yakovlev, Abdul Majid Muhammad dari Kazakhstan 21-17, 21-15. Selanjutnya Indonesia menghadapi pasangan Jepang Takumi Takahashi dan Junpei Ikeda hari ini. Jika Jepang mengalahkan Hong Kong, Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar apapun hasil laga terakhir yang mereka jalani.

0: Kita beralih ke cabang olahraga catur. Pecatur International Master atau IM Satria Duta harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam, yaitu Kong Dao, pada babak kedua Java Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan di turnamen Java Chess Festival 2026 semakin menarik antara International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Quang Do pada babak kedua yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Satria Duta yang memegang bidak hitam mengawali pertandingan dengan pembukaan Italia. Namun Satria Duta harus terhenti di langkah ke-43 meski ia sempat mengimbangi permainan Quang Do. Satria mengaku ini menjadi pembelajaran untuk babak selanjutnya yang akan berlangsung hari ini. Ia mengungkapkan akan berusaha mencuri poin dari pecatur asal Vietnam itu.
2: Ya mungkin prepare-nya mungkin lebih apa ya, lebih nyerang sih apa, biar coba cari poin berikutnya. Ya, tapi kalau enggak ya, kalau enggak yang kasih gak bisa menang ya minimal remis dulu lah besok.
1: Hal yang sama juga diraih oleh pecatur Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Ia harus mengakui keunggulan pecatur berating 2384 itu. Hasil di babak kedua membuat Quang Do memimpin 1,5 poin atas Satria Duta dengan 0,5 poin. Hal yang sama

0: pecatur nasional Cristiano Slim melihat pecatur Indonesia masih memiliki sejumlah kelemahan. Kurang upaya dalam bertarung menjadi salah satu sebabnya.
1: Ya memang kalau kita mau belajar ya dari pemain yang lebih kuat kan. Cuma memang pemain kita ini masih banyak kelemahannya tuh. Secara teknis mereka cuman seperti kurang berupaya gitu ya. Jadi cenderung maunya disuapin gitu. Ini dari yang sebelumnya juga generasi sebelumnya, generasi sekarang masih begitu. Sebagian besar masih apa sih kurang upaya untuk mau eksplor lebih jauh gitu ya. Upaya sendiri maksudnya.
0: Sementara itu hingga babak ketiga di kategori Open, Marwanto memimpin dengan 3 poin, kemudian diikuti Anjas Novita, Gilbert Elroy Tarigan, Nathaniel Simanihuruk, dan Fabian Glenn Marino yang berada di 5 besar dengan poin yang sama.

6 September 2026 di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior hingga bergu antar instansi. Demikian Indra Firdiantara Pro 3 RRI melaporkan.

0: Kabar terakhir datang dari Bali, Musyawarah Provinsi atau Musprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali siap digelar 19 September. Musprov kali ini berfokus pada agenda utama memilih ketua umum baru IMI Bali pada periode 2026-2030. Putu Nirawati melaporkan selengkapnya.
1: Nah, terkait dengan penjaringan, kami sudah membentuk juga tim penjaringan untuk bakal calon.
2: Musyawarah Provinsi Musprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali dijadwalkan berlangsung pada 19 September 2026 di Next Luxury Showroom. Agenda utama Musprov tersebut adalah memilih ketua umum pengurus provinsi Pemprov IMI Bali untuk periode 2026-2030. Ketua Panitia Musprov IMI Bali, Imadi Arke, mengatakan seluruh tahapan pelaksanaan Musprov akan berpedoman pada sistem dan aturan organisasi yang ditetapkan pengurus pusat PP IMI. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan proses pergantian kepemimpinan berjalan transparan, tertib, dan memiliki legalitas yang jelas.
1: Kita punya mekanisme yang jelas bahwa TKT-nya harus hidup, TKT itulah tanda klub terdaftarnya juga harus hidup, dan minimal dia mempunyai KTA, kartu tanda anggotanya 15. Nah, sehingga kalau Adam sudah memenuhi kriteria, maka klub inilah yang akan menjadi pemegang hak suara.
2: Made Arka mengatakan yang berhak memberikan suara wajib memiliki tanda klub terdaftar TKT yang masih aktif serta sedikitnya 15 anggota dengan kartu tanda anggota KTA aktif. Saat ini tercatat 10 klub yang memenuhi persyaratan sebagai pemilik hak suara. Selain itu, PP IMI dan Pemprov IMI Bali masing-masing memiliki satu hak suara. Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Ketua IMI Bali, Iwayan Arte, menekankan pentingnya komitmen penuh dari figur yang akan memimpin organisasi otomotif tersebut. Menurutnya, padatnya agenda otomotif di Bali membutuhkan sosok ketua yang memiliki waktu dan perhatian besar terhadap organisasi.
3: Siapapun yang akan mencalonkan diri nanti menjadi ketua IMI, pastinya tentu akan memajukan otomotif di Bali khususnya, dan kalau bisa bahwa hari Senin sampai hari Jumat itu adalah hari libur buat ketua. Sabtu sama Minggu itu adalah liburan buat ketua. Karena kegiatan otomotif di Bali begitu padatnya.
2: Untuk diketahui persaingan menuju kursi Ketua Umum Pemprov IMI Bali periode 2026-2030 mulai menghangat. Hingga saat ini tercatat 4 nama yang disebut berencana maju dalam bursa calon ketua. Keempatnya yakni Kadek Puji Astawa yang saat ini menjabat Sekretaris Panitia Musprov, Ketut Budiana yang akrab disapa Usrok, Arta Wirawan, serta Pak Putra. Tim penjaringan telah membuka pengambilan formulir pendaftaran bakal calon sejak 22 Agustus 2026. Sementara masa pendaftaran sekaligus penyerahan berkas berlangsung selama 10 hari mulai 24 Agustus hingga 4 September 2026. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Wadah makanan dan minuman dari bahan plastik menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern karena mudah untuk dibawa saat bepergian. Namun tahukah Anda bahwa bahan dasar plastik terbuat dari bahan kimia bisphenol A yang paparannya berdampak tidak baik bagi kesehatan? Bahan kimia ini dapat menyebabkan resiko penyakit jantung, kelainan pada organ hati, diabetes, dan sederet penyakit lainnya, termasuk gangguan perilaku pada anak. Ada beberapa cara sederhana yang dapat Anda lakukan untuk melindungi diri dari paparan bisphenol A yang terdapat pada wadah plastik. Pertama, stop menggunakan wadah plastik yang sudah tergores dan rusak. Kedua, mencuci wadah plastik yang baru dibeli sebelum digunakan. Selanjutnya, pilihlah wadah plastik yang berlabel bebas BPA atau BPA free. Jika ingin menyimpan makanan dan minuman panas, sebaiknya dinginkan terlebih dahulu sebelum disimpan dalam wadah plastik. Jangan lupa buang kantung atau kemasan plastik yang sudah tidak terpakai. Bijaklah menggunakan plastik untuk hidup sehat dan hidup selamat.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerajaan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Pancasila itu garu

Berikan Pro 1 dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia, Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Program Maksi Makan Siang bersama teman sejati. Gimana, udah makan siang belum? Atau masih ancang-ancang? Masih kepikiran aja? Masih di batas keinginan dan pikiran, kagak sukmi, belum action. Yang sudah action, sudah duduk manis aja di balik meja. Oke, baik, selamat siang untuk kalian semuanya ya, apapun aktivitasnya, jangan lupa makan siangnya, jangan lupa air putihnya agar lebih fokus ya, siang ini beraktivitas. Baik, kita sudah dengarkan beberapa lagu pop Indonesia dan satu koleksi lagu pop Bima dengan judul lagu Lele Leuna Nangga. Dan Digita dengan judul lagu Pecundang Sejati sudah kita mendengarkan di kesempatan siang hari ini. Kita ke sajian informasi pendengar yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.co.id. Selamat siang untuk anda semuanya yang masih mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Ya baik, kita lanjutkan untuk informasi dari Sumbawa terkait retribusi pasar Sumbawa tembus 2,1 miliar rupiah. Ya, dan berikan dimanapun Anda berada, pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Sumbawa dari sektor retribusi pasar hingga akhir Agustus 2026 mencapai 2,1 miliar rupiah. Capaian tersebut setara 75,35% dari target retribusi pasar tahun ini sebesar 2,8 miliar rupiah. Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Adi Nusantara mengatakan capaian itu berasal dari retribusi 10 pasar yang dikelola pemerintah daerah. Pendengar, ke 10 pasar tersebut yakni Pasar Seketeng, Labuhan Sumbawa, Brang Biji, Brang Bara, Alas, Penang, Labangka, Empang, Plampang, dan Kabuyit, Lagam. Target 2,8 miliar rupiah dapat tercapai hingga akhir tahun. Petugas unit pelaksana teknis di masing-masing pasar meminta peningkatan penagihan dan mengoptimalkan seluruh potensi penerimaan. Sementara retribusi pelayanan dan persampahan menjadi salah satu sumber penerimaan dengan capaian tinggi. Dari target 530 juta rupiah, realisasinya hingga akhir Agustus mencapai 491,3 juta rupiah atau 91,23%. Pendengar, adapun penerimaan dari sewa kios, petak los, pelataran, MCK dan parkir mencapai 150,3 juta rupiah dari target 256 juta rupiah. Dinas KUK Indak juga akan mengevaluasi pengelolaan parkir agar regulasi dan mekanisme penerimaannya dapat berjalan lebih optimal. Pendengar, demikian untuk informasinya. Selamat siang untuk semuanya yang baru saja mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Kita nikmati beberapa sajian lagu. Sukmi masih temani Anda di program Maksi sesi yang pertama hingga pukul 13 siang. Dan nantinya pada pukul 13 siang kami akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Tarakan untuk mendengarkan Berita Nusa Tenggara Barat pukul 13 siang. Dan untuk informasi kita tuntaskan untuk Maksi siang hari ini, kita nikmati beberapa sajian lagu terakhir ya di sesi pertama di program Maksi. Kita punya koleksi lagu dari Rio Febrian dengan judul lagu Maafkan.

0: itu tidak hijau lagi?
1: Kita hinggap di mana ini?
0: Hutannya sudah tidak ada pohon-pohon lagi. Coba kita ke hutan sebelah sana yuk.
1: Ayo.
0: Hutan ini juga gersang.
1: Tidak hijau rano kayak dulu lagi.
0: Hutan yang di situ juga begitu kering.
1: Ini ada apa ya?
0: Kita bertanya ke tanah yuk.
1: Tanah, kok hutan ini jadi jelek?
2: Iya, tidak ada pohon-pohon lagi. Tidak hijau kayak dulu dan tidak sejuk lagi.
3: Iya, burung. Pohon-pohon di hutan ini sudah habis ditebang manusia-manusia serakah. Kami pun tidak bisa menahan air karena akar-akar pohon tidak ada. Kasihan manusia, karena hutan ini gundul, kalau hujan deras, risiko banjir dan tanah longsor mengancam mereka.
4: Jaga kelestarian hutan kita.

0: pengurusan dan memperbarui data kepengurusan serta keanggotaan secara berkala. Bersama saya Priyana Mahdan, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Nusa Tenggara Barat menyoroti dugaan praktik aborsi di salah satu rumah sakit swasta di Kota Mataram. Menyikapi kasus tersebut, Gubernur meminta diproses secara hukum dan pelaku memberikan sanksi tegas. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Kalau itu betul terjadi, harus ditegakkan hukum di situ, itu pidana jelas.
2: Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal meminta dugaan praktik aborsi di salah satu rumah sakit swasta di Kota Mataram diusut secara hukum. Pernyataan itu disampaikan setelah Lembaga Perlindungan Anak LPA Kota Mataram mengungkap dugaan praktik aborsi yang diduga melibatkan seorang dokter. Iqbal menegaskan, apabila dugaan tersebut terbukti, proses hukum harus dilakukan karena tindakan tersebut diduga masuk ranah pidana. Menurutnya, sanksi yang diberikan harus memberikan efek jera agar kasus serupa tidak kembali terjadi.
1: Kalau itu betul terjadi, harus ditegakkan hukum di situ, itu pidana jelas. Itu jelas-jelas pidana, jadi tidak perlu kita berhipotesis gitu. Pokoknya kalau ini pidana yang jahat gitu, kalau aborsi ini. Jadi harus ditindak secara hukum lah. Dan tentu saja kepada ini juga, ke ID juga harus menerapkan sanksi sebesar-besarnya. Bagi harus ada efek jera terhadap terjadinya ini. Jangan sampai hukuman diberikan tanpa efek jera gitu. Ini harus hukumannya keras, ada efek jera supaya tidak terulang lagi.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana NTB, Lalu Hamzi Fikri mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Mataram untuk mendalami kasus tersebut. Dinkes masih memeriksa apakah dugaan tindakan tersebut berkaitan dengan aspek medis, pelanggaran prosedur, atau dugaan malpraktik.
3: Kita sudah komunikasi dengan Dinas Kesehatan Kota Mataram dulu. Ini masih dalam kita verifikasi dulu sampai ke ekspor dari sisi kesehatan. Yang terpenting sebenarnya kan kita mengedepankan praduga tidak bersalah, itu yang terpenting ya. Ini kami terus berkomunikasi dengan, karena wilayahnya Kota Mataram, Pak Kadis juga sudah merencanakan ketemu dengan LPA sebagai sumber informasi yang tadi.
2: Pemerintah dan aparat penegak hukum kini masih mendalami dugaan tersebut untuk memastikan kebenaran kasus dan mengambil langkah sesuai ketentuan yang berlaku.
0: Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mendorong rekonstruksi desa adat Sade di Lombok Tengah tidak sekedar membangun kembali rumah adat, tetapi juga mengembalikan sejarah dan peradaban masyarakat setempat. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
4: Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mendorong rekonstruksi desa adat Sade di Desa Rembitan, Kecamatan Puyut, Kabupaten Lombok Tengah dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan berbagai disiplin ilmu. Hal tersebut disampaikan Iqbal saat kegiatan dimulai pagi tadi. Menurut Iqbal, rekonstruksi Sade bukan sekedar membangun kembali rumah adat yang rusak, tetapi mengembalikan sejarah, adat, kearifan lokal, dan peradaban masyarakat Sade. Ia meminta proses tersebut melibatkan arsitek, ahli teknik sipil, kehutanan, kesehatan masyarakat, hingga antropologi, termasuk mengkaji teknik pembangunan rumah tradisional yang diwariskan secara turun-menurun.
5: Karena merekonstruksi peradaban itu tidak cukup dengan arsitek saja. Butuh teknik sipil, butuh orang kehutanan untuk meres pohon-pohon ini. Untuk mengidentifikasi pohon-pohon apa sih yang ditanam orang di masa lalu di rumah-rumahnya itu. Mengembalikan itu. Butuh ahli kesehatan masyarakat untuk melihat gimana sih susunan rumah ini, bagaimana sanitasinya dan sebagainya, supaya tradisional tapi juga sehat. Butuh bidang-bidang lain untuk memberikan masukan, butuh ahli desain interior untuk memberikan masukan yang lengkap, sehingga karena kita membangun ini tidak tiap tahun, mungkin kalau kita bangun sekarang ini, inilah yang akan kita wariskan untuk 30-40 tahun yang akan datang.
4: Iqbal juga meminta pembangunan museum semi permanen dan sentra tenun dipercepat agar aktivitas ekonomi, seni, budaya, dan pariwisata masyarakat tetap berjalan selama proses rekonstruksi. Selain itu, Pemprov NTB diminta segera memulai proses pengakuan Sade sebagai desa adat melalui koordinasi Dinas Kebudayaan dengan Balai Pelestarian Kebudayaan.
5: Museum yang di sebelahnya ada anjungan, sehingga nanti orang bisa melihat tempat ini tanpa harus masuk ke wilayah ini. bisa melihat dengan naik ke atas, bisa melihat bentuknya. Karena begitu melalui proses rekonstruksi, itu harus betul-betul ditutup.
4: Dengan pengakuan tersebut, Sado diharapkan tidak hanya menjadi destinasi wisata, tetapi juga situs budaya yang memiliki nilai sejarah dan peradaban, serta menjadi salah satu landmark budaya NTB.
0: Komisi 10 DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kemendikdasmen sebesar Rp157,76 triliun untuk tahun anggaran 2027. Dukungan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti Selasa lalu. Abdul Mukti menjelaskan, pagu anggaran Kemendikdasmen tahun 2027 telah ditetapkan sebesar Rp61,10 triliun. Namun angka tersebut dinilai belum mencukupi kebutuhan berbagai program prioritas pendidikan. Karena itu, Kemendikdasmen mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp157,76 triliun. Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Golkar, Muhammad Nur Purnama Sidi, mendukung usulan tersebut dengan harapan peningkatan anggaran dapat berdampak pada kualitas layanan pendidikan. Dukungan serupa disampaikan anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi PAN, Hoirudin Amin. Ia mengapresiasi upaya pemerintah memperjuangkan kebutuhan pendidikan, termasuk dukungan bagi para guru. Selanjutnya, usulan tambahan anggaran tersebut akan dibahas bersama Badan Anggaran DPR RI. Universitas Terbuka Mataram memperkuat komitmennya sebagai kampus inklusi dengan membuka akses pendidikan bagi mahasiswa penyandang disabilitas. Saat ini terdapat 19 mahasiswa aktif penyandang disabilitas yang mengikuti pendidikan di UT Mataram dengan dukungan sistem pembelajaran berbasis digital. Holil Bisri melaporkan.
6: Kan yang inklusi, kami punya 19 mahasiswa.
7: Universitas Terbuka atau UT Mataram terus memperluas akses pendidikan tinggi melalui pembelajaran berbasis digital yang dapat menjangkau mahasiswa dengan berbagai kondisi dan kebutuhan. Salah satunya melalui layanan pendidikan bagi mahasiswa penyandang disabilitas mulai dari tunadaksa, tunanetra hingga tunarungu. Manajer perluasan daya jangkau registrasi dan ujian UT Mataram Muhammad Irwan Ardiansyah mengatakan, saat ini terdapat 19 mahasiswa aktif penyandang disabilitas yang menempuh pendidikan di UT Mataram. Menurutnya, sistem pembelajaran digital menjadi salah satu cara UT memastikan akses pendidikan tinggi dapat dinikmati secara lebih luas.
6: Kan yang inklusi, kami punya 19 mahasiswa. Mohon maaf, dari tunadaksa, tunarungu itu ada.
7: Irwan menjelaskan, UT menyiapkan bahan ajar khusus bagi mahasiswa tunanetra dalam bentuk audiobook. Fasilitas tersebut memungkinkan mahasiswa mengakses materi perkuliahan melalui audio sehingga tidak bergantung pada modul dalam bentuk cetak.
6: Jadi maksudnya tunanetra kan tidak mungkin baca buku, siapkanlah bahan ajar berbasis digital khusus audio.
7: Menurut Irwan, konsep pendidikan inklusif tersebut menjadi bagian dari upaya UT memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh masyarakat untuk menempuh pendidikan tinggi. Dengan dukungan teknologi dan bahan ajar yang disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa, UT Mataram terus berupaya membangun lingkungan pendidikan yang lebih inklusif dan mudah diakses.
0: Rencana pengambil alihan pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K oleh pemerintah pusat mendapat sambutan positif dari DPRD Lombok Tengah. Anggota DPRD Lombok Tengah Adi Bagus Karya Putra menilai kebijakan tersebut dapat meringankan beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Lombok Tengah. Menurut Adi, sejak awal program P3K memang dirancang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Namun dalam pelaksanaannya, beban pembiayaan justru sempat harus ditanggung pemerintah daerah. Dengan adanya pengambil alihan pembiayaan oleh pemerintah pusat, DPRD menilai ruang fiskal daerah akan menjadi lebih longgar dan dapat dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan pembangunan lainnya.
8: Keringanan bagi daerah untuk lebih memaksimalkan belanja yang ada. Yang kedua, tentu tas kemudian pemerintah pusat akan meningkatkan status P3K paruh waktu menjadi penuh waktu serta penuh waktu menjadi PNS, ya, itu kabar baik dan kita mendukung itu. Kita mendukung, mudah-mudahan, dan tidak lagi ada bias-bias
9: mana ini masih belum final kalau saya dengar. Jangan bertahap-tahap lah, mana P3K penuh waktu ini maksimalkan saja menjadi PNS gitu. Baru waktu ya jangan bertahap-tahap gitu kan.
0: Sementara itu, jumlah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja penuh waktu di Kabupaten Lombok Tengah mencapai 7.079 orang per Agustus 2026. Selain P3K penuh waktu, terdapat pula sebanyak 4.540 orang tenaga honorer yang diangkat sebagai P3K paruh waktu. Anggota KPU RI Idham Holik meminta seluruh partai politik di Nusa Tenggara Barat segera membersihkan dan memperbarui data kepengurusan serta keanggotaan secara berkala. Hal itu disampaikan Idham saat kunjungan kerja ke Kabupaten Dompu beberapa waktu lalu. Dalam rapat koordinasi pemutahiran data partai politik berkelanjutan, Idham menegaskan anggota partai yang sudah tidak memenuhi syarat atau TMS harus segera dikeluarkan dari data. Langkah ini penting untuk mencegah persoalan saat tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu 2029. Menurut Idham, KPU melakukan pemutahiran data partai politik setiap 6 bulan. Saat ini pemutahiran untuk semester kedua 2026 sedang berlangsung. Ia menyebut data anggota harus menjadi perhatian serius partai politik, tidak hanya perubahan alamat kantor maupun pergantian pengurus. KPU juga mengingatkan partai politik mencermati anggota yang berstatus TMS, seperti yang telah menjadi TNI atau Polri, meninggal dunia, atau kehilangan hak politik berdasarkan putusan hukum. Idham mengatakan masih ada dua kesempatan pemutahiran sebelum tahapan pemilu 2029, yakni semester kedua 2026 dan semester pertama 2027. Kedepan KPU juga akan mengintegrasikan sistem informasi pencalonan atau SILON dengan sistem informasi partai politik atau SIPOL, serta sistem informasi data pemilih atau SIDALIH. Budidaya lobster di kawasan Teluk Ekas, Kecamatan Jeruwaru, Kabupaten Lombok Timur, mulai menunjukkan peningkatan setelah sebelumnya menghadapi berbagai kendala. Kepala Bidang Budidaya Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Timur, Mastur, mengatakan, Teluk Ekas masih menjadi salah satu kawasan yang memiliki potensi besar untuk pengembangan lobster. Selama ini, para pembudidaya masih dihadapkan pada persoalan penyakit, kualitas benih, fluktuasi harga, serta persaingan pasar. Meski menghadapi sejumlah persoalan, Mastur menilai kondisi budidaya lobster saat ini mulai terlihat terdapat peningkatan aktivitas budidaya di sejumlah lokasi.
10: Mulai ada peningkatan, bukan lesu peningkatan. Karena kami dari dinas tetap membackup dengan tetap juga inklusi, tetap memberikan teman-teman itu workshop. Untuk sementara ini pernah kemarin dia lobster ini luar biasa perkembangannya, tapi setelah adanya penyakit atau jenis-jenis inflatif harga, kadang-kadang teman kita merugi bahwa kita terlepas namanya penyakit lobster kerentan, penyakit lobster itu. Nah, dan juga itu bibit juga kadang-kadang kita agak sedikit kalau saya lihat memang bibit ada banyak bibit yang kurang sehat.
0: Ditambahkan Mastur, persaingan dengan Vietnam turut menjadi perhatian. Vietnam dinilai memiliki posisi yang lebih kuat dalam pasar lobster internasional dan mampu menawarkan harga yang relatif tinggi. Mastur berharap pasar internasional untuk lobster Indonesia ke depan semakin berkembang. Pemerintah Kabupaten Dompu menyiapkan program bedah rumah bagi masyarakat rentan yang masih menempati rumah tidak layak huni. Program tersebut dilaksanakan secara bertahap. Pada tahap reguler pertama terdapat 226 rumah yang menjadi sasaran, sedangkan tahap reguler kedua mencapai 500 rumah. Dengan demikian, total sasaran program mencapai 726 rumah. PLT Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Dompu, Rahmat Hidayat, mengatakan kuota tahap reguler kedua telah dibagi ke masing-masing desa dengan rata-rata 13 rumah. Menurutnya, program yang sebelumnya dikenal sebagai Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya BSPS tersebut kini menggunakan nomenklatur program bedah rumah. Perubahan tersebut juga diikuti dengan perubahan sistem pendataan dan pengusulan penerima bantuan melalui aplikasi.
11: Yang diminta di aplikasi itu nama, nomor KK, foto rumah, foto itu dari sisi kiri, sisi kanan, belakang, depan, sama di dalam. Ada 5 foto yang diminta. Nanti fasilitator kecamatan akan melakukan verifikasi ulang, sekaligus layak atau enggak, bahwa yang bersangkutan yang keluar namanya ini berhak untuk mendapatkan bantuan. Nah, bulan pertama itu 226, bulan kedua ini 500.
0: Menurut Rahmat, ketentuan tersebut membuat petugas di lapangan harus bekerja lebih ekstra untuk memastikan data yang disampaikan benar-benar sesuai kondisi masyarakat. Rahmat mengakui persoalan pemutahiran data menjadi salah satu tantangan dalam menentukan masyarakat yang benar-benar berhak menerima bantuan. Pasalnya, sebagian masyarakat yang sebelumnya masuk dalam data penerima bantuan kini telah mengalami peningkatan ekonomi. Sebaliknya, muncul keluarga baru yang kondisinya membutuhkan bantuan namun belum masuk dalam database. BPKH Wilayah 8 meminta masyarakat Desa Ntoke, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima untuk bersama-sama menjaga kelestarian hutan dan memahami batas-batas kawasan hutan. Berikut laporan M. Srahlin Rifait.
12: Direktorat Jenderal Penanggulangan Kehutanan melalui Balai Pemantapan Kawasan Hutan BPKH Wilayah 8 Kementerian Kehutanan Republik Indonesia menggelar sosialisasi batas kawasan hutan di Desa Ntoke, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai batas kawasan hutan, sekaligus mendorong kepastian hukum dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga kelestarian kawasan hutan. Ketua Panitia Pelaksana Sosialisasi Naomi Tasam BSE mengatakan, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut program kerja dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kawasan hutan. Sosialisasi itu diikuti sekitar 50 peserta yang terdiri dari unsur pemerintah, perangkat Desa Ntoke, masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelestarian kawasan.

Sementara itu, Kepala Desa Antuke Kecamatan Wira Kabupaten Bima Muhyiddin memberikan apresiasi atas pelaksanaan sosialisasi yang secara khusus menyasar wilayah Desa Antuke. Ia berharap kedatangan jajaran Kementerian Kehutanan dan pemerintah terkait dapat memberikan pengetahuan baru kepada masyarakat, khususnya mengenai tata cara pengelolaan kawasan hutan.

0: ini adalah titik sentral yaitu desa yang ditargetkan khusus.
1: Sekadar diketahui melalui sosialisasi tersebut, BPKH Wilayah 8 berharap masyarakat Desa Antoke dapat mengetahui secara jelas batas-batas kawasan hutan, memahami ketentuan pengelolaan hutan sosial, serta bersama-sama menjaga dan melestarikan kawasan hutan.
2: Saudara, sebelum akhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola

kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang

sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti

kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.

0: 1.
1: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

Saudara pendengar dimanapun anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Demikian pendengar, kami telah bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mendengarkan berita Nusa Tenggara Barat untuk edisi hari ini pendengar, Kamis 3 September 2026. Sugmi, lanjutkan kebersamaan siang kita di Bima Siang dengan kami hadirkan untuk program Maxi Season yang kedua, dengan masih kami hadirkan lagu-lagu pop Indonesia dari Glenn Fredly dengan judul lagu Sekali Ini Saja.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Menemani aktivitas Anda siang hari ini di program Maksi Makan Siang bersama teman sejati. Gimana kabarnya para pendengar kita? Udah makan belum? Tanya makan aja nih Kakak Zukmi, kapan dikirimin makanan? Barter ya. Oke, kirimin dulu baru Zukmi kirim ya. Baik, menemani aktivitas yang ada kami hadirkan untuk beberapa lagu hingga pukul 14 siang ya, masih di program Maksi. Ya, dan kita hadirkan untuk informasi yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.co.id. Dan siaran kami pendengar Anda bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Baik, kita hadirkan untuk informasi pendengar untuk siang hari ini berita bagus

ini untuk teman-teman ASN. Ya, jadi 750 PNS Kabupaten Bima ikuti tes profiling manajemen talenta. Berikut, pemerintah Kabupaten Bima terus memperkuat penataan sumber daya manusia atau SDM aparatur melalui program manajemen talenta. Sebanyak 750 pegawai negeri sipil dari berbagai perangkat daerah di Kabupaten Bima dijadwalkan mengikuti tes profiling selama 4 hari mulai tanggal 7 hingga 10 September 2026. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Bima Adel Lingi Ardi saat melaksanakan inspeksi mendadak di kantor kepegawaian daerah dan Diklat Kabupaten Bima. Dalam kunjungan tersebut, Sekda didampingi staf ahli Bupati Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan Arifuddin, Asisten 2 Setda Kabupaten Bima Dr. Andus Agus Salim, Kabag Organisasi dan Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Bima. Selain memantau tingkat kedisiplinan ASN di lingkungan BKD dan Diklat, Sekda juga memberikan arahan terkait pelaksanaan program manajemen talenta yang saat ini tengah dijalankan oleh perangkat daerah tersebut. Program tersebut dinilai penting sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah melakukan pemetaan potensi, kompetensi, kapasitas aparatur secara lebih terukur. Adel menjelaskan sebanyak 750 PNS yang mengabdi pada seluruh perangkat daerah dan memenuhi persyaratan akan mengikuti tes profiling yang dilaksanakan selama 4 hari yakni tanggal 7 hingga 10 September 2026. Demikian untuk informasinya, untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.go.id. Dan informasi tersebut juga mengakhiri jumpa kita di program Maksis yang hari ini, dan untuk sesi terakhir, kami hadirkan beberapa sajian lagu penutup kebersamaan Sukmi menemani Anda di Bima Siang. Dan nanti akan dilanjutkan oleh rekan penyiar lainnya, ada Wani Rukwani yang akan menemani aktivitas siang Anda hingga malam nanti. Sukmi bertugas pamit undur, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apaan ini, so eksis dia ini? Belum lihat dunia luar nampaknya. Unjuk-unjuk budaya lah. Nampaknya aku harus buat video respon. Biar dia tahu kalau di luar sana masih banyak budaya yang lebih hebat darinya.
1: Weh. Jangan begitu. Kau pikir di tempat kita ini tidak banyak orang yang sefrekuensi dia?
0: Hah, apa urusannya dengan orang-orang di sekitar kita?
1: Dengar baik-baik ya. Emang sih, kamu mau respon dia yang entah di mana. Tapi menyinggung budaya, tujuannya untuk satu orang. Yang tersinggung banyak orang. Dan ini bisa memicu perpecahan dan persatuan, bro. Lagian dia gak ngejatuhin budaya orang lain. Dia hanya menunjukkan dan membanggakan budayanya. Contohnya, kamu gak dijatuhin aja, sudah begini amat responmu.
0: Ya juga ya.
1: Makanya, pikir dulu sebelum bertindak. Dan hati-hati bermedsos.
0: Iya.
2: Pikir dulu, baru respon. Bijak dalam bermedia sosial.

0: Ampun Paduka. Setelah hamba melihat postingan-postingan netizen di Facebook, Instagram, dan Twitter, mereka tengah gundah gulana dengan Nusantara ke depannya. Kiranya apa yang harus kita lakukan untuk saat ini, Paduka?
1: Jaga, jangan sampai direbut. Dirawat. Kalau rusak, siapa yang rugi? Dari kita yang sekarang hingga generasi yang akan datang, lestarikan budaya, kearifan lokal, kebaikan, dan masih banyak yang lainnya, jangan sampai punah. Dan akhirnya, kehilangan jati diri dan identitas diri bangsa di masa yang datang.
2: Nusantara, identitas persatuan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

0: hampir 2 tahun kita membatasi diri demi menjaga keselamatan diri dan keluarga. Sampai kapankah pandemi ini terus berada di bumi pertiwi ini? Rasa bosan silih berganti.
1: Hey, biasa aja dong. Jangan diratapi seperti itu. Kesedihan tidak akan merubah keadaan. Suarakan dengan lantang dan penuh semangat. Narasinya juga diganti saja. Kasih motivasi yang keren.
2: Oh, okay.
3: Ayo kita lawan virus corona dan situasi ini. Bersatu, satukan suara, satukan tindakan. Apapun situasinya, jangan buang waktu hanya untuk mengeluh. Sukses tetap harus diraih. Walau di rumah, inovasi dan kreasi jangan sampai kendor.
1: Oh, okay.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani hadir menemani Anda di Lintas Bima Siang dengan program acara kesayangan kita. Tentunya di siang hari pendengar ada program Pro Dangdut Goyang Keke Asik. Ya mari digoyang dengan lagu-lagu dangdut yang asik yang menemani kebersamaan kita sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Dan kami hadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda dimanapun Anda berada.

tokoh terkenal bekali band nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.

Dedeng di Goyang Kakak, lagu lama pendengar dari Wulan Kaila. Gak apa-apa lagu lama, yang penting kalau masih asik dan masih bikin kita bergoyang di siang hari itu gak apa-apa sekali. Dan juga buat Anda yang mau request lagu-lagu lama juga boleh pendengar, Anda bisa langsung hubungi kami di line JSM di nomor 0822-3494-5100 buat Anda yang mau request lagu dangdut kesukaannya, dan juga yang mau kirim-kirim salam untuk orang terkasihnya yang jauh di sana. Anda juga pendengar, jangan lupa dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Aplikasi ini Anda bisa mendownloadnya di aplikasi Play Store dan juga App Store yang ada di telepon genggam Anda. Saya Wani Rukwani masih terus menemani Anda sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Goyang keke asik ya, mari digoyang dengan lagu-lagu dangdut yang asik yang menemani kebersamaan kita sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Aku mau apa tuh? Tapi kalau misalnya kata ini keluar ya, atau kalimat ini keluar ya dari mulut kita, aku mah apa tuh, itu hanya berlaku untuk wani ke orang tua aja sih. Kalau wani ke orang lain kayaknya gak perlu untuk mengeluarkan kata-kata ini, karena kita semua itu punya kelebihan masing-masing. Mendengar, jangan meremehkan diri kalian masing-masing. Intinya jangan gitu ya. Atuh, dari Ella, bohai untuk Anda dimanapun Anda berada.

0: bawah pohon.
1: Soalnya panas di sana.
0: Oh, oke. Kakak di bawah pohon.
1: Dingin, tidak panas. Atau kadang mau tanam pohon saja.
2: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam.
1: Supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan,

Freding dut, goyang keke, esik. Ya, mari digoyang dengan lagu-lagu dangdut yang asik yang menemani kebersamaan kita sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Buat Anda dimanapun Anda berada, jangan lupa dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Anda juga bisa request lagu dangdut kesukaannya. Anda bisa menghubungi kami pendengar di line JSM di nomor 08223494 5100. Pokoknya kami di sini menemani Anda dan juga menyajikan lagu-lagu dangdut pilihan untuk Anda dimanapun Anda berada.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar di Republik Indonesia, Bima Karel informasi dan juga inspirasi, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 15:26 waktu Indonesia Tengah. Mari kita sama-sama mendengarkan azan asyar untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya. Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Baik pendengar Radio Republik Indonesia Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi, kita baru saja mendengarkan azan asyar untuk wilayah Bima dan sekitarnya. Untuk itu saya Wani Rukwani beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci. Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku, dari abimu.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
4: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
4: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul

0: menuju pintu keluar. Pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Pajar.
1: Nak, wah saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih Pak.
1: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah ibu tadi.
3: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: pagi, Ibu.
1: Pagi, Pak.
0: Kami dari kepolisian
1: ya?
0: Menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan.
1: Oh ya?
0: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak.
0: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak.
0: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi.
0: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu.
1: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak Ibu. Yuk, kita makan lagi.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

Baik pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Wani mengakhiri kebersamaan kita di program Pro dan Do, tapi tenang saja di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk menyimak acara selanjutnya, ada Mozaik Indonesia. Untuk itu saya Wani Rukwani, pendengar, akan menemani Anda di program selanjutnya, di program Tembang Islami. Untuk itu tetaplah dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap mohon dimaafkan. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh,

0: Kota Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kita di Beranda Asta Cita Berjaringan di hari Kamis ini. Dimulai dari pertama, kita akan ke RRI Palembang dengan tema Pertanian Selaras Alam Menjaga Keragaman Flora Melalui Praktek Pertanian. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Keragaman flora merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan. Berbagai jenis tumbuhan memiliki peran dalam menjaga tanah, air, serta menjadi bagian dari habitat bagi makhluk hidup lainnya. Namun, perkembangan aktivitas manusia dan perubahan kondisi lingkungan dapat mengancam keberadaan berbagai jenis tumbuhan, termasuk ekosistem yang menjadi tempat hidupnya. Lalu, bagaimana praktik pertanian dapat dilakukan tanpa mengabaikan kondisi alami lingkungan dan keberagaman flora di dalamnya? Berikut ulasannya dalam Beranda Asta Cita Berjaringan. Pertanian tidak hanya berkaitan dengan bagaimana menghasilkan pangan, tetapi juga bagaimana menjaga hubungan yang seimbang antara manusia dan alam. Salah satu pendekatan yang kembali didorong Sarekat Hijau Indonesia adalah pertanian selaras alam. Pendekatan ini dapat menjadi bagian dari upaya menjaga keanekaragaman hayati, sekaligus menghadapi berbagai tantangan lingkungan. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pertanian selaras alam dan kaitannya dengan keragaman flora, berikut wawancara Ega Dwianti bersama Ketua DPW Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan, Muhammad Husni SPMSI.
3: Pak Husni, Sarekat Hijau Indonesia ya saat ini kembali mendorong konsep pertanian selaras alam. Sebenarnya apa nih Pak yang dimaksud dengan pertanian selaras alam dan apa nih prinsip utama yang ingin dibangun melalui pendekatan ini Pak?
4: Baik, untuk itu ya, pertanian yang dimaksud selaras alam itu ya sebenarnya ada prinsip utamanya. Pada dasarnya ada sebuah bertani yang tidak menempatkan alam hanya sebagai objek produksi, tapi bagaimana kita menjadikan alam itu adalah bagian dari kehidupan yang harus kita jaga dan keseimbangannya. Artinya, kita berpikir bahwasanya bertani itu selain kita dapat menghasilkan produksi, kita tidak juga merusak alam itu sendiri. Misalnya, dengan menjaga kesuburan tanah, keanekaragaman hayati tetap hidup, dan petani juga dapat menghasilkan kehidupan yang layak, gitu. Pada prinsip utamanya ya, dengan mengikuti proses dan kemampuan alam, bukan berarti kita harus melawannya. Kita membangun kesuburan tanah, memanfaatkan sumber daya lokal, mengurangi ketergantungan terhadap pestisida ataupun bahan kimia, dan input dari luar. Agar mengapa? Agar habitat bertani secara lokal itu tetap terjaga. Secara definisial itu bagaimana kita bertani secara organik dengan memanfaatkan potensi wilayah ataupun alam itu sendiri.
3: Baik, Pak Husni, kalau kita kaitkan dengan tema keragaman flora, bagaimana praktik pertanian selaras alam ini dapat membantu menjaga keragaman jenis tumbuhan dan juga keseimbangan ekosistem, Pak?
4: Kalau dikaitkan dengan bagaimana menjaga keanekaragaman flora dan keseimbangan ekosistem ya, sebenarnya sederhana. Artinya, kita bertani dengan memanfaatkan potensi gitu. Misalnya, kita tidak menggunakan bibit-bibit yang kita datangkan dari luar gitu. Kita bisa membibitkan secara alami dengan bibit-bibit yang lokal dan juga memanfaatkan unsur hara yang ada di wilayah itu sendiri. Misalnya kita bisa mengandalkan satu jenis tanaman atau monokultur secara terus-menerus dan dapat membuat ekosistem ini lebih aman, tidak rentan. Dan juga bisa juga kita melakukan diversifikasi tanaman seperti selain kita menanam tanaman hortikultura, kita juga bisa menanam tanaman obat ataupun tanaman-tanaman lain yang memang mendukung tanaman-tanaman yang kita tanam seperti pohon-pohon lokal gitu. Ketika ini terjadi, maka kita tidak akan melawan bentang alam dan habitat-habitat lokal kayak flora fauna dia akan tetap terjaga dengan tanaman-tanaman lokal itu.
3: Baik, Pak Husni, kalau dalam penerapannya seperti apa Pak praktik pertanian selaras alam yang dapat dilakukan petani agar tetap produktif tetapi tidak mengabaikan keberlanjutan lingkungan?
4: Ya, artinya petani tidak harus memiliki antara memilih antara produktif atau menjaga lingkungan, tapi bagaimana petani itu bisa melakukan secara bersama. Misalnya praktiknya dapat melakukan agroforestry atau tumpang sari secara rotasi tanaman, juga bisa menggunakan pupuk organik dan juga pemanfaatan kompos, pengendalian hama secara alami atau pengkahati, dan juga konservasi tanah dan air ini dapat terjaga, serta bagaimana petani juga memanfaatkan tanaman lokal yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Nah, misalnya dalam satu lahan kita tidak hanya ditanam dengan satu komoditas, tetapi bagaimana kita kombinasikan dengan tanaman pangan, tanaman buah, serta tanaman obat seperti yang saya bilang tadi. Terus juga kita membuat tanaman pelindung dan sisa-sisa tanaman yang juga dianggap sebagai limbah ataupun sampah itu bisa kita kembalikan menjadi bahan organik. Untuk apa? Untuk menyuburkan unsur hara yang ada di tanah, sehingga tidak terjadi kematian dari mikroorganisme yang ada di tanah itu kalau dia tetap terjaga. Dan juga bagaimana produktivitas dari tanaman kita juga akan meningkat dengan memanfaatkan benih-benih lokal dan pemanfaatan pupuk organik itu.
5: Baik, Pak Husni, di tengah perubahan iklim dan juga ancaman kehilangan keanekaragaman hayati ini, bagaimana pertanian selaras alam dapat menjadi salah satu upaya untuk menghadapi tantangan tersebut nih, Pak?
4: Iya, sebenarnya ya, perubahan iklim ini sudah nyata ya, dengan terjadinya pergeseran dan kemajuan teknologi gitu kan. Sebenarnya pertanian selaras alam ini juga dapat menjadi salah satu jawaban. Karena kenapa? Karena tanaman yang lokal dan selaras alam itu bisa membuat pertanian tidak tergantung pada satu jenis komoditas. Dimana tanah kita ini kan banyak kaya bahan organik yang mampu menyimpan unsur hara dan air lebih baik. Vegetasi membantu juga menjaga mikroklimat atau mikroorganisme dan keberadaan berbagai tanaman serta organisme menciptakan ekosistem yang stabil. Nah, sederhananya yang tidak kalah penting, pendekatan ini juga bisa membantu kita bagaimana menjaga keanekaragaman hayati sebagai modal kehidupan. Artinya kita tidak boleh mewariskan kepada generasi kita untuk tanah yang tidak subur lagi gitu, dan mentang alam yang miskin. Dengan kita melakukan pertanian selaras alam dalam menghadapi perubahan iklim ini, ya ini menjadi solusi yang menurut saya itu sangat real, karena dapat menjaga kesuburan dan tidak merusak keanekaragaman hayati.
5: Baik, terakhir Pak Husni, apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk ikut menjaga keberagaman flora dan juga mendukung praktik pertanian yang lebih selaras dengan alam nih, Pak?
4: Sederhananya tidak banyak ya gitu yang harus dilakukan oleh masyarakat, tapi pada prinsipnya ya, bagaimana petani dan masyarakat itu menanam dan merawat tanaman lokal, membuat kebun beragam di pekarangan, tidak menebang pohon sembarangan, dan juga menjaga sumber daya air serta mengurangi penggunaan bahan kimia yang terlalu berlebihan. Dan juga petani juga bisa memilih dan membeli produk dari petani yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Artinya bagaimana prinsip dari masyarakat dan petani itu harus selaras. Selain kita mendukung petani bertani selaras alam, dan juga masyarakat juga sadar bahwasannya penting untuk menjaga dan membeli produk itu. Karena mengapa? Karena ketika produk pertanian selaras alam tidak laku di kancah masyarakat, maka pertaniannya akan punah gitu. Dan juga harus dilibatkan pendukungan dari pemerintah yang mampu menggerakkan secara universal, bukan hanya percontohan gitu kan. Artinya di sini perlu adanya kebijakan dari pemerintah agar mendukung pertanian selaras alam untuk mengatasi ataupun mitigasi dari perubahan iklim.
5: Baik, Pak Husni, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya dan informasinya. Terima kasih juga untuk Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan. Sukses selalu ya Pak ya.
4: Baik, sama-sama.
2: Dari perbincangan tersebut dapat dipahami bahwa pertanian tidak hanya berbicara mengenai produksi pangan, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan keberlanjutan lingkungan. Melalui pertanian selaras alam, kegiatan budidaya dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan keberagaman hayati yang ada di dalamnya. Menjaga keragaman flora menjadi bagian penting karena keberadaan berbagai jenis tumbuhan turut mendukung keseimbangan alam dan keberlanjutan kehidupan. Karena itu diperlukan kesadaran bersama untuk membangun praktik pertanian yang tidak hanya memberikan manfaat saat ini, tetapi juga tetap menjaga sumber daya alam bagi generasi mendatang. Demikian Beranda Astacita Berjaringan mengenai pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktik pertanian berkelanjutan. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kita untuk semakin bijak dalam memanfaatkan alam dan menjaga keberagaman flora di sekitar kita.
0: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Beranda Astacita Berjaringan dari RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktek pertanian berkelanjutan. Kita lanjutkan dari RRI Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak. Mari kita dengarkan bersama pendengar.

0: Selamat berjumpa dalam Beranda Astacita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik keragaman flora bawang Dayak. Bicara soal kekayaan hutan Kalimantan Tengah, kita tidak bisa lepas dari rahasia herbal legendarisnya bawang Dayak. Namun, di balik setiap racikan obat tradisional yang berkhasiat, ada tangan-tangan terampil yang merawat warisan leluhur ini agar tetap lestari. Bersama saya Setiarseno, hari ini kita akan mengetahui langsung khasiat dari bawang Dayak sebagai obat tradisional. Pendengar, Beranda Astacita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana keragaman flora bawang Dayak dari seorang pengrajin obat tradisional bawang Dayak yang akan membagikan kisah dan rahasia pengolahannya. Bersama rekan kami Suneta, kita akan mendengarkan langsung cerita dari pemikiran Ibu Kamilianti, pengrajin obat tradisional bawang Dayak. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Berbicara bawang Dayak, obat tradisional Dayak Kalimantan Tengah, saat ini saya sedang berada dengan Ibu Kamilianti, salah seorang pembuat atau pengrajin ya obat tanaman tradisional Kalimantan Tengah. Kita berbicara bawang apa nih, Bu? Bawang Dayak. Iya, bawang Dayak. Nah, bawang Dayak berbeda dengan bawang bombay ya, Bu ya. Seperti apa nanti kita akan dengarkan penjelasan dari Ibu Kamilianti terkait bawang Dayak. Silakan, Bu.
2: Iya, ini bawang Dayak. Bawang Dayak ini memangnya itu tumbuhnya di hutan. Pada awalnya dia tumbuh di hutan. Kalau kita musim orang bikin ladang, bawang Dayak ini diambil dari hutan, ditanam di, kalau bahasa Dayaknya tuh di pun binyi. Nah, tempat kita apa itu nanam pertama, nanam padi. Jadi di situ kalau bawang Dayak ini tumbuh mekar, berarti dalam 3 bulan berarti kita itu nanam padi, itu padi kita tuh bagus berbuah, menghasilkan.
1: Bawang Dayak ini juga bisa sebagai pertanda juga, Bu ya.
2: Iya, pertanda.
1: Sebelum melakukan penanaman padi.
2: Iya, betul. Nah, bawang Dayak juga bisa pertanda juga sebelum menanam padi. Dan bawang Dayak ini bermanfaat sekali untuk berbagai macam penyakit seperti tumor kanker, jantung, kolesterol, kencing manis. Juga ini untuk apa itu, mencegah penyakit diabetes. Bagus kalau kita tidak punya diabetes, kita minum ini rutin, kita mencegah diabetes. Diabetes juga kencing manis, tumor kanker juga bagus. Juga ini mengandung antioksidan. Nah, itu kegunaan bawang Dayak ini banyak, bermanfaat sekali untuk daya tahan tubuh kita berbagai macam jenis tumor kanker. Nah, itu.
1: Nah, bawang Dayak ini sendiri, Bu ya, sudah menjadi warisan leluhur tentunya ya, sebagai obat penyembuhan berbagai penyakit yang Ibu katakan tadi. Nah, seperti apa nih, Bu? Ibu melihat bawang Dayak ini untuk masyarakat khususnya Kalimantan Tengah penggunaannya, apakah banyak dari masyarakat ini meminati gitu ya, Bu ya, istilahnya yang suka mengkonsumsi dari bawang Dayak ini sendiri?
2: Iya, betul. Bawang Dayak ini sangat bermanfaat untuk kesehatan. Sekarang setelah bawang Dayak ini sudah sekian tahun kita memperkenalkan untuk masyarakat, mereka banyak diminati dengan berbagai kalangan masyarakat, tua maupun muda, ada yang masih umur 17 tahun, mereka ke rumah membeli ini dengan kena kanker payudara. Kanker, jadi mereka tahu hanya bawang Dayak untuk kanker payudara. Terus kita memberi resep yang lebih bagus lagi, bukan hanya bawang Dayak untuk ini, jadi kita kasih lagi yang lain. Iya, ramuan yang lain supaya mematikan sel-sel kanker. Nah, itu. Nah, jadi bawang Dayak ini sangat bermanfaat sekali untuk kanker.
1: Nah, itu. Nah, kalau anak usia, anak-anak nih, Bu, bisa nggak mengkonsumsi ini atau masih belum bisa? Ada aturan nggak seperti itu?
2: Itu bisa. Anak-anak biarpun umur 1 minggu, bisa kita kasih ini. Kalau dia diare atau disentri, kita kasih cukup dengan kita peras, taruh di air, ambil dikit, terperas, ambil, tutup 2 tetes, taruh di sendok, dicampur dengan air biasa, air hangat, itu. Kalau disentri atau diare, Nah, anak-anak kecil.
1: Itu bawang dayaknya yang misalnya kita ambil nih Bu ya, dari tanah langsung, itu yang masih mentah, itu seperti apa modelnya yang bisa diambil untuk dijadikan obat?
2: Ini bawang dayak ini sebenarnya kita ambil itu yang di usia 2 bulan yang sudah bisa kita ambilkan. Kalau masih baru-baru bisa, tapi khasiatnya agak kurang, itu tidak bagus juga. Yang bagusnya tuh dari 2 bulan ke atas baru kita menggunakan untuk obat. Nah itu
1: bawang dayak ini kita gambarkan memang seperti bawang ya Bu ya modelnya?
2: Iya betul, seperti bawang merah.
1: Tapi ukurannya?
2: Ukuran banyak, ada yang lebih besar dan ada juga yang terlalu kecil. Cuma perbedaannya itu di rasa. Nah, rasa dan manfaat. Nah, itu.
1: Kalau dia ukurannya besar itu seperti apa, Bu? Apakah sebesar buah bengkuang itu, Bu? Ada enggak?
2: Atau enggak kecil? Juga. Ya, dia kecil ya, dia agak kecil seperti apa ya? Itu
1: bawang bombay.
2: Bawang bombay kecil dikit. Iya. Iya, kecil lagi dari bawang bombay.
1: Iya. Jangan makan bawang bombay. Tapi bawang bombay juga bagus ya, Bu, untuk makanan.
2: Iya, bawang bombay juga.
1: Oke.
2: Bagus.
1: Nah, kembali ke bawang dayak nih, Bu. Ini kan udah jadi dalam bentuk racikan nih, Bu ya.
2: Iya.
1: Tinggal diseduh. Ini tahan berapa lama ini, Bu? Keawetannya. Yang aman gitu.
2: Oh iya.
1: Biasanya kalau ini kan kadaluarsanya gitu
2: iya,
1: istilahnya.
2: Iya betul. Sekarang kan kita memang betul-betul alami tanpa mengandung bahan kimia dan saya tidak menggunakan bahan pengawet. Jadi ini minimal 3 bulan. 3 bulan dia sudah kalau kurang kering dia berjamur. Nah, dan berubah ke hitam-hitaman. Itu kita tidak bisa kegunaan lagi, kita buang. Itu ganti lagi itu. Tapi alhamdulillah selama ini kita tidak ada terbuang karena betul-betul sangat bermanfaat dan peminatnya alhamdulillah agak banyak dari yang biasa.
1: Oke. Iya. Jadi belum ada keluhan juga dari konsumennya Bu ya untuk bawang dayak ini misalnya belum apa namanya ini udah rusak apa macam gitu.
2: Belum ada. Iya.
1: Karena benar-benar murni racikan sendiri Bu ya. Jadi ada saran nggih untuk konsumen jangan dikonsumsi kalau sudah begini-begini.
2: Iya betul. Ini sarannya apabila sudah berubah warna ramuan herbalnya di dalam plastik yang dikemas itu kalau sudah berwarna agak hitam atau kejamur-jamuran itu jangan digunakan lagi. Alangkah jangan digunakan lagi karena itu bisa menyebabkan kita agak mual gitu, perih. Jadi itu memang itu tidak ada daya racunnya. Dia tidak bisa meracun, cuma perasaan kita nggak enak gitu aja makannya.
1: Ya. Cuman merasa mabok ya. Aja di dalam.
2: Iya. Sebenarnya itu untuk mengobati disentri. Tetapi kalau kita minum kita bisa disentri gitu. Karena jamurnya tadi itu.
1: Jadi sebaiknya pendengar ketika bawang dayak ini sudah berubah warna sebaiknya jangan dikonsumsi aja gitu. Lebih baik mencari yang baru gitu ya, yang kemasan yang baru lagi atau membeli baru lagi.
2: Iya betul.
1: Oke, yang terakhir barangkali Bu sarannya untuk pendengar ya dimanapun berada, kalau bisa seperti apa nih untuk bawang dayak biar lebih berkembang lagi dan dilestarikan lagi.
2: Ya, kita berharap kepada pendengar agar dimanapun berada agar bisa menanamnya masing-masing di lingkungan rumah, di samping-samping rumah. Nah, untuk bawang dayak ini jangan hanya menanam untuk bunga, itu dimanfaatkan untuk obat. Nah, suatu saat kita luka di tangan, ibaratnya kita luka kecil, kita ambil aja, kita gunakan, kita tumbuk, langsung kita tempel tempat luka, itu dia kering, rasanya pedih, itu bagus. Jadi berharap kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar bisa menggunakan dan bisa menanamkan bawang dayak di pergelangan rumah. Iya.
1: Baik, terima kasih Bu.
2: Sama-sama.

pendengar, dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa sebuah pelajaran berharga dalam bawang dayak bukan sekedar flora bawang dengan khasiat penyembuhannya, tetapi juga tentang dedikasi para pengrajin yang menjaga kelestarian warisan budaya dan alam Kalimantan Tengah. Demikian persembahan kami RRI Palangkaraya dalam Beranda Asta Cita. Akhir kata, saya Setiarseno bersama kerabat kerja Beranda Asta Cita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Anda Asta Cita.
1: Ya pendengar, kita setelah mendengarkan tadi Beranda Asta Cita berjaringan dari RRI Palangkaraya, keragaman flora bawang Dayak yang juga punya banyak manfaat, hanya tidak hanya untuk pengobatan tapi juga pelestarian dari alam di Palangkaraya tentunya. Dari RRI Palangkaraya kita beralih ke RRI Semarang, pendengar, dengan tema Taman Bawah Air Pesona Flora Aquaspace. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar, pernahkah Anda membayangkan sebuah taman hijau yang asri, lengkap dengan rimbunya pepohonan, namun berada di dalam air? Sore ini saya Rosi dari RRI Semarang bersama Anda dalam Beranda Asta Cita Nasional Keragaman Flora dalam judul Taman di Bawah Air Pesona Flora Aquascape. Seni menata tanaman, air, batu, dan kayu di dalam akuarium ini kian digandrungi. Namun, bintang utama dari ekosistem mini ini tidak lain adalah keanekaragaman floranya. Tanaman aquascape bukan sekadar hiasan, melainkan paru-paru yang menghidupkan dunia bawah air. Ada beragam flora yang bisa digunakan untuk aquascape. Seperti yang disampaikan oleh Ahmad Syakir, salah satu pegiat aquascape berikut ini.
3: Untuk aquascape gini, Mbak, untuk tanaman nih, sebenarnya itu jenisnya banyak. Oh, kan. Yang pertama kan dibedakan dari kebutuhan nih, maksudnya ada yang gampang, ada yang middle ya, aku bilang ya, tengah-tengah, sampai yang susah, oh kan. Jenisnya juga banyak banget, kalau suruh nyebutin satu-satu juga, apa ya, Mbak? Ya, ratusan jenis pun ada, oh kan. Cuma kalau yang umum atau yang biasa dijual di pasaran, biasanya kan tanaman yang mudah, contoh seperti anubias, ada tanaman endemik dari Indonesia juga, contoh kucing palandra, ada juga kadaka atau java fern, sama ada valisneria, itu tanaman aquascape yang biasanya atau yang umum ditemukan di pasaran.
2: Memasuki dunia flora aquascape, kita akan disambut oleh berbagai jenis tanaman dengan karakteristik yang unik. Di bagian depan akuarium atau biasa disebut foreground, kita sering melihat hamparan karpet hijau yang memanjakan mata. Salah satunya adalah kuba. Tanaman kerdil ini membentuk karpet padat yang menyerupai padang rumput di dasar air. Bergerak ke bagian tengah atau midground, ada anubias, sang tanaman tangguh. Dengan daunnya yang hijau tua dan tebal, anubias menjadi favorit karena perawatannya yang sangat mudah, cukup diikatkan pada bongkahan kayu atau batu fosil. Sementara, di bagian latar belakang atau background, tanaman berbatang tinggi seperti rotala siap memukau kita. Lalu, adakah tanaman air tapi kurang cocok untuk aquascape? Berikut kembali penjelasan Bapak Ahmad Syakir.
3: Kalau itu, sebenarnya sama aja ya, kan? Kalau ngomongin tanaman air yang umum di luar ranah aquascape, contoh yang biasanya tersedia di toko-toko taman, kan mereka biasa sedia kayak lotus atau teratai, terus melati air, itu pun sebenarnya bisa diterapkan di aquascape. Jadi kalau ngomong bedanya sebenarnya yang biasa dipakai di apa ya, di taman-taman atau yang umum lah, sebenarnya sama aja. Soalnya itu misal ditaruh di dalam air, itu bisa beradaptasi, Mbak. Contoh yang teratai itu tadi, kan, biasanya kan ditaruh di mungkin apa ya, di perarian dangkal ataupun pot-pot yang airnya dangkal, kan ada kita tuh teratai, cuma dimasukin ke dalam air, kan, itu biasanya daunnya bakal berubah warna juga. Jadi sebenarnya bisa beradaptasi juga.
2: Setiap helai daun flora aquascape memegang peran krusial bagi ekosistem akuarium. Melalui proses fotosintesis, tanaman-tanaman ini menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh ikan, lalu mengubahnya menjadi oksigen terlarut yang kaya. Flora aquascape adalah benteng pertahanan alami yang menjaga air tetap jernih dan sehat. Keragaman flora air atau tanaman akuatik ini memang cukup unik. Ternyata bukan hanya untuk dalam ruangan, tetapi bisa juga untuk luar ruangan. Adakah perbedaan di antara keduanya? Kembali Bapak Ahmad Syakir memaparkan.
3: Kalau ukuran, kalau untuk tanaman akuatik, misal ditaruh di outdoor, Kalau ngomongin ukuran dulu ya, sebenarnya ada faktor ukuran juga, terutama di kedalaman nih. Jangan terlalu dalam kalau misal untuk tanaman akuatik di outdoor, yang pertama itu. Yang kedua, kalaupun misal pengen bening ya, baik itu kolam, akuarium dan lain-lain, misal ditaruh di outdoor, itu tanamannya harus banyak. Soalnya tanaman itu juga, apa ya mbak, membantu menjernihkan air, bahasanya kayak gitu. Jadi misal ditaruh di outdoor, biasanya saya itu pakai tanaman yang banyak atau kita padatin pas waktu planting awal atau di penanaman. Kalau untuk di outdoor bisa sih mbak, anggap aja apa ya, kan aku pernah bikin kolam dengan tanaman akuatik atau yang biasa untuk aquascape itu bisa aja. Ataupun akuarium ditaruh di outdoor saya juga pernah bikin mbak, jadi nggak ada masalah.
2: Merawat tanaman bawah air ini memang gampang-gampang susah. Butuh tiga pilar utama, yakni cahaya yang cukup sebagai pengganti matahari, nutrisi, serta suntikan gas CO2 bagi jenis tanaman tertentu yang butuh perawatan ekstra. Kemudian, bagaimana sih cara merawat aquascape?
3: Kalau untuk pemeliharaan tanaman, yang penting kuncinya di maintenance saja sih, mbak. Jadi pemeliharaan, terutama diganti air, durasi ganti air, kan? Jadi ya paling nggak seminggu sekali lah. Terus yang kedua mungkin dari lampu atau pencahayaan itu jangan over, mungkin maksimal 8 jam saja sehari, kan? Sisanya mungkin pemupukan berkala saja lah. Pemupukan itu tergantung jenis tanaman. Tapi kalau secara umum yang perlu diperhatikan di maintenance atau di ganti air, itu yang wajib terutama.
2: Rizky Maulana, seorang pemuda yang menaruh ketertarikan pada aquascape, juga memaparkan betapa unik seni merawat tanaman air ini.
0: Sebenarnya saya mulai suka sama aquascape baru-baru ini sih karena memang tertarik sama cara bagaimana aquascape tuh dipelihara. Jadi bukan cuman ikannya aja yang kita rawat, tapi juga ada tanaman. Yang buat saya tertarik mungkin proses cara merawat aquascape-nya sendiri ya. Mungkin kalau cuman merawat akuarium biasa kan cuman merawat ikannya, ngasih makan, ganti air. Tapi kalau aquascape tuh mungkin lebih teliti lagi dalam merawatnya, lebih sering ganti filter atau bagaimana. Jadi ada tantangan tersendiri dan membuat jadi lebih seru kayaknya kalau itu. Kita bisa men-set up akuarium itu menjadi seperti habitat asli ikan, atau mungkin bisa di-set up seperti entah air terjun, pegunungan, atau sungai, seperti itu. Yang paling menarik tentunya bagian setup-nya ya, tentang tema apa yang mau kita ambil. Mungkin kita ambil tema sungai atau mungkin habitat asli ikan yang mau ditempatin di aquascape tersebut, seperti itu. Yang membuat penasaran mungkin cara setting aquascape-nya sendiri ya di aquarium, dan juga merawat tanaman air itu mungkin agak sulit karena tanaman air itu rawan mati gitu. Jadi ada perawatan khusus lah.
2: Menghadirkan keanekaragaman flora dalam aquascape ibarat membawa sepotong keajaiban alam. Ia mengajarkan kita tentang kesabaran, keseimbangan, dan bagaimana kehidupan saling mendukung satu sama lain. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari beranda Asta Cita berjaringan nasional. Mari terus jaga dan nikmati keindahan alam melalui keragaman flora Indonesia. Sampai jumpa.
4: Beranda Asta Cita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Asta Cita berjaringan. Setelah tadi kita dari RRI Semarang dengan tema Taman Bawah Air, Pesona Flora Aquascape. Kita lanjutkan di Beranda Asta Cita berjaringan dari RRI Batam dengan tema Ekosistem Mangrove untuk Masa Depan. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
5: Desa Kampung Tua Bakau Serip, Pandang Tak Jemuh, yang berlokasi di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, dahulunya adalah tempat yang tidak ingin dikunjungi oleh siapapun. Lokasi ini dikenal kumuh dan terdapat banyak sampah yang dibuang oleh orang dan pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, berawal dari ketulusan hati seorang masyarakat pesisir, takdir kawasan ini berubah total menjadi kawasan ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Sebuah destinasi hijau yang bersih, indah dan memberikan dampak besar bagi ekosistem. Gary David Semet, yang merupakan ketua desa wisata Pandang Tak Jemu, berhasil melestarikan flora dan fauna di 150 hektar pesisir Pantai Nongsa.
4: Perkenalkan, nama saya Gary. Saya adalah pengelola ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu, juga sebagai ketua desa wisata yang ada di Kampung Tua Bakosrip, Kelurahan Sambau, Kota Batam, yaitu ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menceritakan sedikit tentang desa wisata Kampung Tua Bakosrip, Pukdaris Mangrove Pandang Tak Jemu. Awalnya lokasi ini dulu adalah lokasi yang mungkin semua orang tidak akan mau datang ke sini. Kenapa demikian? Karena lokasi ini dulu adalah lokasi yang sangat kumuh dan busuk dan jorok sekali, sehingga singkat cerita ini tempat TPA lah, gitu, tempat buangan sampah. Kami sebagai penduduk pesisir berupaya bagaimana menciptakan lokasi ini menjadi lokasi yang bersih, lokasi yang bisa berdampak terhadap masyarakat, sehingga kita menciptakan lokasi ini menjadi sebuah kawasan ekowisata. Berawal dari ketulusan hati kami sebagai penduduk pesisir, kami berupaya bagaimana lokasi yang dulunya lokasi ini adalah lokasi yang kumuh, tempat buangan sampah, sehingga kita jadikan lokasi ini menjadi kawasan yang bisa dikunjungi oleh wisatawan mancanegara maupun lokal, sehingga bisa berdampak terhadap alam, berdampak terhadap masyarakat. Kami berupaya bagaimana membersihkan, kemudian merangkul masyarakat, mengedukasi masyarakat, sehingga masyarakat sadar atau mengetahui bahwasanya ternyata pohon mangrove ini sangat banyak sekali potensinya. Selain bermanfaat untuk iklim dunia, bermanfaat untuk ekosistem flora dan fauna, keanekaragaman hayati, namun ternyata lokasi pesisir yang dulunya kumuh ini kita bisa jadikan sebagai kawasan wisata, yaitu desa wisata Kampung Tua Bakosrip, Mangrove Pandang Tak Jemu, yang bisa dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara.
5: Di balik keasriannya, kawasan ini menyimpan kekayaan hayati yang luar biasa. Berdasarkan kunjungan para akademisi, Gary mengatakan flora dan fauna di sini sangat beragam.
4: Jenis flora dan fauna yang ada di sini sangat banyak sekali ya. Kebetulan kami bekerjasama dengan beberapa akademisi, kurang lebih ada sekitar pohon mangrove, jenis pohon mangrove di sini ada kurang lebih hampir 15 jenis pohon mangrove. Kemudian satwanya sekitar 52 jenis satwa yang ada di sini. Dan lokasi ini tetap kita jaga dan lestarikan.

0: ekosistem pesisir yang ada di Kota Batam agar lestari, alamnya terjaga, udaranya sehat, dan bisa kita rasakan untuk anak cucu yang kita yang akan datang.
1: Hutan mangrove merupakan penghasil oksigen sekaligus penyerap karbon terbaik di dunia. Namun keberadaannya perlu kita lestarikan dan dijaga. Yuli, salah satu guide lokal di sini, mengatakan ada pohon mangrove yang sudah memiliki usia lebih dari 100 tahun dan menjadi ikon utama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli. Saya adalah guide lokal di sini. Biasanya kita selalu kedatangan tamu ya, tamu turis. Di sini yang mereka lakukan adalah melihat pohon-pohon mangrove yang ada di sini, dan kebetulan kita ada pohon mangrove yang usianya 130 tahun. Jenisnya adalah Soneratia alba. Dia punya akar yang kokoh, yang besar, dan di samping itu ada seperti runcing-runcing, itu ada akar-akarnya ya. Itu seperti pena dia. Dia besar, dan juga di sini itu kita biasanya masyarakat atau turis itu dia senang di sini itu relaksasi dengan cara misalnya memeluk pohon mangrove. Itu adalah contohnya yang mencintai dengan alam, berbaur dengan alam, dan mendapatkan manfaat untuk ketenangan, juga terapi ya, bisa dibilang terapi, relaksasi.
1: Kawasan ini menjadi pusat edukasi mangrove yang ramai dikunjungi oleh para pelajar dan mahasiswa lokal dan internasional.
2: Kebetulan di sini itu sering kita kedatangan pelajar ya, pelajar dari sekolah Singapura, Malaysia, ataupun yang lokal di sini. Jadi ketika ada mereka ada di sini, mereka bisa melihat beberapa jenis mangrove yang ada di sini. Dan mereka bisa melakukan penanaman mangrove dari yang usianya dari TK, SD, SMP, dan SMA, atau kuliah perguruan tinggi juga bisa melakukan kegiatan. Dan kalau untuk tamu biasa, itu biasanya paling sering ada itu di waktu weekend. Karena pada waktu weekend kan banyak ada waktu keluarga, atau keluarga yang berkunjung, atau pelajar yang berkunjung, atau tamu. Cara membudidayakan mangrove itu dengan kita mengajak yang namanya tamu lokal atau turis, ayo kita tanam mangrove. Jadi satu pohon mangrove kamu sudah menjaga untuk kelestarian dunia kita, karena dia penghasil oksigen terbaik sedunia dibandingkan hutan darat. Jadi kita harus ajak, ayo kita tanam semuanya pohon mangrove, kita kembalikan yang namanya dapatkan oksigen terbaik sedunia, ayo kita tanam kembali, kita bawa. Jadi kita ada moto yang namanya Save Mangrove, Save the Earth.
1: Selain menikmati alam dengan udara yang segar, para pengunjung juga diajak untuk turut langsung merasakan pengalaman menanam pohon mangrove, dan tentunya diberikan penjelasan setiap tahap prosesnya.
0: Pada kesempatan yang berbagai ini, saya akan mempraktikkan bagaimana cara menanam bibit mangrove yang baik dan benar. Untuk ketika kita mau nanam mangrove, yang pertama kita harus sediakan adalah bibit mangrove yang kita sudah semai minimal 8 bulan. Kemudian yang kedua adalah tongkat penegak atau ajir. Kemudian yang ketiga adalah tali pengikat untuk pohon mangrovenya. Nah, tiga inilah yang harus kita sediakan ketika kita mau nanam mangrove. Selain safety ya, seperti boot dan lain sebagainya. Oke, langkah pertama untuk menanam mangrove adalah kita melubangi lokasi tanamnya, ya kan, seperti ini. Baik. Nah, kemudian kita lepas plastiknya, seperti ini. Setelah itu, jangan lupa plastiknya harus kita simpan atau kita bawa ke darat untuk kita gunakan kembali. Jangan sampai dibuang di laut, karena musuh utama dari bibit mangrove adalah sampah plastik. Oleh karena itu kita harus menjaga. Kita masukkan bibit mangrovenya, kemudian kita timbun seperti ini. Nah, setelah itu kita tancapkan tongkat penegak ini kurang lebih jaraknya 3 jari dari bibit yang kita tanam, seperti ini. Kita tancapkan sekuat-kuatnya, karena fungsi dari tongkat penegak ini adalah untuk penopang pohon mangrove menjelang pohon ini tumbuh akarnya menyebar ke tanah, kurang lebih seperti itu. Kemudian langkah ketiga adalah kita ikat pohon mangrove atau bibit mangrove ini ke ajirnya atau tongkat penegaknya.
1: Restorasi lingkungan yang dilakukan memberikan berkah alam dan ekonomi bagi masyarakat Kampung Tua Bakau Serit. Kotopok Darwis Pandang Tajemu, Ibu Asnindar, menyampaikan kawasan ini menawarkan paket wisata edukasi dan cenderamata. Terkadang, mereka juga menampilkan pertunjukan.

0: seni.
1: Pandang tak jemu ini sangat memberikan dampak positif buat kami sebagai warga Kampung Tua Bokosrib. Dalam hal di ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu ada beberapa paket-paket edukasi yang memang kita buat untuk turis-turis mancanegara. Sangat luar biasa buat kami para pelaku IKM, khususnya kami yang ada di Kampung Tua Bokosrib ini, apalagi dalam hal beberapa paket-paket edukasi yang kami dapatkan. Terutama kami sebagai pelaku IKM itu memang ada beberapa poin-poin yang bisa kami ambil dari nilai positifnya. Dalam hal kami langsung mengedukasi untuk tamu-tamu mancanegara. Di sini juga kami menyediakan beberapa atraksi seni budaya. Salah satunya kami di sini juga mempunyai sanggar sanggar tari Pandang Tak Jemu, dan memang anak-anak sekolah yang memang mereka juga mempunyai bakat dalam hal menari, terus dalam hal juga memberikan penjelasan terhadap tamu-tamu yang ada di sini. Jadi memang banyak sekali yang bisa kami dapatkan dampaknya dari adanya ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu.
0: Kalau dari pemerintah ada support nggak, Bu, untuk Pandang Tak Jemu?
1: Luar biasa untuk supportnya pemerintah, karena memang dalam hal prasarana yang ada di sini memang kita juga memang masih kurang. Dengan adanya pemerintah di sini mungkin boleh dilihat bahwasannya di sini juga udah banyak ya, udah banyak sekali bantuan-bantuan dari pemerintah dalam hal pengembangan prasarana di sini terutama, lalu juga ada bantuan dari beberapa teman-teman agent travel, juga mereka membawa tamu-tamu ke sini.
2: Menjaga ekosistem pesisir kota adalah investasi masa depan, agar alam tetap lestari dan udara sehat tetap terus dirasakan oleh anak cucu mendatang. Karena satu pohon mangrove yang ditanam hari ini adalah benteng kehidupan bagi bumi esok hari.
3: Save mangrove, save the earth. Mangrove jaga dan lestarikan.
4: Ya pendengar, itu dia dari Beranda Asta Cita berjaringan dari RRI Batam dengan tema ekosistem mangrove untuk masa depan. Yang sebelumnya juga dari RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam menjaga keragaman flora untuk praktik pertanian. Lalu ada RRI dari Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak, dan RRI Semarang dengan tema taman bawah air pesona flora aquascape. Dan untuk Anda pendengar, itu dia sekian untuk Beranda Asta Cita berjaringan pada hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Jakarta sore ini.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: itu rata-rata 120 sampai 125 per kantong, kantong per harinya.
1: Bahwa telah terjadi kebakaran di Jalan Kartini, tepatnya di depan kantor Brida, Brida Kabupaten Blungkung.
2: Selamat sore. Kebutuhan terhadap darah di Bali cukup tinggi. Sederet kebakaran melanda sejumlah daerah di Bali. Dari Hayamuruk 70 dan Pasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, Kamis 3 September 2026, bersama saya, Lili Lintang.
3: RRI Denpasar.
2: Pendengar Lintas Bali Nusa Tenggara Barat kali ini, kita awali dengan informasi terkait setetes darah secercah harapan. Hari Palang Merah Indonesia 2026 menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kebutuhan transfusi bagi pasien. Para pendonor mengajak masyarakat untuk berpartisipasi secara sukarela sebagai bentuk kepedulian dan kemanusiaan terhadap sesama.
4: Masalah kesehatan, masalah donor darah ini menjadi tanggung jawab kita bersama, Pak. Jadinya kami secara rutin menyumbang darah.
5: Untuk Hari Palang Merah Indonesia 2026 menjadi pengingat pentingnya peran masyarakat dalam memenuhi kebutuhan transfusi bagi pasien. Donasi darah merupakan salah satu bentuk kepedulian yang dapat memberikan harapan sekaligus membantu menyelamatkan nyawa sesama. Relawan donor darah Imadi Gria Arnita mengatakan dirinya terdorong untuk rutin berdonor karena melihat masih banyak masyarakat yang memerlukan transfusi. Ia juga mengajak lingkungan sekitarnya untuk berpartisipasi secara sukarela sehingga ketersediaan darah bagi pasien dapat terus terjaga.
4: Masalah kesehatan, masalah donor darah ini menjadi tanggung jawab kita bersama, Pak. Jadinya kami secara rutin menyumbang darah, mengajak teman-teman mari yang belum pernah berdonor darah untuk ikut berpartisipasi, untuk ikut menyumbangkan sebagian darahnya untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Bagaimana kita ikut berkontribusi di dalam kaitan membantu masyarakat, menyembuhkan masyarakat, terutama yang sakit-sakit yang ada kaitannya dengan darah. BMI sendiri tidak dapat berbuat banyak kalau tidak didukung oleh masyarakat.
5: Nah, selama disampaikan salah satu pendonor, Ikonul Sukadana Widiasa, yang memilih melakukan donor sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Menurutnya, bantuan tersebut dapat memberikan manfaat besar bagi orang lain yang telah menjalani perawatan. Ia pun mengajak masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk turut berpartisipasi secara sukarela.
6: Pasalnya sih, bagaimana bisa membantu dengan teman-teman dan saudara-saudara yang membutuhkan setetes darah.
5: Mengusung tema setetes darah secerca harapan, Hari Palang Merah Indonesia 2026 menjadi momentum untuk kembali mengajak masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan kemanusiaan. Ketersediaan darah sangat bergantung pada kepedulian dan kesukarelaan masyarakat. Setiap donasi yang diberikan diharapkan mampu membantu memenuhi kebutuhan transfusi sekaligus memberi harapan bagi pasien. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
2: Kesadaran masyarakat untuk berdonor darah sangat diperlukan, mengingat setetes darah memiliki makna kemanusiaan yang luar biasa.
7: Tanggal 3 September diperingati sebagai Hari Palang Merah Indonesia atau PMI secara nasional. Menariknya, PMI memiliki dua tanggal peringatan penting, yaitu pada 3 September dan 17 September. Kedua tanggal ini memiliki sejarah yang saling terkait dalam perjalanan berdirinya organisasi kemanusiaan ini. Dari berbagai sumber, Palang Merah Indonesia PMI adalah perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan, terutama di bidang kesehatan. Tanggal 3 September dipilih sebagai hari bersejarah karena pada tanggal inilah cikal bakal PMI dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno segera meminta agar didirikan sebuah badan Palang Merah Nasional untuk membantu korban perang dan mengembalikan tawanan perang. Pada 5 September 1945, Menteri Kesehatan saat itu Dr. Buntaran membentuk panitia 5 yang terdiri dari beberapa dokter terkemuka seperti Dr. Raden Mohtar sebagai ketua, Dr. Bahder Johan sebagai penulis, serta anggota lainnya yaitu Dr. Johana, Dr. Marzuki, dan Dr. Sitanala. Setelah melalui berbagai proses, PMI akhirnya resmi dibentuk pada 17 September 1945. Sejak itu, PMI memulai kiprahnya dengan memberikan bantuan kepada korban perang revolusi kemerdekaan Republik Indonesia, serta pengembalian tawanan perang dari Sekutu dan Jepang. Kerja keras dan dedikasi PMI akhirnya diakui secara internasional pada tahun 1950 ketika PMI resmi menjadi anggota Palang Merah Internasional. Keberadaan PMI kemudian disahkan secara nasional melalui keputusan Presiden nomor 25 tahun 1959 dan diperkuat dengan keputusan Presiden nomor 246 tahun 1963. Hal inilah yang menjelaskan mengapa PMI memiliki dua tanggal penting, yaitu 3 September dan 17 September dalam sejarah perjalanannya.

0: Berikut suara masyarakat terkait setetes darah secercah harapan.
1: Baik, terima kasih untuk kesempatan buat saya. Nama saya Eva Srianti, saya berasal dari Batur Cintamani. Kalau menurut saya, kebetulan ada donor darah bisa dimulai dari kebiasaan untuk lebih peduli dengan kondisi orang lain. Misalnya, ketika ada informasi atau kegiatan donor darah, kita tidak hanya melihat atau melewatkannya, tetapi mencoba mencari tahu dan ikut
2: berpartisipasi. Kenalkan, nama saya Eka Juliantara, saya dari Batur Selatan. Menurut saya, donor darah sangat penting karena kebutuhan darah itu selalu ada dan kita tidak pernah tahu kapan ada orang yang membutuhkan darah. Misalnya ada pasien yang mengalami kecelakaan, menjalani operasi, atau sedang dalam pengobatan. Jadi ya, kalau kita dalam kondisi sehat dan memenuhi syarat untuk donor darah, menurut saya tidak ada salahnya untuk ikut mendonorkan darah.
3: Perkenalkan, nama saya Ayu Kututomar, saya berasal dari Sumba. Kalau ada kegiatan donor darah di lingkungan sekitar, menurut saya masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas dan ajakan yang lebih aktif. Bisa melalui media sosial, lingkungan tempat tinggal, kampus, atau tempat kerja.

0: Kebutuhan terhadap darah di Bali cukup tinggi. Dalam upaya memenuhi kebutuhan darah, memerlukan partisipasi masyarakat menjadi pendonor sukarela. Lalu seperti apa langkah PMI dalam upaya menyediakan stok darah agar mampu memenuhi kebutuhan darah per hari? Selengkapnya terungkap dalam perbincangan Dayu Frisca bersama manajer kualitas pemastian mutu UDD PMI Provinsi Bali, Igusti Ayu Ngurahwardani, AMDkes Eskes.
1: Ya, Bu Ayu, kita berbicara terkait bagaimana setetes darah secercah harapan. Kita tahu saat ini bahwa kebutuhan darah di Bali terus ada setiap harinya, tetapi bagaimana komitmen dari PMI Provinsi Bali untuk terus menyediakan darah bagi masyarakat seperti apa, Ibu?
2: Baik, terima kasih. Kami dari PMI Provinsi Bali berupaya dan berkomitmen melakukan penyediaan darah sesuai dengan kebutuhan, yang mana sekarang kan rumah sakit di Provinsi Bali, khususnya di Kota Denpasar dan sekitarnya, itu terus berkembang. Jadi kita berupaya menyediakan stok darah itu rata-rata 120 sampai 125 per kantong, kantong per harinya, yang mana ketika donasi ini tidak terpenuhi, kita berusaha mencoba untuk menghubungi para penggerak donor kita melalui telepon ataupun di sosial media kita. Kita punya sosial media Sobat Donor Bali, di mana di situ juga ada kegiatan-kegiatan PMI Provinsi Bali, khususnya kegiatan donor darah dan jadwal kegiatan mobile unit terdekat dari tempat pendonor itu berada, bisa diklik di sana.
1: Tapi kalau melihat antusias masyarakat saat ini seperti apa, Bu, menjadi seorang pendonor?
2: Masyarakat sekarang sudah mulai menjadikan donor darah itu sebagai gaya hidup. Terutama anak muda itu sudah mulai melakukan donor darah pada event-event tertentu. Itu kita lihat persentasenya itu anak muda sudah meningkat, sudah jadinya sudah menjadi suatu gaya hidup, mulai menjadi gaya hidup di kalangan anak muda. Buktinya di kampus-kampus, sekolah-sekolah itu sudah mulai aktif kembali. Nah, seperti itu.
1: Iya, terakhir mungkin ada pesan kepada generasi muda kita, sejatinya apa sih manfaat yang didapat ketika berdonor darah begitu, dan syarat apa yang perlu mereka perhatikan ketika menjadi seorang pendonor?
2: Untuk generasi muda itu manfaat donor darah adalah yang pertama, tentu kita bisa membantu sesama. Kemudian kita tahu kesehatan kita secara gratis, secara periodik, seperti tekanan darah, kadar hemoglobin kita, pemeriksaan penyakit hepatitis B, hepatitis C, sipilis, HIV, kemudian regenerasi sel-sel darah merah kita itu teratur. Jadi seperti itu, jadi kita bisa mengontrol kesehatan kita, karena ketika kesehatan kita atau tekanan darah kita tidak sesuai misalnya, itu akan diinformasikan oleh petugas kami. Kemudian tipnya adalah sebelum donor darah, tidur yang cukup, tidak begadang, jadi menjaga kesehatan beberapa hari sebelum donor darah. Seperti itu aja, sisanya nanti akan dilakukan pemeriksaan pada saat kita melakukan donor darah. Tentunya nanti kejujuran pendonor seperti yang saya katakan tadi.
1: Oke, baik. Terima kasih Bu Ayu dan pendengar, demikian tadi perbincangan saya bersama manajer kualitas dan juga pemastian mutu dari UDD PMI Provinsi Bali, Igusti Ayu Ngurahwardani. Terima kasih.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Kebakaran melanda rumah warga di Jalan Kartini, Banjar Kartini, lingkungan Semarapura Tengah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, peristiwa tersebut menyebabkan kerugian material yang diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah.
4: Kebakaran melanda sebuah rumah warga di Jalan Kartini, Banjar Kartini, lingkungan Semarapura Tengah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung pada pagi tadi. Peristiwa tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, namun mengakibatkan kerugian material yang diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Laporan kebakaran diterima Mako Pemadam Kebakaran Kabupaten Klungkung sekitar pukul 9.10 waktu Indonesia bagian tengah. Kepala Seksi Pemadam dan Penyelamatan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klungkung, IGD Erwan Supriyantana, menyampaikan kebakaran terjadi pada kamar dengan luas 3x3 meter.
5: Bahwa telah terjadi kebakaran di Jalan Kartini, tepatnya di depan kantor Brida Kabupaten Klungkung. Itu adalah berupa kamar jadi yang ditempati oleh anak dari penghuni. Di sana setelah kami sampai di lokasi, ditemukan sudah terjadi kebakaran pada kamar yang luasnya kurang lebih 3x3 meter.
4: Petugas pemadam kebakaran mengerahkan 3 unit kendaraan dalam proses penanganan. Masing-masing armada tangki berkapasitas 6.000 liter air, unit tangki berkapasitas 4.000 liter air, serta 1 unit mobil komando. Proses pemadam kemudian dilanjutkan dengan pendinginan untuk memastikan tidak terdapat sumber api yang berpotensi memicu kebakaran kembali.
5: Atensi kami adalah di sana telah terjadi karena memang ada korsleting listrik diakibatkan oleh satu saklar yang selalu terkoneksi dengan listriknya. Ditambah dengan kipas angin yang selalu hidup, tidak dimatikan, selalu hidup sepanjang hari.
4: Masyarakat diimbau memastikan peralatan elektronik yang tidak digunakan telah dimatikan, dan apabila diperlukan, mencabut sambungan listrik sebelum meninggalkan rumah. Pemeriksaan berkala terhadap instalasi listrik juga penting dilakukan sebagai langkah pencegahan untuk mengurangi risiko kebakaran. Kesiapsiagaan masyarakat dan kecepatan dalam melaporkan kejadian menjadi bagian penting dalam penanganan kebakaran. Respons cepat bersama petugas pemadam kebakaran diharapkan dapat mencegah api meluas dan meminimalkan potensi kerugian maupun korban jiwa. Reporter RRI Denpasar, Trila Rasati melaporkan.
0: Bangunan dapur semi permanen milik lansia berusia 80 tahun di Banjarngoneng, Desa Mendoyo, Dautukat, Kecamatan Mendoyo, ludes terbakar. Insiden yang terjadi sekitar pukul 10.30 WITA ini diduga dipicu oleh sisa bara api tungku tradisional yang menyambar bahan mudah terbakar di sekitarnya.
6: Bangunan dapur semi permanen milik lansia berusia 80 tahun di Banjarngoneng, Desa Mendoyo, Dautukat, Kecamatan Mendoyo, ludes terbakar pada Selasa kemarin. Insiden yang terjadi sekitar pukul 10.30 WITA ini diduga dipicu oleh sisa bara api tungku tradisional yang menyambar bahan mudah terbakar di sekitarnya. Kapolsek Mendoyo, Kompol Iwayan Sartika, membenarkan peristiwa tersebut. Kebakaran dialami pemilik rumah bernama Negusti Ayu Kade Ginten. Kejadian berawal saat korban meninggalkan rumah menuju kebun untuk memetik pisang usai memasak. Meski api di tungku kayu bakar telah dipadamkan, sisa bara api diperkirakan masih menyala. Kondisi ini diperparah dengan keberadaan tumpukan daun kelapa kering atau danyo, kayu bakar, serta 50 ikat sapulidi yang tersimpan tepat di dekat tungku. Kebakaran pertama kali diketahui oleh saksi Dewa Komang Siramini seusai mandi. Melihat api sudah membesar dan melahap bangunan berukuran 4x2,5 meter tersebut, saksi langsung berteriak meminta pertolongan warga sekitar. Warga pun berupaya memadamkan kobaran api dengan alat seadanya, namun material dapur yang dominan berbahan kering membuat api makin cepat membesar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian materialitasi mencapai Rp30 juta. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk selalu memastikan bara api di tungku maupun kompor benar-benar padam sebelum meninggalkan rumah, terutama jika terdapat tumpukan bahan yang mudah terbakar di sekitarnya. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.
0: Inflasi nasional masih berada dalam kisaran sasaran dengan angka 3,34% secara tahunan. Meski tekanan harga pangan meningkat akibat faktor produksi, distribusi, dan pasokan sejumlah komoditas strategis.
7: Stabilisasi inflasi ditentukan bagaimana ketahanan pangan dapat dijaga.
8: Inflasi Indonesia pada Juni 2026 masih berada dalam kisaran sasaran, meski tekanan harga menunjukkan peningkatan. Berdasarkan data Bank Indonesia, inflasi indeks harga konsumen atau IHK tercatat 3,34% secara tahunan atau years on years, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang berada di level 3,08%. Kenaikan terutama dipengaruhi kelompok volatile food, khususnya komoditas hortikultural, bawang putih dan beras. Asisten Bank Indonesia Rudy Brando Hutabarat mengatakan, kondisi tersebut menunjukkan tekanan inflasi masih perlu diwaspadai, terutama yang bersumber dari pangan. Menurutnya, pengendalian inflasi tidak cukup hanya dilakukan melalui kebijakan moneter, tetapi membutuhkan sinergi pemerintah daerah dalam menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi pangan.
7: Kuncinya adalah, kalau kita bilang teorinya, kalau demand meningkat, maka akan inflasi, demand pull inflation. Tetapi kalau supply-nya mengikuti, itu tidak akan mengakibatkan ini, inflasi. Oleh karena itu, pesannya sangat jelas, yaitu stabilisasi inflasi ditentukan bagaimana ketahanan pangan dapat dijaga.
8: Di sisi lain, inflasi volatil food pada Jumat 2026 tercatat 5,58% secara tahunan. Kondisi ini antara lain dipengaruhi penurunan produksi di sejumlah daerah sentra, kenaikan biaya transportasi, serta berakhirnya periode panen raya. Situasi tersebut menunjukkan gejolak harga pangan masih menjadi salah satu sumber untuk tekanan utama terhadap inflasi.
7: Keberhasilan kita menjaga ketahanan pangan, menjaga fluktuasi harga di barang-barang pangan itu kunci menjaga inflasi. Nah, itu juga pertanyaan yang sering ditanyakan kepada kami. Kenapa BI cawe-cawe ke urusan pangan? Karena intinya fluktuasi harga itu memang dibanyaknya di pangan. Dan kebijakan di pangan itu, misalnya produksi, distribusi, cuaca, itu tidak bisa direspon oleh kebijakan moneter menaikkan suku bunga.
8: Rudy menekankan pemerintah daerah perlu memperkuat langkah konkret untuk menjaga pasokan komoditas pangan strategis, mulai dari produksi hingga distribusi. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penguatan kerjasama antar daerah, pemantauan harga dan stok secara berkala, serta memastikan distribusi pangan tetap berjalan ketika terjadi gangguan produksi. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
0: Warga di sekitar TPA Kebon Kongok, Lombok Barat mengeluhkan kondisi air sumur yang diduga tercemar air lindi. Di tengah keluhan tersebut, warga juga menolak rencana perluasan TPA yang akan dilakukan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Muhammad Halwi melaporkan.
9: Betul, menurut info itu update yang lama, video yang lama. Warga di sekitar tempat pembuangan akhir atau TPA Kebon Kongo, Desa Sukamakmur, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, mengeluhkan kondisi air sumur yang diduga tercemar air lindi. Keluhan tersebut muncul bersamaan dengan rencana Pemprov NTB memperluas TPA Kebon Kongo. Warga menolak rencana tersebut karena khawatir perluasan TPA akan memperburuk kondisi lingkungan dan kualitas air yang mereka gunakan. Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, Didik Mahmud Gunawan Hadi, mengatakan persoalan kondisi air di kawasan tersebut sudah berlangsung sejak lama.
10: Itu menurut info, itu update yang lama, video yang lama. Ya, kami sudah kita pasangin panci mas. Ini itu atas nama bapak itu sudah kita pasangin panci mas. Gitu. Dan kita sudah pasangin. Nanti kita dorong PDAM masuk ke sana. Ya, nanti kita anu ya, update info itu ya. Nggak ada siklusnya kalau KDN nggak bisa langsung dibayar kan. Nggak susah sih. Kalau KDR kan sudah ada mekanismenya.
9: Sementara itu, hasil uji laboratorium terhadap kualitas air sumur warga belum diterima di LHK Provinsi NTB karena pemeriksaannya ditangani Dinas PUPR PKP. Pemerintah juga akan mendorong penyediaan layanan air perpipaan melalui PDAM sebagai alternatif sumber air bersih bagi masyarakat sekitar TPA Kebon Kungu.
0: KPU Kabupaten Buleleng memperkuat literasi demokrasi pelajar. Perkuatan itu dilakukan melalui sosialisasi pendidikan demokrasi di SMK Negeri 1 Banjar sebagai bekal menghadapi pemilu 2029.
11: KPU Kabupaten Buleleng menggelar sosialisasi pendidikan demokrasi di SMK Negeri 1 Banjar untuk meningkatkan pemahaman pelajar tentang demokrasi dan kepemiluan menuju pemilu 2029. Kegiatan menghadirkan Putu Aris Warnate sebagai pemateri dan diikuti siswa kelas 10 jurusan kuliner. Arya juga mengajak siswa berpikir kritis dan menyaring informasi khususnya yang beredar di media sosial agar tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
12: Tentunya saya berharap dan mengajak kepada seluruh generasi muda agar memaknai dan memahami politik dalam sudut pandang yang positif. Karena kalau kita pahami esensinya politik itu merupakan cara yang baik untuk mencapai tujuan bersama-sama untuk kesejahteraan bersama.
11: Memasuki materi utama, siswa mendapatkan penjelasan mengenai pengertian pemilu, pihak-pihak yang dipilih dalam pemilu, serta lembaga-lembaga yang berperan sebagai penyelenggara pemilu. Materi disampaikan secara interaktif dengan contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Cara tersebut dilakukan agar siswa lebih mudah memahami proses demokrasi dan kepemiluan. Arya menekankan generasi muda memiliki posisi penting dalam kehidupan demokrasi Indonesia. Kelompok usia muda menjadi bagian penting dari pemilih sehingga pemahaman mengenai demokrasi perlu dibangun sejak bangku sekolah.
12: Dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita bersosial tentunya, harapan daripada bagaimana menciptakan demokrasi sesuai dengan harapan dan esensinya itu dapat terwujud di masa yang akan datang.
11: Menurut Aris Warnato, partisipasi generasi muda dalam demokrasi tidak hanya sebatas datang ke tempat pemungutan suara saat pemilu. Keterlibatan tersebut juga dapat diwujudkan melalui sikap kritis, bertanggung jawab, serta kemampuan menyaring informasi sebelum mengambil keputusan. Melalui sosialisasi tersebut, KPU Buleleng berharap para pelajar dapat menjadi bagian dari generasi yang memiliki pemahaman demokrasi yang lebih baik. Literasi demokrasi yang dibangun sejak dini diharapkan mendorong lahirnya pemilih yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari persiapan menuju pelaksanaan pemilu 2029. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Polda NTB menangkap seorang penipu yang berpura-pura sebagai polisi, lalu meminta sejumlah uang kepada pengusaha hotel dan travel di Pulau Lombok. Pelaku memakai modus mencari bantuan untuk korban kebakaran desa adat Sade, namun tidak disalurkan. Berikut laporan Adilan.
13: Seorang pria di Lombok Utara ditangkap polisi setelah diduga mencatut nama sejumlah pejabat kepolisian untuk menipu para pelaku usaha. Salah satu modusnya, tersangka meminta bantuan air dengan alasan untuk korban kebakaran di Desa Adat Sade, Kabupaten Lombok Tengah. Tersangka berinisial BDSP alias Bogel, 29 tahun, ditangkap tim unit reaksi cepat Pumajatan Rasdit Reskrimum Polda NTB di wilayah Karangtaliwang, Kota Mataram, 27 Agustus 2026 kemarin. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Pol Ari Sandi mengatakan, tersangka berganti-ganti identitas saat menghubungi calon korbannya. Ia mengaku sebagai sejumlah pejabat kepolisian, mulai dari Kapolsek hingga pejabat di tingkat Polda NTB. Tersangka meminta bantuan berupa air untuk korban kebakaran Sade. Beberapa usaha yang menjadi sasaran berada di kawasan Mandalika, Lombok Utara, hingga Gilimeno dan Gili Trawangan.
14: Dari sejalan upaya yang dilakukan oleh pelaku, ada yang berhasil memperdaya korban, lalu juga ada yang tidak berhasil. Beberapa di antaranya yang berhasil yang tersangka lakukan yaitu misalnya pada korban Western Sunset Bridge Resort Gili Trawangan. Juga sudah berhasil mentransfer kepada pelaku, yang kedua daerah Rudy Travel. Kemudian yang berikutnya Papaya House, kemudian Wendell Bar Gili Trawangan, dan juga termasuk Peletron.
13: Polisi menduga aksi tersebut telah dilakukan selama satu tahun terakhir. Penyidik masih mengembangkan kasus ini untuk mencari kemungkinan adanya korban lain maupun pihak lain yang terlibat. Bogel kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 492 UU nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara.
0: Dari dunia olahraga dilaporkan, sebanyak 9 atlet biliar Bali siap bertanding di Kejurnas Popsi tahun 2026 di Jakarta. Kejurnas ini merupakan ajang bergengsi untuk menambah jam terbang pebiliar Bali menjelang babak kualifikasi PON.
15: Atlet yang dikirim Bali itu ada 9 orang.
16: Tercatat 9 atlet biliar Bali siap tampil di Kejuaraan Nasional Kejurnas Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia Popsi tahun 2026 di Jakarta pada 5 hingga 11 September 2026. Para atlet itu yakni Edward Sanjaya Iwan, Irwan Limardi, Hendrawan Suprianto, Iwayan Gilang Irdian, Dian Lestari Kurniawan, Niluh Ayu Puspita Dewi, Iputu Edi Wirawan,

0: gengsi untuk menambah jam terbang populer Bali. Event ini juga menjadi sarana tryout bagi para atlet menjelang babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional PON dan Pekan Olahraga Provinsi Porpo Bali 2027.
1: Sebelumnya tahun yang sebelumnya ini kita memberangkatkan 4 orang dan kemudian sebelumnya lagi kita hanya memberangkatkan 2 orang. Jadi sekarang ini termasuk yang hampir full team kita masuk berangkatkan. Nah, di sini yang kita harapkan adalah yang pertama adalah pengalaman. Karena dengan pengalaman makin banyaknya kita berlatih, kita bertanding, kita akan tahu bagaimana skill-skill atau kekuatan daripada teman-teman yang di luar Bali itu.
0: Sementara itu, pelatih biliar Bali Weli Sudarno mengatakan para atlet akan berangkat menuju Jakarta pada 4 September. Ditanya target pelatih, Coach Weli berharap tim biliar Bali mampu menyabet medali emas meskipun di tengah persaingan ketat menghadapi para lawan dari daratan Jawa, Sumatera Utara, termasuk Kalimantan Selatan.
2: Karena kali ini kita turun di atlet senior kita, Firwan Limanti, Edward Senjaya, dan Ibu Edi Wirawan, termasuk

0: saat dalam tim Bali kali ini memadukan atlet-atlet senior dan pelatih tua untuk menjaga regenerasi pemain. Reporter RRI Denpasar, Putri Nirawati melaporkan.
1: Laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Kebutuhan terhadap darah di Bali cukup tinggi. Sederet kebakaran melanda sejumlah daerah di Bali. Mewakili tim redaksi, saya Lili Lintang bersama redaktur Hikmat Raharjo mengucapkan terima kasih. Selamat sore.
2: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan, sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berilah aku 6 jaminan, aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara, penuhilah jika kalian berjanji, tunaikan amanah jika kalian mendapatkan amanah, jagalah kemaluan kalian, rendahkan pandangan kalian, dan jagalah tangan kalian. Dari hadis riwayat Ahmad.

Jumat sore menjelang malam pendengar di Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, saya Wani Rukwani menemani Anda di program Mutiara Sore dengan rangkaian acara Tembang Islami. Kami menemani Anda pendengar sampai pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah dan azan maghrib di pukul 18.05 waktu Indonesia Tengah. Sebelum azan maghrib juga berkumandang, nanti kami akan putarkan dan hadirkan untuk Anda pembacaan ayat suci Al-Quran. Dan tetaplah dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital.

dari Samurah bin Junduk, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada empat ucapan yang paling disukai oleh Allah. 1. Subhanallah. 2. Alhamdulillah. 3. La ilaha illallah. Dan 4. Allahu Akbar. Tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu memulai. Hadis riwayat Muslim.

0: Pendengar di Republik Indonesia, Bima Kanal informasi dan juga inspirasi untuk lagu rayakan dari Dea Panendra. Kita jeda terlebih dahulu karena kita harus sama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dari Qori kita, Saharullah Surat Al-Hujurat ayat 1-3 yang berbunyi.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: صدق الله العظيم.
1: Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Itulah pembacaan ayat suci Al-Qur'an dari qori kita, Sahrullah surat Al-Hujurat ayat 1 sampai 3 yang telah berbunyi dan tepat di pukul Wani mengingatkan kepada Anda semua pendengar untuk bersiap-siap mengambil air wudhu dan juga menyiapkan peralatan alat sholatnya, dikhususkan juga untuk kaum laki-laki untuk segera melangkahkan kakinya ke masjid, karena beberapa detik lagi pendengar kita akan sama-sama mendengarkan pembacaan, maksud kami azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
2: Allahu Akbar, Allah.

Sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya. Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Baik pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Kita baru saja mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya. Untuk itu saya Wani Rukwani berserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
4: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
4: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
4: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Pajar mengakhiri percakapan itu.
4: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
3: Sesaat setelah Pajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Pajar.
5: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
4: Tidak, terima kasih, Pak.
5: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
4: Ah, itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah ibu tadi.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan Allah dan janganlah engkau lemah. Jika ada sesuatu yang menimpamu, maka jangan engkau katakan, 'Seandainya saya kerjakan ini, niscaya akan jadi begini dan begitu.' Akan tetapi, katakanlah bahwa Allah yang telah menetapkannya, apa yang Dia kehendaki, Dia perbuat. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya membuka peluang bagi perbuatan setan." Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya." Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari.

istananya di Syam datang menyambutnya. Terdapat Abu Ubaidah bin Jarrah dan para sahabat yang lainnya. Mereka mengabarkan kepada Umar bahwa wabah penyakit sedang berjangkit di Syam. Umar kemudian bermusyawarah dengan para tokoh muhajirin, ansor, dan pimpinan Quraisy. Lalu Umar menyerukan kepada rombongannya, "Besok pagi-pagi aku akan kembali pulang. Karena itu bersiap-siaplah kalian." Abu Ubaidah bin Jarrah bertanya, "Apakah kita hendak lari dari takdir Allah?" Umar menjawab, "Mengapa kamu bertanya demikian, hai Abu Ubaidah?" Agaknya Umar tidak mau berdebat dengannya. Dia menjawab, "Ya, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah. Bagaimana pendapatmu seandainya engkau mempunyai seekor unta, lalu engkau turun ke lembah yang mempunyai dua sisi, yang satu subur dan yang lain tandus? Bukankah jika engkau mengembalakannya di tempat yang subur, engkau mengembala dengan takdir Allah? Dan jika engkau menggembala di tempat tandus, engkau mengembala dengan takdir Allah juga?" Tiba-tiba datang Abdurrahman bin Auf yang sejak tadi belum hadir karena suatu alasan. Lalu ia berkata, "Aku mengerti masalah ini. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, maka janganlah keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri.'" Umar bin Khattab lalu mengucapkan puji syukur kepada Allah. Setelah itu, ia pergi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Doa seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama, setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah." Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam bertindak.

0: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu.
1: Baik pendengar Radio Republik Indonesia Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi, Wani mengakhiri kebersamaan kita di program Tembang Islami. Untuk itu saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap mohon dimaafkan. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Sampai berjumpa kembali di tugas-tugas Wani selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, telur adalah sumber protein hewani padat nutrisi yang aman dikonsumsi setiap hari oleh orang sehat. Satu butir telur besar mengandung sekitar 70 sampai dengan 72 kalori dan 6 sampai 6,3 gram protein berkualitas tinggi. Kaya akan vitamin A, B12, D, zat besi, selenium, serta kolin yang penting untuk fungsi otak. Mengandung lutein dan diasatin yang baik untuk kesehatan mata serta mencegah katarak. Lemak jenuh dan lemak trans dari makanan olahan ataupun gorengan jauh lebih berpengaruh dalam menaikkan kolesterol jahat ketimbang kolesterol alami pada telur. Bagi Anda yang sehat, konsumsi 1 sampai dengan 2 butir telur utuh per hari ini aman dan merupakan bagian dari gizi seimbang.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Yang benar, Anda masih mendengarkan kami di Prosate RRI Mataram pukul 19.15 ya. Untuk Anda yang baru sampai rumah setelah seharian beraktivitas, selamat berkumpul tentunya dengan keluarga. Mudah-mudahan hari ini menyenangkan dan segala kelelahan Anda sampainya di rumah langsung terhapuskan begitu bertemu dengan keluarga di rumah. Ya, pendengar, menemani aktivitas Anda di malam hari ini, sebuah informasi dari Kota Mataram kami ketengahkan untuk Anda. Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat Hajah Bai Ispi Rupeda menyatakan bahwa ia memberikan dukungan terhadap upaya pemerintah Provinsi NTB memperketat tata kelola pemerintahan. Salah satu langkahnya yaitu menghentikan usulan hibah dalam bentuk uang tunai dari DPRD. Ispi mengatakan keputusan tersebut diambil untuk mengurangi ruang rawan dalam pengelolaan anggaran sekaligus menjaga DPRD dan pemerintah daerah dari persoalan hukum. Pernyataan ISPI menjadi salah satu bentuk dukungan legislatif terhadap agenda pencegahan korupsi yang didorong oleh Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal. Iqbal sebelumnya menilai korupsi tidak selalu muncul karena niat jahat pejabat, kelemahan sistem, minimnya transparansi, kemudian tidak teridentifikasinya risiko sejak awal juga dapat menjerumuskan aparatur ke dalam persoalan hukum. Nah, karena ini pemerintah provinsi mendorong pembenahan tata kelola dari hulu. Salah satunya dengan mewajibkan pejabat eselon 2 mengantongi sertifikat manajemen risiko. Bagi ISPI, penghentian usulan hibah uang tunai merupakan bagian dari upaya pembangunan tata kelola yang lebih aman. DPRD tidak ingin kebijakan anggaran justru membuka ruang persoalan di kemudian hari. Rapat koordinasi tersebut juga menyoroti perubahan pola pengawasan pemerintah. Inspektur Jenderal Kemendagri Ihsan Dirgahayu mengatakan pencegahan korupsi harus dilakukan sebelum pelanggaran itu terjadi.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berakhir pukul 19.26 menit, kami ajak Anda untuk beristirahat sejenak dari semua aktivitas untuk sama-sama kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Mataram, Lombok Barat, dan sekitarnya.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

Ya, berangkat masih dari Mataram, sebuah informasi dari Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Nusa Tenggara Barat, yang menilai bahwa sektor pariwisata memiliki peran strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi daerah. Nah, selain memberikan kontribusi terhadap produk domestik regional bruto, sektor pariwisata juga menjadi salah satu penyerap tenaga kerja di NTB. Hal ini disampaikan Kepala Kantor Perwakilan BI NTB, Haryoka Pamungkas, dalam kegiatan Bincang Bareng Media Triwulan ketiga 2026 bersama Forum Wartawan Indonesia dan Bisnis NTB pada Rabu 2 September kemarin. Haryo mengatakan bahwa perekonomian NTB pada triwulan kedua 2026 tumbuh sebesar 7,41% secara tahunan atau year on year. Pertumbuhan tersebut tercatat lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional maupun kawasan Bali dan Nusa Tenggara. Menurutnya pertumbuhan ekonomi NTB terutama didorong oleh ekspor hasil industri pengolahan, termasuk dampak lanjutan relaksasi ekspor konsentrat tambang pada April 2026. Konsumsi rumah tangga juga menjadi penopang seiring dengan momentum Idul Adha dan liburan sekolah. Secara sektoral, struktur ekonomi NTB masih didominasi oleh sektor pertanian dan juga kontribusi yang memberikan kontribusi sekitar 21,9%. Disusul pertambangan sekitar 25% dan sektor lainnya memberikan kontribusi cukup besar adalah perdagangan, konstruksi, transportasi dan juga industri pengolahan. Dari sisi pertumbuhan, sektor pertanian tumbuh 2,54%, pertambangan 30,57%, perdagangan 4,33%, dan industri pengolahan 7,45%. Haryo menilai pertumbuhan industri pengolahan terus diperkuat agar NTB tidak hanya menjadi salah satu penghasil komoditas tambang, tapi juga mampu meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan di dalam daerah. Dalam melihat perkembangan pariwisata, BI juga menggunakan pendekatan terhadap 3 lapangan usaha yang berkaitan erat dengan aktivitas pariwisata, yakni perdagangan, kemudian juga transportasi, serta menyediakan akomodasi dan juga makanan minum. Hasil analisis dari BI menunjukkan ada 3 sektor, dari 3 sektor tersebut secara bersama-sama memberikan kontribusi sekitar 21,50% terhadap PDRB di Nusa Tenggara Barat. Ketiganya memiliki peran besar terhadap penyerapan tenaga kerja. Sektor yang berkaitan dengan pariwisata tersebut menyerap sekitar 28% dari total tenaga kerja di Nusa Tenggara Barat.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa. Lebih. Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting.
2: Ini karena memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
0: Sari Berita, Indonesia menyebut Rusia sebagai mitra yang penting. Kualitas udara di Pekanbaru masuk kategori tidak sehat. Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut Rusia sebagai mitra penting bagi Indonesia. Adapun Rusia mendorong kerjasama pembangunan kapal hingga pengembangan nuklir. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan utama pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di kota Vladivostok, Rusia. Di sela-sela penyelenggaraan Forum Ekonomi, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam. Bagi Indonesia, Rusia merupakan mitra penting. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan kepada Presiden Putin dalam pertemuan yang berlangsung hari ini.
1: Terima kasih. Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa. Lebih.
4: Ishoras hacel poblagodarit vas. Indonesia i Rossiya imeyut ochen glubakuyu i vasnuyu istorichesku otnosheniya, kotoroe dlitsya bolshe 50 letiya.
1: Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting. Karena itu kami bangga dan gembira hubungan kita bisa meningkat menjadi kemitraan strategis tahun lalu.
3: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Di bidang perdagangan, volume mengalami kenaikan 12% pada tahun lalu. Indonesia dan Rusia telah menandatangani kerjasama Fakta Perdagangan Bebas. Presiden Putin mendorong kerjasama di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
5: Indonesia один из ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии.
6: Indonesia merupakan mitra yang paling kunci bagi Rusia di kawasan Asia Pasifik.
5: Нас связывают узы дружбы на протяжении многих лет.
6: Kita terkait dengan hubungan persahabatan selama bertahun-tahun.
5: Развивается торговля, она растет.
6: Perdagangan antara kedua negara kita juga berkembang.
5: В прошлом году свыше 12% плюс.
6: Pada tahun lalu volume perdagangan naik 12%.
5: Работает совместная комиссия в этом плане.
6: Комиссия bersama Rusia, Indonesia di bidang ekonomi, perdagangan dan kerjasama teknis terus bekerja.
5: В поле нашего внимания сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии, энергетика, в том числе атомная.
6: Kami memerhatikan pembangunan kerjasama bilateral di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital dan energi, khususnya energi nuklir.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih atas sambutan Presiden Putin. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri STN Bahlil Hadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara Roslan Roslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Edi Indrawijaya. Demikian Sugandi Avandi, era Report 3 Tos Mudara untuk Indonesia.
7: Международных площадках везде.
0: Kota Pekanbaru hari ini kembali diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kondisi itu menurut BMKG Pekanbaru menyebabkan kualitas udara menjadi masuk dalam kategori tidak sehat. Selengkapnya dilaporkan Santi Yunas.
8: Kabut asap kembali terasa di sejumlah wilayah termasuk di Kota Pekanbaru pada Kamis pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru menyebut kondisi tersebut dipengaruhi asap yang terbawa angin dari wilayah selatan Sumatera. Kepala BMKG Pekanbaru Warjono mengatakan asap yang masuk ke Riau tidak seluruhnya berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau. Pola angin pada musim kemarau yang bergerak dari arah selatan dan tenggara menuju utara memungkinkan asap dari wilayah lain terbawa masuk. Masuknya asap berdampak terhadap kualitas udara di Riau. Warjono menyebut pemantauan di kawasan Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menunjukkan kualitas udara pada pagi hari sempat berada pada kategori sedang. Namun konsentrasi polutan kemudian meningkat hingga siang hari mencapai kategori tidak sehat.
2: Kualitas udara di bandara ya, artinya dia dari PM2,5 yang ada di BMKG pagi ini masih tingkatannya adalah sedang, kemudian mulai naik di jam 6 ya, jam 7 itu mulai naik hingga tingkatan sampai tidak sehat. Kayaknya kan memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
8: Sementara itu warga Pekanbaru Nezil mengaku kabut asap yang terasa sejak pagi turut mengganggu aktivitas sehari-hari. Sebagai pelaku UMKM, Nezil harus beraktivitas di luar rumah hingga sore hari untuk mengantarkan produk yang telah diproduksi ke sejumlah outlet.
9: Ya tentu aktivitas agak sedikit terganggu karena dari pagi udah berkegiatan di luar rumah sampai sore, dan karena kita UMKM juga setiap hari melakukan mengantarkan produk yang sudah diproduksi ke outlet gitu. Jadi untuk pengantaran setiap produk kami agak terkendala di cuaca yang kurang baik. Selain itu berdampak juga sama omset.
8: Dengan kondisi tersebut, masyarakat dihimbau tetap memperhatikan kualitas udara dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara semakin memburuk. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah berupaya agar perekonomian Indonesia tetap tumbuh tinggi di tengah ketidakpastian global. Sementara itu, Bank Indonesia atau BI menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Selengkapnya dilaporkan Magdalena Krisnawati.
10: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini.
11: Dalam acara serasehan 100 ekonom Indonesia di Jakarta hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan ketidakpastian global masih sangat tinggi. Untuk itu pemerintah akan berupaya agar semua mesin perekonomian bergerak guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 6%. Menteri Keuangan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, bahkan dengan masyarakat. Dukungan terhadap kebijakan pemerintah juga penting guna mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
10: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini. Yang jelas dengan nanti fiscal policy yang lebih efisien, lebih efektif, ditambah dengan sinergi yang bagus dengan bank sentral, sehingga mesin fiskal, mesin non-government sector, private sector, non-government sector bisa berjalan dengan baik. Pertumbuhan 6% tidak terlalu sulit untuk dicapai tahun depan.
11: Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan, perekonomian Indonesia saat ini masih berada dalam siklus ekonomi yang masih di bawah potensial levelnya. Artinya, menurut Destri, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh lebih tinggi lagi. Untuk itu, kebijakan moneter saja tidak cukup. Bank Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial. Bank Indonesia, kata Destri, telah mengalokasikan 6% kebijakan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit dan menambah likuiditas perbankan.
12: Dari kebijakan KLM tersebut, kan kita punya ada 6% yang kita alokasikan. Jadi 4% itu kita kasih dalam bentuk KLM financing, jadi kita berikan ke bank-bank yang dia menyalurkan kepada sektor strategis dan prioritas. Ya. Termasuk sektor padat karya, termasuk UMKM, termasuk juga untuk kredit ke masyarakat yang di bawah dan seterusnya. Nah 2%-nya ini yang kita coba address untuk mengatasi segmentasi yang ada di likuiditas bank.
11: Dukungan Bank Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kata Destri, juga diberikan dalam bentuk kebijakan sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, kebijakan terhadap UMKM, serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sinergi antara pemerintah dan bank sentral diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di semester kedua hingga akhir tahun ini. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,45%. Pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 4,99%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM mengajak pelaku usaha mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Hal itu disampaikan Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Muraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global. Selengkapnya dilaporkan Pradipta Rahadi.
13: Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim.
14: Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus menjadi perhatian dan sorotan banyak kalangan karena memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan juga menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional dengan angka yang positif. Untuk itu, Kementerian UMKM mengajak para pelaku usaha UMKM mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global pada hari ini mengatakan terdapat 3 kunci penting untuk membawa UMKM naik kelas dan tembus pasar global, yaitu teknologi, kemitraan, dan perluasan akses pasar.
15: Ketiganya tidak berdiri sendiri. Teknologi meningkatkan produktivitas dan inovasi, kemitraan memperkuat skala dan standar, sementara akses pasar memastikan peningkatan kapasitas tersebut bertemu dengan permintaan yang luas. Dalam hal teknologi, digitalisasi harus bergerak dari sekadar go online menjadi grow produktif. Teknologi harus digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengelola keuangan dan persediaan, membaca kebutuhan konsumen, memanfaatkan data, hingga menciptakan inovasi. Kedua, kemitraan. UMKM tidak harus tumbuh sendiri. Kemitraan dengan usaha besar, BUMN, lembaga pembiayaan, distributor, buyer, platform digital, perguruan tinggi, dan mitra lainnya dapat membuka akses terhadap teknologi, pembiayaan, pengetahuan, standarisasi, serta rantai pasok. Yang ketiga, perluasan akses pasar. Produk yang sudah siap harus dipertemukan dengan pasar yang tepat, mulai dari pasar lokal, nasional, regional, hingga global.
14: Ketua Gecraft Indonesia, Kawendra Lukistan, dalam kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia kini telah meratifikasi banyak perjanjian kerjasama dengan negara-negara mitra. Menurutnya, ini menjadi kesempatan untuk mendorong produk-produk lokal dan nasional untuk goes global.
16: Memang pasar kita juga terbuka lebar, tapi pasar luar pun terbuka lebar. Tinggal bagaimana kolaborasinya dijahit. Dari segi Gecraft sendiri, kami sekarang sudah ada 12 negara, tentu bisa nanti dikurasi yang terbaik, kolaborasi dengan Gecraft di provinsi masing-masing, supaya bagaimana produk-produk itu bisa menjadi kebanggaan kita semua. Dan marketnya sudah ada, tinggal kita manfaatkan sebaik-baiknya.
14: Adapun Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI membuka seluruh platform untuk berkolaborasi bersama dengan Kementerian UMKM, Gecraft, dan juga para pelaku UMKM. RRI, menurut Mistam, juga tengah gencar menghidupkan ekosistem UMKM.
17: Ini menjadi sebuah gerakan secara bersama-sama. Sadarkah bahwa konten-konten yang kita buat, yang kita upload di berbagai platform dengan menggunakan lagu-lagu sebagai background menjadi sesuatu yang sangat dimungkinkan menjadi sebuah tidak hanya sebatas peningkatan dan menjadikan social benefit, tapi menjadikan sebuah profit bagi kita semuanya. Tentu saja webinar hari ini akan sangat bermakna dan mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadikan sebuah community sebuah unity and diversity UMKM di seluruh Indonesia ini menjadi sebuah kekuatan pasar yang kita harapkan.
14: Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mendorong UMKM untuk beralih dari pola usaha konvensional menuju pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, digitalisasi UMKM tidak cukup hanya dengan masuk ke platform digital, tapi juga harus meningkatkan produktivitas dan daya saing. Diketahui, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto PDB nasional berada di kisaran 60,5% hingga 61,9%. Sektor UMKM juga menjadi sektor yang menjadi jangkar penyerapan lapangan kerja dengan menyerap sekitar 97% total tenaga kerja nasional. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi melalui forum Joint Trade and Investment Committee. Berikut laporan Eliana Zahra.
18: Between Indonesia and Malaysia, including telepon bilateral.
19: Menteri Perdagangan Budi Santoso bertemu Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani dalam Forum Joint Trade and Investment Committee atau GTIC di Jakarta hari ini. Pertemuan tingkat menteri tersebut kembali digelar setelah 9 tahun absen untuk memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi kedua negara. Budi Santoso mengapresiasi kerjasama dan diskusi konstruktif yang terjalin dalam pertemuan GTIC.
18: Between Indonesia and Malaysia, including through telepon
20: bilateral. Komitmen bersama kami terhadap implementasi efektif perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement serta upaya berkelanjutan untuk memfasilitasi perdagangan perbatasan dan mendukung konektivitas ekonomi khususnya di perbatasan NTCOM TB2.
18: Economic connectivity, particularly in the NTCOM TB2 border.
19: Sementara itu, Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani menyebut sejumlah isu penting bagi kedua negara dibahas dalam pertemuan GTIC. Salah satunya implementasi Border Trade Agreement atau BTA yang diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia.
21: Trying to make sure that how
22: salah satunya adalah perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement yang telah kita tanda tangani pada tahun 2023 dan akan efektif pada Juni 2026. Semoga perjanjian perbatasan ini akan memfasilitasi banyak aktivitas ekonomi antara kedua negara.
19: Dalam forum GTIC, kedua negara menyepakati 5 poin utama, meliputi penguatan perdagangan dan investasi bilateral, implementasi BTA, akses pasar dan fasilitasi perdagangan, iklim investasi, serta kerjasama strategis lainnya. Pada 2025, total perdagangan Indonesia dan Malaysia mencapai 114 miliar ringgit. Sementara investasi Malaysia ke Indonesia selama 2023 hingga 2025 mencapai sekitar 70 miliar ringgit atau setara sekitar 17 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penguatan kerjasama juga dilakukan Indonesia dan Arab Saudi, namun kali ini di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Arab Saudi turut mengalokasikan lebih dari 1.000 beasiswa untuk para pelajar Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
23: Kita ini kan juga persaudaraan antar bangsa ya.
24: Indonesia dan Arab Saudi memperkuat kerjasama di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi dan sejumlah kesepakatan yang telah dicapai kedua negara. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, usai menghadiri pertemuan dengan Menteri Pendidikan Arab Saudi Yusuf bin Abdullah Al-Benyan dengan para rektor Rabu malam di kediaman Dinas Duta Besar Arab Saudi Jakarta mengatakan, kerjasama itu antara lain mencakup pertukaran mahasiswa hingga penelitian bersama.
23: Terutama untuk lembaga pendidikan tinggi seperti pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, terus joint supervision, joint degree, joint research. Dan selain itu juga tadi kita bersepakat juga untuk pendidikan bagi para guru. Ini dalam waktu singkat scholarship juga sudah langsung dibuka, tadi beliau menawarkan sekitar 400-an.
24: Sementara Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Ha'amudi pada kesempatan yang sama mengatakan, pemerintah Arab Saudi juga menyediakan beasiswa bagi masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan di Arab Saudi.
1: Jumlah beasiswanya adalah sekitar 1.000 beasiswa di seluruh bidang. Calon penerima dapat mengakses platform studi di Arab Saudi untuk mendaftar secara langsung ke platform Study in Saudi.
24: Secara khusus Rektor Institut Teknologi Bandung atau ITB, Tata Cipta Dirgantara menyambut baik peluang tersebut. Menurutnya, kerjasama dengan perguruan tinggi Arab Saudi dapat diperluas, terutama di bidang riset, pertukaran mahasiswa, dan pertukaran dosen.
3: Kita memang menyambut baik dan banyak peluang-peluang yang bisa kita tangkap gitu ya. Katanya akan ada workshop lanjutan sesudah ini. Saya kira kita akan tindak lanjuti.
24: Adapun pemerintah Arab Saudi menawarkan lebih dari 1.000 beasiswa kepada mahasiswa Indonesia sebagai bagian memperkuat kerjasama di bidang pendidikan tinggi kedua negara. Namun baru sekitar 50% yang dimanfaatkan oleh Indonesia. Selain beasiswa, Arab Saudi juga menawarkan penguatan kerjasama penelitian melalui program Research, Development and Innovation atau RDI. Program tersebut dirancang untuk mendorong kolaborasi antara universitas, peneliti, dan sektor swasta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Karantina Indonesia, Barantin, membangun sinergi penguatan biosecurity nasional bersama Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI. Hal itu guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Berikut laporan Leni Kurniawati.
4: Ini merupakan wadah IDHKI, merupakan profesi kepada profesi bagi dokter hewan, terutama dokter hewan karantina dalam menjalankan tugas sebagai salah satu tugasnya melindungi bangsa dan negara dari ancaman masuk berkembang dan sebagainya.
5: Badan Karantina Indonesia atau Barantin membangun sinergi penguatan biosecurity nasional dengan Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Deputi Bidang Karantina Hewan Barantin, Srianto menjelaskan ancaman biologis perlu diwaspadai sebab dapat mengganggu kesehatan hewan, masyarakat, perekonomian, ketahanan pangan, hingga perdagangan nasional. Ia menjelaskan ancaman biologis pernah terjadi pada 2022 silam ketika wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK muncul di Indonesia setelah hampir 3 dekade tidak muncul. Menurutnya kemunculan wabah PMK berdampak pada rantai produksi, pasar perdagangan hingga stabilitas pangan nasional dan mencatatkan kerugian ekonomi nasional hingga mencapai 9 triliun.
6: Tadi kan di slide sempat disinggung juga Pak pas pemaparan bahwa ada kerugian sebesar 9 triliun.
4: Ya, ini kan belajar dari pengalaman di tahun 2022. Kita sudah bebas peralatan tingkat dekade kaitan dengan penyakit penyakit kuku pada hewan ruminansia dan kuku belang. Tinggal dengan kita bebas di tahun 2022 masuk. Tidak masalah di tahun itu, tidak nampak. Yang akibat penyakit itu masuk. Itu peralatan sekitar 9 triliun. Ya kalau kita total sampai sekarang itu barang dari karena sampai kematian tadi kita ada upaya-upaya ini bagaimana kita bisa memulihkan kembali penghilangan wabah itu ya baik dengan vaksinasi ya dengan ya upaya-upaya lain termasuk juga kita tergabung kan dengan perdagangan ya dengan masuk penyakit maka beberapa komunitas yang akan kita ekspor itu juga akan tergabung dengan adanya wabah penyakit itu.
5: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Nasional atau PDHI Muhammad Munawaroh menjelaskan peran dokter hewan karantina sangat strategis, terutama dalam penerapan biosecurity nasional.
25: Di negara Indonesia yang akan mencegah penyebaran penyakit yang berasal dari luar negeri.
5: Sekedar informasi bahwa IDHKI yang merupakan bagian dari PDHI hari ini menggelar musyawarah nasional ke-8 di Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Barantin sebagai bentuk sinergi dalam penguatan biosecurity nasional. Dari Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari dunia olahraga, memasuki babak perempat final Indonesia Master Super 100, wakil Indonesia menunjukkan dominasi di nomor ganda campuran. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Gor Terpadu Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Bu Rokib, laporan Anda.
2: Baik pendengar Pro 3 RRI. Pertandingan bulu tangkis 16 besar Indonesia Master Super 100 telah selesai digelar di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat malam ini. Hasil dari 16 besar ini, pemain Indonesia mendominasi di ganda campuran yang lolos ke perempat final seperti Rehan Naufal, Kus Harjanto, dan Melati Deva Oktavianti usai menumbangkan pasangan sesama Indonesia yang Jonathan Parel Gosal bersama Pita Heningtas Mentari. Dua game langsung dengan skor 21-16 dan 21-13. Sementara Dijan Ferdiansah Apriani Rahayu harus susah payah menaklukkan pasangan Malaysia Go Bonzi Dania Sofa lewat bumper game 14-21, 22-20 dan 21-13. Kemudian Bagas Maulana bersama Indah Cahyasari Jamil juga telah mengamankan tiket perempat final setelah unggul atas Ihsan Lintang Pramudia Salsabila Zahra Aulia yang merupakan sesama pemain Indonesia. Sementara di tunggal putra yang sudah mengawal tiket ke 8 besar ialah Dendi Triansyah yang telah mengalahkan pemain dari Vietnam Nguyen Haidang. Begitu juga Rizky Duta Ricardo menang atas China Taipei Cengkai. Ricardo merupakan salah satu pemain unggulan yang telah menjuari International Challenge kemarin. Dia unggul atas pemain China Taipei lewat dua game pertandingan dengan skor 21-12, 21-12. Kemudian di ganda putri ada pemain Indonesia Leni Tria Mayasari dan Esther Nurumi Triwardoyo menang lawan pemain Korea Selatan Kim Yu Jung dan Lee Yun Lim lewat dua game pertandingan dengan skor 21-16, 21-13. Ganda putri Indonesia Feren Yustin Mulyana dan Bernadi Andia Wardana menang WO atas Malaysia Ming Yap Tu dan Lee Yusin. Sedangkan Yerime Eri Yuchi Yaakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo Rindo menjadi satu-satunya di ganda putra Indonesia yang masuk perempat final usai menang atas China Taipei, yaitu Chayapat Pibon Tanadun pun panik dengan 3 game pertandingan dengan skor 13-21, 21-19, 11-21. Menjadi salah satunya ganda putra yang lolos perempat final, Rambitan dan Rindo Rindo memastikan memberikan penampilan terbaik untuk mengharumkan nama Indonesia. Rambitan pun sangat menyayangkan pemain ganda putra Indonesia lainnya yang kemarin masuk final pada International Challenge 2026, justru pada Indonesia Master ini mereka kalah lebih awal dari mereka.
7: Dari yang kemarin saya juga nonton online semua ya pada tipis mungkin yang dia aja kurang beruntung, jadi satu-satunya yang mungkin lebih isi karena kan pasti kan yang mendukung kita.
2: Di perempat final akan dilangsungkan pada Sabtu jam 1 siang sampai selesai di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat. Di perempat final ini, Rambitan Rindo Rindo akan bekerja ekstra untuk merebut tiket semifinal di Indonesia Master Super 100. Ia juga mengajak untuk para supporter di Pontianak maupun Kalimantan Barat untuk bersama-sama mendoakan dan mensupport pada pertandingan di semifinal di perempat final nanti. Dari Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat, Muhammad Roki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka, memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan, sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila.

Selamat malam pendengar persatukan informasi dan inspirasi. Senang sekali sahabat Trimantari hadir malam ini pendengar untuk menggantikan rekan saya Beni Pratama dan bersama saya merangkai Intobo malam sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pendengar bersama-sama sudah kita ikuti Warta Berita Jakarta yang kami siarkan dari Pro3 Jakarta. Dan sesaat lagi akan kami hadirkan rangkaian lagu religi islami sampai nanti di pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Selamat mendengarkan.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi RRI.

0: Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Peternak sapi di Orong Kelapis, Kelurahan Brangbiji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, menerapkan sistem kandang kolektif untuk mengantisipasi pencurian ternak. Sejumlah peternak mengumpulkan sapi mereka dalam satu kandang, kemudian menjaga ternak secara bergantian. Peternak sapi setempat, Mustafa, mengatakan sistem tersebut memudahkan pengawasan, karena setiap hari ada pemilik ternak yang berjaga. Mustafa menyebut warga Kelapis sebelumnya pernah mengalami kehilangan ternak, namun kondisi tersebut terjadi sebelum peternak menerapkan kandang kolektif. Menurutnya saat ini kasus kehilangan ternak di kawasan tersebut hampir tidak terjadi. Mustafa menjelaskan risiko kehilangan lebih tinggi pada ternak yang dilepas liarkan ke kawasan pegunungan dan ladang, sebab pemilik tidak dapat mengawasi ternak sepanjang hari.
0: Yang kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Jelau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar Persatukan Informasi dan Inspirasi, malam ini kami hadirkan sebuah mini drama dengan judul Titik Jenuh yang diproduksi oleh RRI Bandung. Selamat mendengarkan.
1: Yuri adalah anak yang kehilangan perhatian serta kasih sayang dari orang-orang tercintanya. Orang tua Yuri tak pernah puas dengan kekayaan yang sudah melimpah. Sejak kecil, kehidupan Yuri diserahkan kepada bibi, pengasuhnya. Setelah dewasa, ia mencari kasih sayang itu pada pria. Tetapi, dalam hal asmara, Yuri selalu gagal, gagal, dan gagal. Tidak sedikit laki-laki yang pernah singgah di hatinya. Namun, mereka selalu meninggalkannya setelah mendapatkan segalanya dari Yuri. Kecewa dan kesepian merasuk dalam kalbu. Ia mencoba mengusir rasa itu di gemerlapnya dunia malam. Ternyata, keramaian dunia malam pun tak mampu mengobati kecewa dan menghilangkan kesepiannya. Ia bosan, ia jenuh dengan perjalanan hidupnya. Hingga titik jenuh itu berada pada puncak.

0: Papa sekarang lagi sibuk nih sayang.
1: Sama mama saja ya.
2: Hari ini mama ada pertemuan sayang. Sama bibi saja ya. Neng, tidak usah sedih. Sama bibi aja ya.
3: Selalu bibi saja yang menemani. Dari kecil, aku selalu sama bibi. Aku kan ingin juga ditemani sama mama dan papa juga.
2: Mama papa kan sibuk kerja, Neng.

sih? Kamu putusin aku. Kenapa kamu tinggalkan aku? Kenapa? Kenapa kamu tak cinta lagi sama aku?

Dunia ini sepi. Sepi sekali. Aku punya mama, tapi seperti tidak punya mama. Aku punya papa, tapi seperti tidak punya papa. Aku enggak pernah merasakan pelukan sayang dari mereka. Aku punya pacar, tapi satu persatu pacarku menghilang. Laki-laki yang pernah bersandar di hati aku memusnahkan harapanku. Dia pergi jauh sekali setelah mendapatkan semuanya dariku, lalu menghilang dari kehidupanku.

Karena overdosis, akhirnya nyawa Yuri tak bisa diselamatkan. Tentu kejadian ini sangat disesali oleh kedua orang tua.

hanya persatukan informasi dan inspirasi. Demikian mini drama malam ini dengan judul Titik Jemaah dari RRI Bandung. Dan selanjutnya pendengar, kami masih akan menemani Anda dengan rangkaian lagu religi islami sampai nanti di pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Selamat mendengarkan.

partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

Pada suatu ketika Umar bin Khattab pergi ke Syam. Setelah sampai di Sarah, pimpinan tentaranya di Syam datang menyambutnya. Terdapat Abu Ubaidah bin Jarrah dan para sahabat yang lainnya. Mereka mengabarkan kepada Umar bahwa wabah penyakit sedang berjangkit di Syam. Umar kemudian bermusyawarah dengan para tokoh muhajirin, Ansor, dan pimpinan Quraisy. Lalu Umar menyerukan kepada rombongannya, "Besok pagi-pagi aku akan kembali pulang. Karena itu bersiap-siaplah kalian." Abu Ubaidah bin Jarrah bertanya, "Apakah kita hendak lari dari takdir Allah?" Umar menjawab, "Mengapa kamu bertanya demikian, hai Abu Ubaidah?" Agaknya Umar tidak mau berdebat dengannya. Dia menjawab, "Ya, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah. Bagaimana pendapatmu seandainya engkau mempunyai seekor unta, lalu engkau turun ke lembah yang mempunyai dua sisi, yang satu subur dan yang lain tandus? Bukankah jika engkau mengembalakannya di tempat yang subur, engkau mengembala dengan takdir Allah? Dan jika engkau menggembala di tempat tandus, engkau mengembala dengan takdir Allah juga." Tiba-tiba datang Abdurrahman bin Auf yang sejak tadi belum hadir karena suatu alasan. Lalu ia berkata, "Aku mengerti masalah ini. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, maka janganlah keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri.'" Umar bin Khattab lalu mengucapkan puji syukur kepada Allah. Setelah itu ia pergi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Aspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
1: Cucian tetangga. Sepasang suami istri muda menempati rumah di sebuah kompleks perumahan. Suatu pagi, sambil sarapan, si istri menatap keluar melalui jendela kaca dan melihat tetangganya sedang menjemur baju. Lalu si istri berkata kepada suaminya, "Lihat, Pak, cuciannya kelihatan kurang bersih ya. Sepertinya dia nggak tahu tuh cara mencuci pakaian yang benar. Mungkin dia perlu sabun cuci yang lebih bagus." Suaminya menoleh, tetapi hanya diam dan tidak memberi komentar apapun. Sejak hari itu, setiap tetangganya menjemur pakaian, selalu saja si istri memberikan komentar yang sama tentang kurang bersihnya si tetangga mencuci pakaian-pakaiannya. Seminggu berlalu. Di pagi yang sama, si istri heran melihat pakaian-pakaian yang dijemur tetangganya terlihat bersih cemerlang. Lalu si istri berkata kepada suaminya, "Lihat, Pak, sepertinya dia sudah belajar ya bagaimana cara mencuci pakaian yang benar. Pagi ini coba lihat tuh, cuciannya sudah bersih. Mungkin dia melihat hasil cucianku yang bersih." Lalu si suami berkata, "Ma, Papa bangun lebih pagi hari ini untuk membersihkan jendela kaca kita." Si istri terkejut dan sangat malu mendengar jawaban suaminya. Dia malu telah mencerca tetangganya selama ini tidak bersih mencuci pakaian, padahal kaca jendelanya yang kotor. Begitulah kehidupan. Apa yang kita lihat pada saat menilai orang lain tergantung kepada kejernihan pikiran kita lewat jendela mana kita memandangnya. Jika kaca jendela yang kita pakai kotor, sudah pasti apa yang kita lihat di depan akan kotor juga. Jika hati yang bersih, maka bersih pula pikiran kita.

kita. Jaga hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Seburuk apapun baju yang kita pakai, tidak akan melukai orang lain. Tapi lidah dan sudut pandang yang kotor dapat melukai, bahkan menghancurkan orang lain. Lalu, apakah kaca

0: menciptakan suasana yang aman dan damai. Dalam kehidupan sehari-hari, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Namun, jangan biarkan perbedaan membuat kita terpecah. Mari, kita hadapi setiap situasi dengan kepala dingin, hati yang jernih, dan sikap yang saling menghargai. Ketentraman bukan hanya milik pribadi, tapi milik kita bersama. Jagalah lingkungan kita tetap kondusif, jauhi provokasi, dan mari bersama membangun persatuan.
1: Damai itu indah. Mari kita jaga ketenangan untuk Indonesia yang lebih baik.

0: aja makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, abang ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adik.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat ada jatuh.
2: Apa dek, kita masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih abang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Cerita lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mata.

yang berbagi rindu lewat memori dan lagu. Pada persatukan informasi dan inspirasi, kita bertemu kembali di Ruang Rindu malam ini di pukul 22 sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di Ruang Rindu, bisa masuk di line telepon kami 0818-0205-6000, juga di 6465-21. Saya akan menerima kembali atensi Anda pendengar nanti setelah yang satu ini.

0: Rindu lewat memori dan lagu. Silakan langsung bergabung di line 0818 0205 6000. Halo Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Bang Irwan.
1: Apa kabar? Sehat?
0: Baik, sehat. Bang Irwan, gimana kabarnya?
1: Sehat, terima gaji tanggal 3.
0: Lagi tajir dong sekarang. Silakan Bang Irwan.
1: Apa main-main kesendalian mampir di Lombok Timur, Aimel.
0: Siap.
1: Nanti ya aja Mbak namanya.
0: Oke Bang Irwan.
1: Dari turun dari mobil cuma 4 langkah, 5 langkah langsung rumah.
0: Oh iya ya, oke deh.
1: Ya, kata Aimel ke rumah saya. Siapa tahu kalau kamu ada nomor WA saya di Bang Andi.
0: Ya siap, terima kasih Bang Irwan.
1: Kita makan-makan enak di sana, mampir rumah juga.
0: Mantap sekali.
1: Mbak Putri belum bisa ketemu, kalau yang lain sudah sering saya ke RRI, Mbak Putri.
0: Oh iya Bang Irwan.
1: Tetap kita masih sibuk sekarang ini lagi di sawah.
0: Oh iya ya.
1: Lagunya okay. Lagu apa sekarang yang dipermat?
0: Lagu mancanegara tahun 2010 sampai tahun sekarang Bang Irwan.
1: Ya Mbak. Salam dulu ya.
0: Siap, silakan.
1: Ya, ya. Saya masuk di belakang saya ya. Salam sehat selalu ke nanti juga ya. Ada Ordes juga, terima kasih. Salam sukses selalu Ordes. Terus ada Bang Raja. Ada Kawin juga, terima kasih kalian di sebelah Kawin. Sehat selalu bersama keluarga ya. Ada Pokok Buntu. Wajang Lai juga, salam tetap persahabatan. Ada Jabir Kondaya juga di sana, ada Mr. Bin, ada Ica Betuguli, ada Nelly, ada Bunda Arwa, ada Mama Azam, ada Vera juga di sana, dalam kompak persahabatan. Ada Kinsa juga, apa kabar? Saya selalu bersama Kinsa-nya ya. Dan semua-semua udah ya, terima kasih atas waktunya Mbak
0: sama-sama
1: Putri.
0: Sama-sama Bang Irwan.
1: Selalu, amin. Selamat duitnya sekarang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo.
1: Halo.
0: Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Mbak Lale. Silakan Mbak Lale.
1: Gimana kabarnya Mbak Putri?
0: Kabarnya baik. Mbak Lale gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat juga.
0: Alhamdulillah. Silakan.
1: Yang
0: boleh.
1: Yang pertama buat Bu Hati yang ada di Semarang, mau mengisi kegiatan kesehatan. Karena kami menjadi selalu berada dalam bidang Allah SWT. Ada Pak Mawiin, Pak Mawiyan, Pak Lijin, Pak Marisa, Mas Raja, Pak Fajar, Bunda Cahaya, Bunda Putri Hajar, Pak Jendu, Mbak Jengja, terus Pak Dukri bersama Bunda Marni, Moga selalu. Terus ada Pak Adi Sahabudi, terus ada siapa ya? Ya buat semua semuanya dah.
0: Iya, Mbak Lala. Ada
1: yang terkecuali dalam pangkat jabatan. Buat Mbak Putri, kalau mungkin Mbak Putri selalu diberikan kesehatan, panjang umur dan rezeki, selalu berada dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin.
1: Sang penyihir terbilang waktu terima petang yang jatuh kopinya. Irang rambut itu yang ngebawa sang sang surir alih-alih yang perlu. Lagunya lalu tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu ya. Silakan bergabung. Halo Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, ruang kenangan. Memori berbagi rindu. Lewat lagu bersama Mawiin di Tanjung Lombok Utara.
0: Ya Pak Mawiin, silakan.
3: Salam-salam ya Mbak Putri ya.
0: Boleh, silakan Pak Mawiin.
3: Salam sama Pak Haji Sahabudin, Bunda Aisyah, Bina Cinta, ada juga Bunda Ratu Lalu tadi, ada Pak Marisa, Pak Ordes, Pak Fajar yang ada di Panti Kute, Pak Irwan yang di Sanubaya, Bunda Cahaya, Bunda Maya Mantang, ada Bunda Siti Sajar, Bunda Aries, Bunda Kartini, ada juga Pak Tenggo, Bang Raja, dan Pak Jamaluddin, juga Mami Gagah Percet, dan Pak Haji Sahabudin. Semua dari itu Mbak Putri ya.
0: Ya Pak Mawiin.
3: Terima kasih Mbak Putri.
0: Sama-sama.
3: Assalam. Waalaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke lagu dulu ya pendengar. Nanti saya akan kembali untuk menerima atensi Anda. Ada Happier dari Olivia. Selamat mendengarkan.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

kami juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

0: untuk Anda pendengar yang masih ingin bergabung di Ruang Rindu, boleh langsung di line 0818-0205-6000. Halo Ruang Rindu.
1: Halo Rindu, Ruang Rindu. Selamat malam Raja.
0: Selamat malam Bang Raja, silakan.
1: Mbak Putri ini ya.
0: Iya benar Bang Raja.
1: Waduh, jumpa lagi Mbak Putri malam-malam.
0: Iya Bang Raja.
1: Ya ini tidak pernah tugas ya.
0: Gimana?
1: Ya ini tidak pernah tugas. Pernah tugas ya ini ya.
0: Tugas tapi jarang.
1: Punya jadwalnya gitu.
0: Iya ada jadwalnya, soalnya ganti-gantian yang siang, gantian yang malam gitu dia Bang Raja.
1: Iya enggak.
0: Silahkan. Lagunya lagu mancanegara tahun 2010 sampai tahun sekarang Bang Raja.
1: Siapa sih
0: yang? Yang sebentar lagi akan diputarkan ada Oliver dengan Closure.
1: Oliver. Salam dulu.
0: Boleh, silakan.
1: Kinza ya, sama Kinzonya di Lamar Timur, terus Bukar Kini, Kak Sukri, Bu Marni, Bunda Siti Hajar, Bunda Cahaya, Bunda Masnya, Bunda Aisyah, terus Dari Ratu, Semuanya Wantan, Sinanti, Ila, Valtin, Pak Nur Wantan ya, makasih sekolah ini, terus Ordes juga, Bajang Baik, Pak Wain, Bapak Kutar, Purbaya juga ya. Terus Pak Jani Ludin, Bang Raja, Bang Fajar, siapa ini ya? Terus Bunda Kartini ya. Ya jadi A sampai Z kita Mbak.
0: Siap Bang Raja.
1: Selamat malam. Sama semua ya.
0: Ya.
1: Selamat malam Amin.
0: Selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Raja, selamat malam Ruang Rindu Bunda Aisyah.
2: Halo, selamat malam. Aku rindu serindu-rindunya. Selamat malam Mbak
0: Putri. Iya Bunda.
2: Ku titip rinduku lewat udaranya RRI dan ku kenang masa laluku lewat lagu-lagunya.
0: Iya Bunda.
2: Dalam dulu Nggi.
0: Boleh, silakan.
2: Ada Mas Raja barusan, makasih callingannya. Aku terus sama yang tersayang. Jangan lupa bahagia sahabatku. Daerah Dasan Agus ada Yogi, ada Kak Mas Nia, ada Pak Herman, ada juga Ginza, King Hong, Ginza, Dinda Kutai sehat selalu Nggi. Ada Bu Marni, Pak Sukri, ada Bu Kartini, ada Ilkam, ada Mas Rian, ada Kak Antar Arisaya, terus ada Bang Fajar, dia bersama suaminya, ada Mas Ria, Mami Rian, maksudnya, saya selalu lagi. Ada juga Pak Nursa, Pak Saril, ada Pak Jamiluddin, ada yang di KLU ya, ada Pak Nawid, ada Alvin, ada Pinanti, ada Bajang Lae, Pak Purbaya, Imam Firdaus, Pak Rizal, Pak Guntur ya, saya selalu. Yang di luar daerah ada Bu Ija, salam sehat Bunda, Bang Anwar juga di Surabaya, ada Bu Ida, ada Ayu juga saya selalu, ada Tony, ada Pak Tenggu, ada Trispati, ada Pak Kawan yang ada di ini Singaraja ini. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat sehat semuanya, sahabatnya RRI ini. Buat Mbak Putri, saya selalu bersama keluarga di rumah, nanti kan pulang hati-hati, Mbakku sayangku.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan lancar aktivitas, diberi rezeki yang cukup dan barokah, dan selalu dalam lingkungan Allah SWT keluarga.
0: Iya, Bu.
2: Yang pamit, masa hati-hati, selamat malam.
0: Selamat malam, Bunda Aisyah. Oke, satu penelpon lagi sebelum kita kembali ke lagu ya. Silakan bergabung di line 0818-0205-6000. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pak Purbaya, silakan.
3: Gimana kabar Safari?
0: Saya Putri nih Pak Purbaya.
3: Salam dulu ya.
0: Boleh, silakan.
3: Salam buat Mas Riza, semoga bagus selalu ya.
0: Ya.
3: Buat Bang Raja, salam Bang Raja. Mantang Bunda Isha, terus buat Ayu di Maluku, sama Mas Kawan di Singaraja, terus buat Pak Herman, Pak Salbudin, terus Pak Terwan, sama Lalu Ratu, sama Bung Bamce. Semuanya ada ya, makasih Mbak Putri.
0: Ya, Pak Purwaya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar, kita kembali ke lagu ya. Selamat mendengarkan.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya tetap siang aja. Masih lama juga.
3: Few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan menongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: Few inches later.
2: Capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi?

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saya capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu ketemu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dan. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini nih yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya korupsi nih hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Ih, gak usah bilang mingsali. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan berpulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana nih kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopiku dulu pada beli gula. Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi.

panel informasi dan inspirasi waktu semakin merapat ke pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan masih akan ada dua lagu lagi yang akan kita putarkan untuk penutup ruang rindu malam ini. Untuk Anda pendengar yang belum selesai terima atensinya, Anda masih bisa bergabung ruang rindu di esok hari di jam yang sama di pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Humanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal humanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada humanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana humanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi humanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi humanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kesatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan, sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.

0: bőle, állapotba szerlentem kapani, akkor tudod, hogy smogadja be magad lúja.
1: Káposzá, hogy a pegyed a rébot?
0: Ini, tadi aku sharing berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera

0: sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut
0: studi. Ayah selalu bilang aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak.

masih banyak masyarakat merambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.

0: berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no? Kalau cuma mau bilang begitu, Marcel palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu dan?
0: Begitu, Mok.
1: Kita gempa bumi ini, Mok. Mari jual, cepat jual.
2: Nah, kata dan jangan panik, bagaimana kalau itu?

0: 你走了没？快转回走来，我不要去再去找你了没？
1: 嗨，nama ku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Hai, apa salahnya? Menari itu bukan masalah jenis.

0: akhirnya sampai juga.
1: Parkirnya langsung ya, Kak?
0: Oh, iya, Kak.
1: Eh, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
0: 10.000. Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga enggak nyampe 10.000. Coba mana karcisnya, saya mau lihat deh.
1: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata lah, Kak. Karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
0: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segan loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Anu kak,
0: jangan lah kak. Nah makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

0: bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, tapi kalau ibu kamu sudah transfer, aku langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama.
0: Yes, Sally udah kirim.

musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya, terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها الحاضرون جماعة subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jemaah Masjid Islam Center Nusa Tenggara Barat yang dimuliakan Allah Jalla Jalaluh, para pendengar RRI Pro 1 Mataram, ma'azani Allah wa yakum ajma'in yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan alhamdulillah wa syukrulillah yang telah memberikan kita keafiatan kesehatan, berkhusus untuk hadir di rumahnya melaksanakan kewajiban dan kebutuhan kita yakni salat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kajian tafsir. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayahnya, barokah, ridha dan inayahnya pada kita sekalian, sehingga setiap hajat munajat dalam doa-doa kita pagi ini di majlis ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bilkhusus Allah jadikan kita dan keluarga menjadi hamba yang selamat afiat fid dunya wal akhirah, dan Allah akhirkan hidup ini dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam senantiasa tercurah limpahkan semoga atas junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal hadirun jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan tadi muratalnya pada surah Qaf ayat 12 sampai dengan 15, berikut terjemahnya. Semoga sekali lagi tilawah dan terjemah tadi mendatangkan rahmat Allah buat kita pendengarnya. Amin ya rabbal alamin. Al-mukarramun, segenap jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini merupakan tasliyah atau hiburan buat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan penegasan atas janji-janji Allah Subhanahu wa taala buat siapapun yang mengingkari kenabian atau kerasulan sejak Nabi Adam sampai ukurannya seluruh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sini dengan kalimat jamak, yakni rasul mursalin, ya, karena memang setiap pengingkaran atas satu nabi saja itu berarti maknanya mengingkari seluruh kenabian. Tidak perlu mengingkari seluruhnya, satu saja maka itu sudah dimaksudkan mengingkari seluruh kenabian atau kerasulan. Maka kita percaya iman kita yakni amanur rasul bima unzila ilaihi rabbihal mu'minun, kita beriman pada nabi dan rasul yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya adalah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita boleh dustakan. Berkhusus yang datang terakhir adalah untuk kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengingkarinya otomatis mengingkari seluruh kenabian kerasulan, karena tidak satu pun nabi dan rasul yang membawa kecuali sesembahan la ilaha illallah, yakni membawa kalimat la ilaha illallah. Pada ayat ini ulama tafsirkan summa dzakara ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kufar Makkah pada orang-orang kafirnya di Mekah, bima halla biman sabaqahum, bima dengan apa halla yang terjadi biman pada orang sabaqahum yang telah lalu bagi mereka, min tafsiriyah minal mukadzibin, dari pendusta-pendusta nabi dan rasul. Artinya Allah Subhanahu wa taala terhadap para pendusta-pendusta nabi dan rasul Allah ceritakan pada ayat ini dari kaum-kaum sebelumnya inzaron, hal keadaannya sebagai inzar ay tanzir, sebagai peringatan lahum untuk mereka pada waktu itu di Mekah agar mereka tidak mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara umum bahwa kita pun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap tidak boleh mengingkari kenabian atau kerasulan. Ayat ini berbicara tentang ta'zir, yakni peringatan, yakni warning dari Allah Subhanahu wa taala agar tidak satu pun dari kita yang beriman pada Allah dan rasulnya yakni mengingkari kenabian-kenabian seperti para nabi-nabi terdahulu diingkari, didustakan oleh kaumnya sendiri. Faqal, lalu Allah berfirman, kadzabat qablahum qaum Nuh, kadzabat, telah mendustakan qablahum, siapa kaum-kaum sebelum mereka. Sebelum mereka yakni tafsirnya adalah jembadal ba'du minkul namanya kaum

yakni kaum Nabi Nuh alaihissalam, dimulai dari manusia pertama yang paling banyak kaumnya kan Nabi Nuh alaihissalam setelah Adam alaihissalam. Yakni Nabi Nuh ya mulai diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan kaumnya. Ai kadzdzaba qabla haula'il kuffar, yakni mendustakan qabla haula'il kuffar, sebelum orang-orang kafir itu kaum Nuhin. Pertama kali adalah kaum Nuh. Ya, pertama kali pengingkaran itu terjadi pada masa kaum Nuh alaihissalam, antara yang mengikuti Nabi Nuh dan tidak, yang naik ke perahunya Nabi Nuh atau yang tidak mau naik pada perahunya Nabi Nuh. Artinya mereka sejak Nabi Nuh, maka Nabi Nuh ini adalah Abul Bashar Atsani, manusia yang kedua dari kebapaan, karena dia setelah Adam alaihissalam. Nabi Nuh pertama kali diingkari oleh kaumnya, kemudian diikuti oleh Ashabul Ras, yakni Ashabul Ras, kaum Ashabul Ras bermakna Ashabul Bi'ri, disebut mereka adalah orang-orang yang memiliki sungai-sungai, sumur-sumur. Wahum baqiyatum min Samud, yakni peninggalan kaum Samud. Ya, Ashabul Ras yakni kaumnya kaum Samud, yakni Syu'aib. Ya, wa Samud dan kaum Samud sama, yakni Ashabul Ras, mereka punya banyak sumur pada masa kaum Nabi Syu'aib alaihissalam. Wa Adun Samud dan kaum Ad, wa Fir'aun dan Fir'aun, wa ikhwanu Lut dan saudaranya Lut, di mana yakni semua berasal dari Nuh terus sampai dengan Lut alaihissalam. Wa Ashabul Aikah dan Ashabul Aikah kaum juga, ay ashabus syajar al-kathir, mereka adalah kaum yang punya banyak pepohonan, banyak kebun-kebun. Wahum, semuanya mereka itu adalah kaum Syu'aibin, adalah kaum Nabi Syu'aib. Samud, Ad, Fir'aun, Ikhwanul Lut, Ashabul Aika, ini khususnya adalah kaumnya Nabi Syu'aib, yang banyak sekali harta-harta pertanian atau perkebunan mereka, disebut dengan Ashabul Aika, banyak kayu-kayu pohonnya. Wa qawmu tubba dan qawm tubba. Qawm tubba bimakna wa huwa malakun kana bil Yaman, adalah satu kerajaan di Yaman aslama, yang dia masuk Islam, suatu seorang raja di Yaman masuk Islam. Wa da'a qawmahu ila Islam, dan mengajak kaumnya menuju Islam. Fakadzabu, lalu mereka mendustakan. Wa tubba'ul Yamani, mereka adalah kaum tubba' di Yaman. Wa kullun kadzdzabar rusul, semuanya dari kaum Nuh sampai dengan kaum tubba' itu Allah sebutkan kadzdzabar rusula, yakni pendusta-pendusta kepada rasul-rasulnya. Masing-masing punya rasul tersendiri. Ya, tetapi disebut dengan jamak, di mana tidak boleh mengingkari satu nabi pun, karena wajib meyakini dan mempercayai seluruh nabi rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Ai jami'a haula'il mazkurin, Allah Subhanahu wa taala sebut semua yang disebut itu. Kadzabu rasulahum, mereka mendustakan yakni rasul-rasul mereka. Qala Ibnu Katsir berkata, wa innama jama'ar rusula li'anna man kadzdzaba rasulan fa innama kadzdzaba jami'ar rusul. Ibnu Katsir mengatakan seperti yang disampaikan tadi, bahwasanya ya jama'ar rusul disebut dengan jama', kalimat jama' artinya banyak maknanya, rusul, rasulun, rasulani, rusul, ya jama' taksir kilah namanya. Li'anna man kadzdzaba rasulan, karena orang yang mendustakan satu rasul, fa innama kadzdzaba jami'ar rasul, yakni seolah-olah sama dengan mendustakan semua rasul. Ya. Kaqoulihi ta'ala, seperti firman Allah, kadzdzabat qaumu nuhin al-mursalin, disebut dengan mursalin berarti jamak mudzakkar salim. Seharusnya kalau satu ya disebut qaumu nuhin ya ar-rasul, yakni rasulnya. Atas pendustaan-pendustaan itu, maka Allah Subhanahu wa taala janjikan fa haqqo wa'id, yakni maka hak atas kami wa'id, yakni janji-janji kami, artinya akan kami tuntaskan janji-janji kami, janji Allah Subhanahu wa taala pada ayat-ayat sebelumnya atas orang-orang yang mengingkari nabi dan rasulnya.
telah diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fawajaba alaihim wa'idi wa iqabi. Maka orang yang mendustakan Nabi Rasul itu adalah paling berhak, paling pantas, paling wajib atas mereka wa'idi wa iqabi, yakni janjiku dan ancamanku. Jadi orang yang paling pantas mendapat ancaman Allah Subhanahu wa taala berupa neraka atau berupa diazab oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang mendustakan Nabi dan Nabi dan Rasul, lebih-lebih kita Nabi Muhammad SAW. Kata Sayyidina Umar dalam makalah beliau, hebatnya umat Nabi Muhammad SAW ini tidak akan pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala seperti diazabnya kaum-kaum terdahulu, kata Umar. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dua hal yang tidak akan diazab umat Nabi Muhammad. Pertama, wa ma kunna mu'adzibin wa anta fihim. Yang kedua, wa ma kunna mu'adzibin wa hum mustaghfirin. Ya Muhammad, aku tidak akan azab umatmu. Artinya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan azab terhadap umat Muhammad SAW kecuali yang dimaksud adalah bala atau ujian-ujian kecil. Di Al-Qur'an disebut surat As-Sajdah tadi, wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar. Akan kami cicipkan kepadamu ya umat Muhammad SAW, yakni azab dunal azabil akbar, bukan azab yang besar, hanya bukan azab, dia adalah ujian Allah Subhanahu wa taala atau sekedar teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ditegur mungkin terlalu lalai agar dia kembali pada Allah, tidak diazab. Kalau diazab, azab itu tidak meninggalkan satu pun kecuali habis semuanya, luluh lantah sampai tidak ada yang bersisa, kan ya, nabi-nabi sebelumnya habis, tidak ada sisa-sisanya, itu namanya azab. Nah, kalau kita umat Muhammad ini banyak yang bersisa karena memang tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita menjadi umat Nabi Muhammad. Ya. Yang kedua, umat ini tidak diazab, janji Allah wa hum mustaghfirun wa ma kunna mu'adzibin wa hum mustaghfirun. Kami tidak azab Muhammad umatmu itu selama mereka istighfar. Kata Sayyidina Umar, yang satu mungkin boleh hilang. Artinya yang satu, karena Nabi Muhammad SAW sudah tidak ada di tengah-tengah mereka, ya itu bisa jadi turun azab. Tetapi ayat yang kedua masih sampai kiamat, yakni wa hum mustaghfirun. Kita bisa istighfar kapanpun. Ya, sebagian ulama menafsirkan wa anta fihim, Muhammad engkau ada di dalam diri mereka. Artinya selama kita bersolawat mengimani Rasulullah SAW, maka tidak akan ada azab datang kepada kita. Lebih-lebih kita ini istighfar, mohon ampun Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada azab buat umat ini selama masih ada bersolawat sama Nabi atau masih ada orang istighfar, termasuk min asyratis saah, termasuk tanda-tanda kiamat. Tidak akan pernah, la taqumu sa'ah, tidak akan pernah terjadi kiamat sampai ya orang tidak ada yang beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Masih luwih kalau masih banyak orang beristighfar, maka tidak akan pernah dekat hari kiamat itu. Artinya tugas kita adalah bagaimana kita ini mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan dua hal yang disebut itu, kata Sayyidina Umar, yakni bersolawat atas Nabi kemudian beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sumber rahmat yang jauh dari bala bencana dan azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ayatu, nah adapun ayat ini, tasliyatun, adalah hiburan ya lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tahdidun, dan merupakan tahdid, ancaman, lil kufratil mujrimin, bagi orang yang kafir, orang-orang yang berdusta kepada Nabi. Artinya kepada Rasulullah SAW ini merupakan hiburan bahwa beliau oleh Allah Subhanahu wa taala ditegaskan kerasulannya. Siapa yang mengingkari kerasulan Muhammad ukurannya, maka dia akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian orang-orang kafir ketika dia mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mendapat langsung azab dari Allah Subhanahu wa taala. Afa'ayna bil khalqil awal. Afa'ayna, apakah berat buat kami bil khalqil awal, untuk menciptakan pertama kali? Aif afa'ajazna an ibtida'il khalqi hatta nu'jiza an i'adatihim ba'dal maut. Ya Allah Subhanahu wa taala kemudian isyaratkan
ya mengenai azab-azab mereka, mereka yang sudah habis ukuran Nabi Nasa, apakah kebinasaan mereka itu memutus azab? Artinya setelah diazab di dunia begitu, ya dengan habis tewas wafat dengan bencananya, ya kemudian mereka itu tidak diazab lagi setelah itu, setelah kematiannya, setelah nyampe alam-alam berikutnya, ndak, ya dengan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ayat-ayat pertama yang orang-orang kafir ajibkan itu adalah yakni kebangkitan setelah kematian. Apakah orang-orang terdahulu yang setelah binasa, yang sudah menjadi tulang belulang, itu akan dibangkitkan lagi bil khalqil awal, seperti penciptaan pertama? Ya, maka di sini dijawab oleh Allah bahkan menggunakan jadid min khalqin jadid, dari makhluk yang baru. Ya baru artinya apa? Kalau modelnya model lama kayak yang dulu misalkan, ya itu kan masih ada bau-bau lamanya, tapi justru dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan model terbaru, artinya fisiknya ya baru, seperti baru lahir sudah, ya tidak ada perbedaan sedikit pun antara masanya lama atau tidak. Artinya Allah Subhanahu wa taala mudah untuk membangkitkan mereka dalam makhluk yang baru, ukurannya lebih baru daripada aslinya. Biasanya kan kalau sesuatu yang lama itu kan apa, berak ya, rusak gitu ya. Ada kaidahnya santri itu, fakul lama karatan fakul baru kilatan, katanya. Ngerti sih itu kaidahnya santri dulu ya, kullu syai'in fakul lama karatan fakul baru kilatan, ya semua sesuatu fakul lama, setiap sudah lama ya karatan, mesti karatan ya. Faku baru, setiap yang baru kilatan, mesti mengkilat. Nah Allah Subhanahu wa taala menciptakan awalnya baru, ya apa, awalnya baru, yakni mentereng lah gitu, berkilat. Ya kalau lama ya biasanya karatan, tapi ini Allah ciptakan kembali dengan mengkilat lagi, ya mengkilat, enggak ada rupa-rupa bau-bau tanahnya gitu kan. Ya ukurannya Pak Haji Soleh gitu, ya wafatlah dia 1000 tahun yang lalu misalkan. Biasa kan ada bekas-bekas tanah ya. Sekarang ada saja orang sudah bilang udah bau tanah katanya. Ya, biasa itu enggak ada bau-bau bekas-bekas tanahnya. Ya, kecuali Firaun yang diawetkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fal yauma nunajjika bi badanik." Ya, kami tinggalkan engkau hari ini fisikmu, wahai Firaun, litakuna liman khalfaka ayah, sebagai peringatan buat orang yang akan datang. Ditinggalkan bekas-bekas apa? Bekas-bekas air lautnya, bekas-bekas pasirnya, sehingga orang yang meneliti tentang jasadnya Fir'aun, ya seorang Maurice Bucail dari Prancis, meneliti tentang apakah benar yang disampaikan oleh Al-Quran bahwa Fir'aun itu mati dalam keadaan tenggelam. Ternyata kesimpulannya masih ada bekas-bekas air laut atau garam yang ada di jasadnya Fir'aun. Itu menunjukkan kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Fir'aun ditenggelamkan, itu sebagai bukti ilmiah. Nanti Fir'aun itu dibangkitkan sudah tidak ada bekas-bekas garamnya, artinya baru asli, ya tidak akan berubah dari aslinya. Apakah mudah buat Allah Subhanahu wa taala? Allah katakan dalam mafhum ya istifhamnya, ingkari, afa'ayina bil khalqil awal, apakah kami mampu untuk melakukan seperti yang pertama? Ya, maka Allah Subhanahu wa taala lebih mampu lagi. Maknanya kalau sekedar menciptakannya dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, itu justru sangat sulit ya, memulai sesuatu yang tidak ada menjadi ada itu lebih sulit ketimbang yakni mengadakan sesuatu yang telah ada cuman dia usang atau dia sudah binasa tapi aslinya ada. Ya, ada. Kita manusia ini kan aslinya tidak ada. Hal ata'alal insan hinu minad dahr lam yakun syai'un mazkur. Kita ini kan pada masanya tidak pernah disebut untuk ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengadakan kita untuk tidak ada kembali. Untuk tidak ada kembali, untuk ada kembali itu mudah buat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang berat buat Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk apa? Untuk mengembalikan sesuatu yang sudah binasa itu menjadi baru kembali, khalqin jadid. Ya.
afayna bil khalqil awal. Imam Alar Qurtubi, Imam Qurtubi mengatakan wa tabikhun li munkaril ba'ts. Ini adalah yakni pelajaran atau yakni ibrah buat orang yang mengingkari tentang kebangkitan, ya. Wa jawabun liqaulihim, dan Allah Subhanahu wa taala juga menjawab atas perkataan mereka pada ayat sebelumnya, dzalika ruj'um ba'id. Itu adalah pengembalian yang sangat-sangat tidak masuk akal. Artinya mereka mengatakan ba'id, tidak mungkin sudah orang sudah jadi tulang belulang akan menjadi baru kembali. Di dalam surah Yasin juga disebutkan qul may yuhyil idhama wa hiya ramim. Ya, siapa ya yang akan membangkitkan, ya, qul may yuhyil idhama, membangkitkan idham yakni tulang-tulang itu, wa huwa ramim wa hiya ramim, sementara dia telah ramim yakni hancur berkeping-keping seperti bimakna dia menjadi apa debu. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah, yakni katakan Muhammad, yuhyiha, pasti akan menghidupkannya tulang-tulang itu, ansha'aha awwala marrah, yang menciptakannya pertama kali, ya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari tidak ada tulangnya saja menjadi ada itu mudah, apalagi sekedar mengadakan yang sudah ada tulang menjadi tulang yang baru kembali, itu mudah buat Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini jawaban dari ketidakyakinan mereka atas kekuasaan Allah untuk mengembalikan yang sudah hancur binasa. Wal i'adatu ashalu minhu fa kaifa yatawahhamu ajazna 'anil ba'ts wal i'adah. Bagaimana mereka itu bisa tidak yakin kepada kami firman Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan, padahal mereka itu

0: menggunakan fikirnya, tidak menggunakan kacamata agama, maka tentunya itu adalah impossible. Sedangkan di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang impossible. Ya, tidak ada yang tidak mungkin. Ya, sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin itu semuanya mumkinat, mungkin buat Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah hanya innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah Subhanahu wa taala hanya mengatakan kun fayakun. Dia jadi maka akan terjadi. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang berat buat Allah Subhanahu wa taala. Yang tersulit ya menurut manusia itu adalah yang termudah buat Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut kita yang tersulit itu di sisi Allah adalah lebih mudah dari yang kita bayangkan itu sulit, apalagi yang menurut ukuran kita ya itu mudah, maka itu lebih mudah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kita bayangkan tersulit saja dalam kehidupan ini buat Allah mudah, apalagi yang memang mudah, maka Allah Subhanahu wa taala lebih mudah lagi. Maknanya kalau sekedar mengembalikan ya sesuatu yang hancur itu susah, maka yang lebih susah lagi, yang lebih mudah lagi ya lebih mudah. Artinya bahwa sekedar rezeki, sekedar makan, sekedar kehidupan itu mudah buat Allah Subhanahu wa taala ya, karena yang sulit pun oleh Allah mudah, apalagi yang mudah. Masalahnya kata Allah Subhanahu wa taala ada kemudahan, ada kesulitan. Siapa yang disulitkan, siapa yang dimudahkan. Allah berfirman fa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Masalahnya akan tetapi kata Allah, siapa yang mendustakan agama ya kemudian mengingkari kebenaran, yakni Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, fasanuyassiruhu lil usra, akan kami mudahkan dia menuju kesulitan. Artinya yang mudah akan jadi sulit, mudah akan jadi sulit. Akan tetapi yang bertakwa ya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa amma man saddaqa ya wa saddaqa bil husna ya fasanuyassiruhu lil yusra, ya akan kami mudahkan yang mudah menjadi lebih mudah. Yang takwa, yang membenarkan tentang Allah dan Rasulnya, hanya taat pada Allah, itu yang mudahnya akan lebih mudah. Artinya tidak ada kesulitan buat orang yang takwa. Karena apa? Semuanya dimudahkan oleh Allah. Tetapi orang yang jauh dari ketakwaan, bakhila, pelit, misalkan, wastauda dan sombong terhadap Allah, yakni kata Allah fasanuyassiruhu lil usra, yang mudah saja dijadikan sulit oleh Allah. Ya, semudah-mudahnya orang yang tidak ibadah takwa itu adalah ya semudah-mudahnya orang yang bertakwa itu adalah sesulit-sulit orang yang tidak takwa. Ya, atau sesulit-sulitnya orang yang bermaksiat itu semudah-mudahnya orang yang bertakwa. Intinya tidak ada yang sulit bagi orang yang dimudahkan oleh Allah, dan tidak ada yang mudah buat orang yang disulitkan oleh Allah. Nabi berdoa, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada yang mudah kecuali apa yang Engkau mudahkan, dan Engkau yang menjadikan kesulitan itu menjadi mudah. Fasahil umurana, maka mudahkan seluruh urusan kami. Artinya tidak ada yang sulit ketika Allah mudahkan, dan tidak ada yang mudah ketika Allah sulitkan. Masalahnya adalah keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bis-shawab, ilaihi al-marji wal ma'ad. Nah.
1: Disilakan kepada jemaah, kami buka sesi tanya jawab untuk dua penanya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan guru dan jemaah sekalian rahimakumullah, bagaimana kita maklumi atau ketahui bahwa para nabi dan rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk umat tertentu, Pak Tuan Guru? sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk seluruh umat manusia. Dan dengan kondisi atau keadaan sekarang, apakah ini termasuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Semua ini setelah beliau. Kemudian yang kedua, bagaimana juga pernah disampaikan bahwa umat Islam ini akan terbagi menjadi 73 golongan kalau tidak salah, dan satu yang akan diterima. Mohon penjelasan kira-kira yang satu ini mana, atau yang sekian golongan itu yang mana. Mungkin itu saja Tuan Guru, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang pure Tuan Guru yang kembali menanyakan masalah kiamat itu Tuan Guru, karena kemarin pernah yang tanyakan bahwa nanti pada hari kiamat itu apakah betul umat Islam itu tidak ada pun satu pun yang menyaksikan masalah kiamat. Itulah bagi orang-orang yang tidak beriman saja yang menyaksikan masalah kiamat itu. Dan begitu juga pada waktu kebangkitan nanti begitu, apakah dalam kebangkitan itu ada perbedaan, ada pemisahan atau bagaimana itu, apakah khusus umat muslim itu dibangkitkan lebih dahulu atau orang-orang yang tidak beriman itu dibiarkan atau belakangan dibangkitkan, begitulah. Ya, mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Yang pertama, apakah setelah dibangkitkan Nabi Muhammad SAW itu semua menjadi umat Nabi Muhammad SAW, kafiran kana atau mukminan kana, dia beriman atau dia kafir? Hakikatnya Nabi mengatakan kullu ummati yadkhuluna al-jannah, semua umatku adalah masuk surga. Kecuali kata Nabi illa man aba, kecuali yang tidak mau kan. Qila, sahabat bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah, ada orang yang tidak mau itu ya Rasulullah masuk surga? Nah ini jawabannya. Kata Nabi, man ato'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Kata Nabi, yang ikut sama saya, artinya beriman sama saya dan Allah dan Rasulnya, maka dialah yang bersama saya di dalam surga. Berarti dalam penegasan ini, pokoknya dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala, walau yaznin, ukurannya dia berzina, walau yasruk, walaupun dia mencuri, walau asin, walaupun dia bermaksiat pada Allah, yang penting dia punya iman pada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah dan Rasulnya Muhammad, maka dia pasti masuk surga. Maka keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah semua orang beriman selama dia tidak murtad secara tahqiq, secara meyakinkan, maka dia pasti masuk ke dalam surga, walau mimba didkhulin nar, walaupun setelah dibersihkan di neraka dulu. Ya, makanya manusia ini kata Nabi SAW, umat Nabi ini punya dua rumah, ya, likulli minal ummati baitan, dia punya dua rumah, baitun fil jannah wa baitun fil nar, satu rumah di surga, satu rumah di neraka. Ya, kalau mereka beriman asin fillah, dalam arti dia bermaksiat, dia tidak taat tapi tetap beriman pada Allah, maka dia berarti menggunakan rumah nerakanya dulu. Ya, dia pakai nerakanya. Ya, walaupun nanti dia juga akan diberikan surganya. Ya, di Al-Qur'an Allah sebutkan surat Ar-Rahman, apa, waliman khafa maqama rabbih jannatan, orang yang takut pada Allah, orang yang beriman pada Allah lalu dia taat, itu dua surganya. Dua surga bimana apa? Surga tadi yang dimiliki oleh orang yang masuk neraka itu kan tidak kepake, karena semuanya orang punya surga masing-masing. Berarti yang di dalam surga ini diberikan menggunakan fasilitas surga yang orang yang tidak mengambil bagian surganya, yang dia di neraka tadi, yang neraka tadi. Maka dua macam bagian nikmat surganya. Nah, bagi orang yang kafir ukurannya, maka dia punya satu rumah saja. Di mana? Di neraka saja. Di neraka saja, tidak ada bagiannya di surga, karena abad al-abad. Itulah hebatnya iman kita, pada Allah dan Rasulnya. Sekecil-kecil iman, Allah beli iman itu dengan surga. Innallaha ashtara minal mu'minina bi anfusihim bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu wa taala membeli setiap iman orang yang beriman itu dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekecil-kecil yang kita maksud adalah iman, ya asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada murtad, tidak ada syirik di dalamnya, maka di situ pasti ada surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilaman abai itu siapa yang tidak mau, berarti yang mereka tidak mengikuti Nabi atau mereka tidak beriman pada Nabi, berarti bukan umat Nabi. Sehingga dikatakan manhum ummata Muhammadin, siapakah mereka umat Muhammad SAW? Umat Muhammad SAW alladzina hum yu'minuna billahi wa yu'minuna bir rasul, ya, mereka umat Nabi adalah yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Selesai. Berarti yang keluar dari qayyid yang tidak beriman pada Allah dan Rasulnya berarti bukan digolongkan umat Nabi. Sehingga Nabi sering mengatakan laisa minni, bukan golonganku, misalkan, atau annikahu sunnati faman ragiba an sunnati fa laisa minni, bukan golonganku, berarti Anda tidak termasuk bagian yang disampaikan oleh Nabi yang mau surga, ya, yang tidak diakui oleh Rasulullah SAW. Nah, ini adalah semua umat Nabi SAW, termasuk pepohonan umat Nabi. Kan Allah tegaskan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, aku utus engkau Muhammad sebagai rahmat, bukan untuk satu dua tapi lil alamin. Alam-alam itu semua makhluk yang diciptakan oleh Allah, ya, ada daun, ada air, ada api, semua itu adalah peruntukannya Nabi Muhammad. Ya, manusia khususnya diberi pilihan, kalau dia beriman ya dia umat Muhammad, kalau tidak dia bukan umat Muhammad. Sama seperti disebutkan wala alih dan keluarga Nabi. Ulama katakan manhum ali Muhammad, siapa dia keluarga Nabi? Ya, ada dua, alu Muhammad min silsilatin Nabi, dari keturunan garis Nabi dia adalah keluarga Muhammad. Wa min ali imanihi bi Muhammad fa innahu min ali Muhammad. Ya. Yang kedua adalah keluarga Nabi Muhammad adalah yang tidak dari silsilah tapi yang berada di silsilah keimanannya pada Nabi SAW. Maka yang beriman terhadap Nabi juga adalah termasuk keluarga Nabi. Maka setiap ada doa wala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in, kita masuk di doa wala alihi dan keluarga Nabi min haitsul iman, dari sisi iman kita pada Nabi SAW. Kalau sahabat kita tidak mungkin, kan? Belum gua jadi sahabat, tidak mungkin, karena sahabat itu syaratnya adalah iltiqa'u ma'an Nabi, ada pertemuan bersama Nabi dan ada keimanan kepada Nabi. Ya, yang semasa misalkan tapi tidak disebut sahabat adalah Uwais al-Qarni. Ya, Uwais al-Qarni, beliau semasa dengan Nabi, tetapi apa? Tidak pernah ketemu Nabi, tapi iman sama Nabi. Dia tidak disebut sahabat. Kenapa? Tidak pernah bertemu sama Nabi. Ada Abu Lahab, ketemu Nabi, tapi tidak iman. Dia bukan umat Muhammad. Ya. Nah, itu bagiannya. Wallahu a'lam. Nah, yang kedua, umat Islam terbagi menjadi 73 golongan. Iya, itu sunnatullah. Satu-satunya doa Nabi yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua umatnya ini menjadi satu. Itu doa Nabi satu-satu yang tidak dikabulkan oleh Allah. Allah berfirman, "Wa ma aktsaruhum walau harasta bi mu'minin." Muhammad, tidak banyak yang ikut kepadamu walaupun engkau sangat menginginkannya. Ya, walaupun engkau sangat menginginkannya. Di antara sifat Nabi adalah harisun alaikum. Cita-citanya semua umat ini satu masuk surga semua. Tapi Allah tidak kehendaki itu. Kenapa? Ya sudah kedong diciptakan surga neraka. Lawan beriman selapun, saya ingin si neraka. Hah? Ada yang kira-kira mau daftar penghuni tetap kanda. Ya, makanya beruntunglah kita, nikmat besar itu kita dijadikan ahli surga, ahli iman, ahli ibadah. Itu nikmat besarnya. Padahal kita tidak punya kuasa untuk memilih iman itu. Ya, kita lahir ya tiba-tiba dari orang tua yang beriman. Itu nikmat besarnya. Tanpa pernah kita request kita memilih iman atau tidak, karena kita tidak punya kuasa untuk itu. Ya, dan bersyukur juga kita meninggal dalam keadaan iman Islam karena Allah kehendaki. Yang masalah adalah ketika kita tidak kenal tentang Allah dan Rasulnya, ya, kemudian kita ditetapkan menjadi ahli nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah sunnatullah. Kemudian tentang hadis Nabi tentang ya, satu yang selamat, ya, kata Nabi SAW ada lanjutan hadisnya, manhum manhum alayya wa anabih, ya, siapa yang tetap pada pendirianku dan yang mengikuti sunnah-sunnahku. Artinya yang tetap pada pendirian Nabi, di mana kata ulama hadis bahwa dia tetap istiqomah pada iman kepada Allah dan Rasulnya. Anda istiqomah dan iman dan Rasul itu sudah menjadi bagian golongan ahlu sunnah wal jamaah yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan lebih-lebih kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Tetapi tidak boleh kita mengakui diri, mengakui semua mengaku ahlu sunnah, ahlu sunnah, ahlu sunnah wal jamaah. Dengan apa? Dengan menyalahkan orang lain. Ya, itu yang masalah. Seolah-olah orang lain di neraka semua, kita aja yang enggak. Berdasarkan hadis ini, hadis ini muncul bukan untuk mengkafir-kafirkan saudara kita muslim. Ya, justru Nabi SAW itu syafiqul ummah. Beliau itu paling rahmatnya, paling kasih sayangnya sama umatnya. Bayangkan seandainya Nabi masih hidup hari ini, kemudian umatnya dikafir-kafirkan oleh umatnya sendiri, bagaimana marahnya Nabi SAW? Yang sementara beliau itu keinginannya adalah kullu ummati yadkhulunal jannah, ayo semuanya masuk surga. Pernah Nabi mengkafirkan? Tidak pernah. Tapi apa? Dasar kepedean terkadang. Kepedean sok ahlu sunnah wal jamaah mengaku diri dengan menyalahkan. Itu yang masalah. Tetapi kalau sekedar mengaku, ya silahkan saja, itu sebagai keyakinan kita untuk termotivasi beribadah. Tapi satu, jangan menyalahkan, yakni amaliyah-amaliyah orang lain. Karena kita punya satu Allah dan punya satu Rasulullah SAW, dan cara kita beribadah tidak mungkin sama. Inna sa'yakum lasyatta, usaha ma itu beda-beda. Ada yang orang ahli tahajud, ada orang tidak bisa tahajud, dia hanya bisa sholat apa, sholat duha. Ada orang tidak bisa duha, dia hanya bisa sedekah kepada anak yatim. Ada orang tidak bisa sedekah, tapi dia bisa tersenyum saja kepada semua orang. Ada orang yang hanya bisa apa, bekerja menghidupi keluarganya. Ada orang yang hanya, pokoknya dia punya amal soleh. Ya, amal soleh dalam iman dan Islam itulah yang akan diberikan oleh Allah sebaik-baiknya balasan. Di Al-Quran surat An-Nahl, man amila solehan min zakarin wa unsa wa huwa mu'min falanuhiyannahu hayatan thayyibah, akhiratnya walanajziyannahum ajrahum bihasani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, beramal saja. Surat An-Nisa, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Beramal sudah, dindiknya lah nyalahang dengan, ya, ya dengan doang dengan iri sampai lewas dan ingat-ingat, ya, kerjakan saja. Ya, Anda yakin, yakinlah bahwa yang Anda kerjakan adalah sunnah Rasul, selama tidak bermaksiat pada Allah, itu adalah tahqiq keimanannya pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Nah, yang menyaksikan yang menyaksikan kiamat. Ya. Makanya, ya, beruntunglah orang yang beriman, di antara hadis Nabi, karena orang beriman itu tidak akan pernah melihat, yakni kiamat itu sendiri. Kenapa? Karena nanti dalam riwayat kiamat itu ada episode dukhon. Nah, dukhon ini yakni adalah angin sepoi-sepoi atau awan itu yang mewafatkan seluruh orang-orang yang beriman, ya, seluruh orang beriman sampai yang tersisa hanya kafir tok, ya. Sehingga di situ ulama sebut bahwa dicukupkan kuotanya neraka dulu. Ya, kuatannya neraka dengan apa? Dimatikan dulu yang beriman dengan dukhon itu, asap yang segar itu mati, sehingga tidak melihat apa hiruk pikuknya kiamat secara serentak. Tidak duluan, tidak duluan, tidak belakangan. Artinya siapa yang beriman diwafatkan dulu. Nah, baru nanti setelah wafat, ya, gonjang ganjingnya kiamat disaksikan oleh orang-orang yang kafir, orang yang tiada beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, barulah semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dibangkitkan secara bersama-sama. Ya, diwafatkannya, ya, itu tidak sekali, artinya dimatikan dulu yang beriman agar dia tidak sakit, tidak merasakan dahsyatnya kiamat, kemudian yang kafir itu merasakan hari kiamat. Ya, cukuplah pelungguh tahu beritanya hari ini, yakni al-qari'ah wa madraka mal-qari'ah yauma yakunu an-nas kal-farashil mabthus wa takunul jibalu kal-ahnil manfush. Sudah digambarkan itu gunung-gunung seperti anai-anai yang berterbangan, yang dedegen kita ewa. Ya, kenapa cukup sudah tahu sekarang, sudah yakin, mau sudah lihat, kafir wajib lah. Artinya iya kan. Dan ini kan membutuhkan keyakinan. Kok bisa seperti aneh-aneh? Membirun, sudah buatlah tutorial sendiri lek YouTube misalkan pakai AI ngenirun gunung ya sebelum sudah mampu menyaksikannya. Karena orang beriman itu dijamin nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kebangkitannya kemudian baru bersama-sama ya. Matinya itu beda-beda. Kemudian bangkitnya bareng ya. Bangkitnya seorang, mahsyarnya bareng, semuanya dibarengkan. Tetapi ada klaster-klaster tersendiri. Ya, di antara klasternya adalah yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara 7 golongan itu. Ya, sab'atun yuzilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Ada naungan oleh Allah. Artinya mereka itu ya diberi naungan, kata sebagian ulama, di hari mahsyar itu ada yang dinaungi oleh Allah. Ya, dalam keadaan semuanya telanjang, orang dinaungi ini tidak dalam keadaan telanjang. Masa nanti dibangkitkan ji soleh ya tuan guru bekelobas anu ya, nah, artinya ya diberikan naungan, bimakna dimuliakan auratnya, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelas-kelas yang berbeda. Sehingga ungkapannya ada dua saja ya, apa ya wailana mamba'atsana mim marqadina atau hadza ma wada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Itu dua ungkapan kebangkitan, yang bangkit dalam iman atau yang bangkit dalam kekafiran. Wallahu a'lam bissawab. Ilaihil marji'ul ma'am. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi sallam ajma'in. Allahumma barik lana fi bukurina, barik lana fi majlisina, barik lana fi ta'limina wa ulumina wa asma'ina wa absarina wa qulubina wa quwwatina wa zawjina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma jal jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarru قنا من بعد هذا تفرقا نسنا موفقا معصوما صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
4: Pendengar Pro Satu RRI Mataram, demikian sudah kita ikuti rangkaian siaran subuh dari Masjid Hubul Wathon Islamic Center. Dan kita lanjutkan kembali rangkaian siaran pagi hari ini di NTB Pagi.

Ya, selamat pagi pendengar Prasa dari Mataram Kanal, informasi dan inspirasi. Ya, kita sudah ada di pukul 6:38 waktu Indonesia Tengah pagi hari ini, pendengar di NTB pagi. Saya akan menemani Anda sampai dengan jelang pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di hari Jumat hari ini. Bagaimana tidurnya semalam? Apakah nyenyak? Senang banget rasanya mendengar bisa kembali menyapa Anda yang bisa jadi jam segini sedang siap-siap kerja ya, atau bahkan mungkin siap-siap ngantar anak sekolah, atau mungkin yang masih menikmati kopi hangat di teras rumah. Selamat pagi, Jumat sudah tiba. Akhir artinya akhir pekan tuh tinggal selangkah lagi ya. Jadi biar makin semangat ya, kita akan sama-sama pagi ini dengan berbagai macam informasi-informasi seru ya, tips seru, bahkan juga dengan lagu-lagu seru yang kami hadirkan untuk Anda.

Okay. Apapun aktivitas Anda pagi hari ini, yang jelas sebagian instansi hari ini WFH, ya, work from home ya. Ingat, jangan lupa absen. Lumayan tuh kalau nggak sampai absen ya. Oke, pendengar, kita awali dulu pagi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.

Oke, dengan Ponsel Tera di Mataram, kanal informasi dan inspirasi jelang pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Kami kembali menghadirkan informasi prediksi cuaca untuk hari ini untuk wilayah Nusa Tenggara Barat. Secara umum, pendengar, kondisi cuaca di wilayah NTB hari ini didominasi oleh cuaca cerah hingga berawan dengan potensi udara kabur serta fenomena kabut atau asap di beberapa titik pada waktu-waktu tertentu. Dan ini dia informasi prediksi cuaca untuk 10 kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat. Kita awali dari Kota Mataram. Dengan Pusat Tera di Mataram diperkirakan mengalami

kondisi udara kabur dengan suhu berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius serta kelembaban udara di 42 sampai dengan 91%. Sementara itu untuk wilayah Kabupaten Lombok Barat diperkirakan cerah sepanjang hari dengan rentang suhu di 22 sampai dengan 32 derajat Celcius dan kelembaban di 44 hingga 88%. Tidak hanya berbeda dengan Anda yang berada di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, pendengar yang juga sama-sama didominasi oleh cuaca cerah hari ini dengan suhu berkisar antara 22 sampai dengan 31 derajat Celcius. Kemudian kita langsung melangkah ke Kabupaten Lombok Utara yang juga di hari ini diperkirakan mengalami kabut atau asap pada beberapa waktu tertentu dan suhu udara sejuk berkisar antara 17 hingga 25 derajat Celcius. Untuk Anda yang berada di wilayah Kabupaten Lombok Timur juga tidak jauh berbeda, pendengar, diperkirakan diselimuti kabut atau asap dengan suhu berkisar antara 16 hingga 26 derajat Celcius. Cukup dingin, pendengar. Langsung kita menuju ke Pulau Sumbawa, pendengar, diawali dari Kabupaten Sumbawa Barat dan juga Kabupaten Sumbawa, pendengar, hari ini sama-sama diperkirakan mengalami kondisi kabut atau asap dengan suhu berkisar antara 20 sampai dengan 30 derajat Celcius. Dan kondisi serupa, pendengar, juga diprediksi akan terjadi untuk wilayah Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan juga Kota Bima yang sama-sama diperkirakan mengalami kondisi udara kabur. Sementara suhu berkisar di antara 20 sampai dengan 31 derajat Celcius. Baik, pendengar, prasatu hari matahari bagi Anda yang beraktivitas di luar ruangan khususnya di wilayah berkabut atau berudara kabur seperti Sumbawa, Bima, dan Lombok bagian timur dan utara diimbau untuk tetap waspada saat berkendara karena jarak pandang Anda bisa berkurang. Dan demikian informasi prediksi cuaca pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi Anda dalam beraktivitas.

0: pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Dari kawasan Langku 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram dengan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: Alhamdulillah sampai hari ini karena kurasinya bagus, terutama sekarang kan satu pintu ya, sehingga kita pastikan produknya berkualitas.
2: Agar ada pertemuan lintas kementerian, bekerja sama dengan kampus, dengan para ilmuwan dan ahli untuk mendesain desa Sade yang lebih asri tadi.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memperketat kursi produk lokal yang dipasarkan kepada konsumen di tengah semakin maraknya transaksi belanja online. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menegaskan pembangunan kembali kampung adat Sade Lombok Tengah diarahkan ke pembahasan lintas kementerian. Bersama saya Sari Wisdawati, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memperketat kurasi produk lokal yang dipasarkan kepada konsumen di tengah semakin maraknya transaksi belanja online. Upaya ini dilaporkan untuk memberikan kepuasan kepada konsumen. Muhammad Hawi melaporkan.
1: Karena kita pastikan produk yang mereka dapatkan itu kualitasnya bagus, tidak mengecewakan bagi konsumen.
3: Maraknya belanja online tidak membuat pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengendurkan pengawasan terhadap produk lokal. Untuk memastikan kepuasan para konsumen, Pemprov NTB memperkuat kurasi untuk memastikan produk yang sampai ke tangan konsumen benar-benar berkualitas dan autentik. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB, Lalu Wirenata mengatakan, pemerintah bekerja sama dengan Kementerian Hukum untuk memastikan legalitas dan keaslian produk lokal NTB. Ia mengatakan, hingga saat ini belum ada keluhan berarti dari konsumen terhadap produk lokal yang dipasarkan melalui kanal pemerintah. Menurutnya, produk yang masuk telah melewati proses kurasi sebelum ditawarkan kepada konsumen.
1: Alhamdulillah sampai hari ini karena kurasinya bagus, terutama sekarang kan satu pintu ya. Jadi produk NTB yang keluar, kita usahakan semua lewat Bali kita. Karena lewat Bali kita ini sudah dikurasi semua produk lokal kita, sehingga kita pastikan produknya berkualitas dan alhamdulillah belum ada keluhan sampai saat ini. Ada pelayanan online-nya juga kita siapin. Ya segala platform juga kita pakai.
3: Pemprov NTB juga mengikuti perubahan pola belanja masyarakat dengan menyediakan layanan secara online. Berbagai platform digital dimanfaatkan untuk memperluas pemasaran produk lokal bahkan hingga ke pasar luar daerah dan mancanegara. Wiranata mengatakan, pelaku UMKM kini mulai memahami standar kurasi dan menyesuaikan produknya agar memenuhi kebutuhan konsumen.
1: Para konsumen, pilihlah produk yang betul-betul otentik dari NTB gitu. Nah, mereka sedapat mungkin mulai mencintai produk lokal kita di NTB. Karena kita pastikan produk yang mereka dapatkan itu kualitasnya bagus, tidak mengecewakan bagi konsumen. Karena sudah melalui berbagai macam alur ini termasuk kurasi kita yang cukup ketat di balik kita. Dan UMKM kita sekarang sudah paham bahwa standar kurasinya seperti ini, seperti itu, dan mereka menyesuaikan sekarang.
3: Pemprov NTB juga berencana melakukan survei kepuasan konsumen terhadap produk lokal yang dipasarkan melalui kanal pemerintah pada awal tahun depan. Wiranata mengajak masyarakat NTB semakin mencintai dan membeli produk lokal karena kualitasnya dinilai telah mampu bersaing dengan produk dari luar daerah.
0: Museum Negeri NTB terus berupaya mempertahankan tren kunjungan yang kini telah mencapai lebih dari 31.000 pengunjung. Selain meningkatkan pelayanan dan infrastruktur, museum menyusun berbagai program berdasarkan karakter dan kelompok usia pengunjung agar masyarakat tertarik datang kembali. Khalil Bisri melaporkan.
4: Museum Negeri NTB terus mengembangkan strategi untuk mempertahankan minat masyarakat berkunjung ke museum. Program yang disiapkan tidak hanya menyasar pelajar, tetapi juga anak-anak hingga orang tua. Kepala Museum Negeri NTB Ahmad Nuralam mengatakan, pihaknya memetakan karakteristik pengunjung berdasarkan data yang dimiliki. Hasilnya, anak TK, SD, dan SMP menjadi segmen pengunjung yang cukup banyak, sementara kunjungan mahasiswa masih relatif rendah.
5: Ya, kami kan membuat kegiatan ya. Kegiatan yang memang mensasar semua kelompok umur. Kan kami udah pelajari itu, udah bedah. Kita melihat segmen umur berdasarkan data-data yang kita miliki. Oh, ternyata segmen umur yang banyak itu adalah anak TK, anak SD, kan anak SMP tuh. Ini tiga segmen umur yang banyak. Yang kurang itu kan mahasiswa.
4: Nurala menjelaskan, setiap kelompok usia diberikan program yang berbeda-beda. Anak TK diarahkan untuk mengikuti kegiatan menggambar dan mewarnai, sementara siswa SD diberikan kegiatan seperti lomba arkeologi, dan siswa SMP didorong untuk mengikuti kegiatan kreativitas. Museum juga memberikan apresiasi melalui Museum Award kepada sekolah yang menjadikan museum sebagai tempat belajar dan kegiatan outing class. Selain itu, kegiatan seperti fun run 5 km juga digelar untuk menarik minat generasi muda.
5: Museum Award yang kemarin kita berikan di acara Museum Bugawi volume 3 itu. Jadi ada penghargaan kita berikan untuk outing class terbaik tingkat TK, SD, SMP, SMA, pondok pesantren. Diberikan langsung oleh Ibu Gubernur Bunda Sinta.
4: Menurut Nur Alam, upaya mempertahankan pengunjung juga dilakukan melalui peningkatan kapasitas pelayanan dan pembenahan infrastruktur museum. Bahkan Museum Negeri NTB akan mendapatkan pembaruan tata pamer melalui dukungan kementerian yang telah memberikan rancangan atau layout baru hasil konsultasi. Ia berharap berbagai pembenahan tersebut membuat masyarakat semakin tertarik menjadikan museum sebagai destinasi edukasi dan wisata.
0: RSUD Sujono Selong memastikan memberikan pelayanan prima kepada setiap pasien sehingga evaluasi rutin secara menyeluruh dilakukan. Yunia Herawati menurunkan laporannya.
6: Tidak ada perbedaan antara kelas 3 dan yang lainnya. Itu sama semua standar operasionalnya.
7: RSUD Dr. Raden Sujono Selong terus memperkuat pelayanan umum kepada masyarakat dengan mengutamakan kepuasan, kenyamanan, dan keselamatan pasien. Peningkatan kualitas pelayanan dilakukan secara berkelanjutan melalui pengawasan dan pembinaan terhadap petugas di setiap ruangan. Humas RSUD Dr. Raden Sujono Selong Muksan Effendi mengatakan pelayanan kepada masyarakat menjadi perhatian utama manajemen rumah sakit. Seluruh pasien diupayakan memperoleh pelayanan yang maksimal tanpa membedakan kelas perawatan, baik kelas 1, 2, dan 3. Pengawasan pelayanan dilakukan juga secara rutin dengan turun langsung ke ruangan-ruangan pasien. Langkah tersebut untuk memastikan petugas menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan, memberikan pelayanan yang baik, serta memperhatikan keselamatan dan kebutuhan pasien selama menjalani perawatan. Selain pengawasan, rumah sakit juga terbuka terhadap masukan dan keluhan masyarakat. Setiap pengaduan yang disampaikan melalui pusat pengaduan menjadi bahan evaluasi dan ditindaklanjuti agar persoalan pelayanan dapat segera diselesaikan.
6: Jadi untuk layanan yang kami sediakan memang ini kan sudah terbagi segmen, apakah ini kelas 1, kelas 2 maupun kelas 3 standar BPJS itu kan sudah memiliki segmen masing-masing dengan petugas yang sudah kami hitung sesuai dengan beban kerja. Jadi untuk pelayanan itu tidak ada perbedaan, kami menggunakan satu standar operasional prosedur untuk semua tindakan layanan yang diberikan, apakah itu kelas 1, kelas 2, VIP ataupun super VIP.
7: Muksan Effendi menambahkan, kualitas pelayanan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan fasilitas, tetapi juga bagaimana petugas memberikan pelayanan yang ramah, cepat, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan pasien. Karena itu, pembinaan terhadap sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam menjaga mutu pelayanan rumah sakit. RSUD Dr. Raden Sujono Selong saat ini didukung sekitar 1.399 tenaga kerja, mulai dari tenaga medis, tenaga kesehatan, hingga tenaga pendukung. Rumah sakit juga memiliki 302 tempat tidur yang didukung sejumlah fasilitas pelayanan. Untuk mengurangi antrian masyarakat juga didorong memanfaatkan aplikasi mobile JKN dalam melakukan pendaftaran secara daring. Pasien dapat mengetahui jadwal dan estimasi waktu pelayanan sehingga waktu tunggu di rumah sakit dapat diminimalkan. Upaya peningkatan pelayanan tersebut diharapkan mampu memberikan pengalaman yang lebih baik kepada masyarakat serta menjadikan RSUD Dr. Raden Sujono Selong sebagai rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal, aman, nyaman, dan berorientasi pada kebutuhan pasien.
0: Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah perlu membangun sistem usaha yang tidak hanya berorientasi pada penjualan, tetapi juga mampu menjaga kepuasan pelanggan agar terjadi pembelian ulang atau repeat order. Mujtahidin melaporkan.
8: Memang ujung-ujungnya kita bisnis kan supaya ada repeat order.
9: Sebuah pepatah mengatakan satu pelanggan kecewa akan berdampak pada 1000 pelanggan, menjadi momok keberlangsungan pelaku UMKM. Agar pelanggan tidak kecewa dan kembali lagi, pelaku UMKM harus bisa memberikan kepuasan kepada pembeli, tidak hanya kualitas produk, namun juga kenyamanan dalam berbelanja. Ekonom dari Setia Bisdompu Ekar Sefus Sepekan mengatakan kepuasan pelanggan dapat dilihat dari sejumlah indikator seperti meningkatnya repeat order, menurunnya komplain, ulasan positif, serta ketersediaan produk.
8: Memang ujung-ujungnya kita bisnis kan supaya ada repeat order. Repeat order itu kan sebetulnya triggernya itu kan atau dipicunya itu dari suatu kepuasan. Nah, jadi kepuasan-kepuasan pelanggan itu banyak metodenya. Bisa kita melakukan survei, komplain menurun. Salah satu bentuk kita tuh bisa mengukur ya seberapa puas customer kita.
9: Ia menyebut kualitas produk, harga dan ketepatan pelayanan atau pengiriman menjadi faktor penting dalam menjaga kepuasan konsumen. Konsep tersebut dapat dirangkum melalui pendekatan quality, cost and delivery atau QCD. Selain itu, pelaku UMKM juga perlu melakukan riset pasar sebelum menentukan produk, harga maupun strategi promosi. Sebab kebutuhan dan kemampuan konsumen berbeda berdasarkan karakteristik dan target pasarnya. Menurut Egar, sistem usaha yang baik akan membantu UMKM mengantisipasi persoalan sekaligus menangkap peluang sehingga pelanggan tidak hanya datang sekali tetapi kembali membeli dan menjadi konsumen tetap. Dari Kabupaten Dompu, Mujtahidin, Pro 1 RRI.
8: Ukur ya seberapa puas customer kita.
0: Hari Pelanggan Nasional menjadi momentum bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan pengalamannya dalam memenuhi kebutuhan melalui aktivitas jual-beli. Sejumlah masyarakat menilai di era yang semakin maju seperti saat ini, konsumen semakin diuntungkan. Salah satunya melalui adanya price list pada setiap produk yang memberikan informasi harga secara transparan hingga berbagai program diskon yang dapat membantu menghemat pengeluaran saat belanja. Berikut komentar mereka.
10: Perkenalkan nama saya Rama Wadil, asli Lombok Timur. Saya pernah punya pengalaman ke salah satu toko perabotan rumah tangga, di mana itu mereka menaruh label harganya di barangnya. Jadi kita sebagai pelanggan itu sangat terbantu, apalagi dengan dana yang terbatas itu udah tuh. Misalkan kita punya dana 1 juta, kita mau beli apa aja di sini karena udah dikasih name tag harga yang jelas, dan juga kita tahu bakal takaran harga itu bagaimana. Jadi itu sangat membantu kita sebagai pelanggan untuk mengkira-kira gitu kita habis berapa. Di era teknologi sekarang banyak teknologi di mana ada pembayaran online itu harus hati-hati banget, karena sekarang itu aliran dana itu mudah sekali. Kita tinggal scan barcode terus tinggal kirim, karena ada kan fitur QRIS ya. QRIS juga ada namanya yang onum-onum yang sering nimpa QRIS pedagang itu dengan QRIS-nya. Jadi kita harus hati-hati, benar-benar cek dua kali lagi apakah benar QRIS ini punya pedagang atau orang lain, karena kita tidak tahu hal itu bakal terjadi kapan gitu, Pak.
11: Perkenalkan, nama saya M. Zandar Zain, bisa dipanggil Zian. Saya asli Lombok Barat. Oke, pengalaman saya itu pastinya di toko atau tempat-tempat market yang seperti Alfamart ataupun Indomaret, yang dimana mereka di sana tuh menyediakan yang namanya kalau kita punya admin dapat beberapa potongan diskon. Nah, jadi lumayan lah dapat menghemat beberapa uang yang sekiranya bisa kita tabung.
12: Kenalan, nama saya Muhammad Abdul Haris, asli Lombok Timur. Oke, itu mungkin pengalaman saya ya, yang saya sering lakukan sehari-hari itu mungkin saya itu sering berbelanja di toko kelontong gitu. Mungkin di sana itu kita udah ngelihat yang era digital sekarang itu kan banyak udah memakai pembayaran sistem online tuh kayak QRIS gitu. Terus tapi itu tuh memberikan ada beberapa dampak negatif maupun positifnya sebenarnya. Cuman ngelihat kondisi saat ini, alangkah baiknya mungkin tetap diterapkan metode pembayaran itu mau secara online maupun secara langsung gitu. Oke, mungkin untuk harapan saya untuk di hari pelanggan ini, mungkin sebagai misal kita udah mempunyai harapan saya, ketika kita udah berlangganan ke satu toko itu, kita bisa tetap kita percayakan ke satu toko itu aja sih.
0: Ombudsman Perwakilan NTB mencatat masih banyak aduan pelanggan pada sektor pendidikan. Meski demikian, sektor lain juga masih mencatat sejumlah aduan seperti kesehatan dan perbankan. Berikut petikan wawancara Kepala Keasistenan Penerima Laporan Ombudsman NTB Arya Wiguna bersama reporter Adilan.
13: Pak Arya, kita memperingati Hari Pelanggan Nasional setiap tanggal 4 September. Bagaimana sih Ombudsman melihat kualitas pelayanan publik di NTB pada momentum Hari Pelanggan Nasional tahun 2026 ini, Pak Arya?
14: Iya, jadi kan Hari Pelanggan tanggal 4 ya, tanggal 4 September, tentu dalam konteks pelayanan publik, maka pelanggan ini kita posisikan sebagai pengguna layanan yang tentu harus dilayani oleh pemberi layanan. Dalam hal pelanggan ini, ya kalau kita mengacu dalam ketentuan pelayanan publik, maka mereka adalah pemohon bahasanya kan, yang dilayani. Kalau di sektor pelayanan publik, maka bisa dilayani oleh perusahaan swasta, BUMN, BUMD, termasuk juga instansi pemerintah. Dalam perjalanannya tentu ada perubahan atau perbaikan. Tapi memang ya, dari data yang kita miliki, pengaduan masih terjadi begitu.
13: Kalau selama ini, Pak Arya, aduan seperti apa yang diterima oleh Ombudsman NTB terhadap pelayanan di NTB? Kemudian sektor apa yang paling sering diadukan?
14: Sektor yang paling diadukan ini, itu banyak yang berkaitan dengan pelayanan dasar, seperti pendidikan, pengajaran, kesehatan, termasuk juga perbankan juga ada juga yang diadukan di Ombudsman.
13: Yang paling banyak ini ya sektor pendidikan. Oke. Kira-kira keluhan apa saja yang disampaikan oleh masyarakat?
14: Banyak yang berkaitan dengan kuotan yang tidak sesuai dengan mekanisme, sumbangan, termasuk terakhir kemarin terkait dengan pelayanan SPMB.
13: Kalau terkait dengan perbankan ini seperti apa aduan yang diterima oleh Ombudsman, Pak Arya?
14: Kalau perbankan lebih kepada pelayanan di bank berkaitan dengan pelayanan kur.
13: Pelayanan kur.
14: Kemudian betul, berkaitan dengan pelayanan itu kebanyakan. Tentu itu yang masuk di kita yang bank BUMN, bukan yang swasta.
13: Mungkin bisa diperdetail lagi Pak Arya, keluhannya seperti apa? Apakah mereka dipersulit atau?
14: Ya itu salah satunya dipersulit, terus tidak ada kejelasan berkait dengan permohonannya, ada dugaan, penyimpangan prosedur dalam mekanisme permohonannya.
13: Kalau secara umum gambaran dari Ombudsman NTB, apakah masyarakat dalam hal ini yang merupakan pengguna layanan sudah mendapatkan layanan yang ideal?
14: Kalau kita berbicara ideal, tentu kan tidak ada pengaduan yang masuk di Ombudsman atau berkurangnya pengaduan yang masuk Ombudsman. Itu salah satu ukuran kita untuk melihat kualitas layanan itu sudah baik atau tidak. Menurutku. Kita lihat dari aspek secara pelayanan memang tidak banyak yang terpenuhi, tapi kalau kita melihat dari sektor pengaduan ya, untuk menilai itu, misalnya pengaduan kita juga masih banyak terkait dengan pelayanan publik.
13: Kalau secara kuantitas dari tahun sebelumnya apakah ada peningkatan atau stagnan?
14: Secara kuantitas itu memang stagnan ya, rata-rata di atas 100-100, di atas 100 laporannya kami tangani. Cuma di beberapa sektor itu ada penurunan pengaduan, misalnya seperti layanan admin minggu itu sudah mulai berkurang. Kemudian laporan di layanan kesehatan juga sudah mulai berkurang begitu.
13: Kemudian Pak Arya, kapan sebenarnya masyarakat itu bisa melaporkan pelayanan yang mereka terima kepada Ombudsman, atau dalam kondisi apa mereka bisa melaporkan?
14: Baik, ya masyarakat bisa menyampaikan laporan kepada Ombudsman ketika misalnya hak-hak dia sebagai pengguna layanan ya, atau pelanggan itu dilanggar. Misalnya dia dilayani dengan tidak ramah, tidak dilayani dengan tidak sesuai dengan jangka waktunya, atau berlarut-larut. Gitu, bahkan ketika dia ditolak untuk dilayani. Ini beberapa bentuk pelanggaran-pelanggaran terhadap hak pengguna layanan atau pelanggan.
13: Baik, terima kasih atas waktunya Pak Arya. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.
0: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Fahri Hamzah menegaskan rencana pembangunan kembali Kampung Adat Sade Lombok Tengah pasca kebakaran mulai diarahkan ke pembahasan lintas kementerian. Dalam pembahasan lintas kementerian, pemerintah akan melihat Sade sebagai satu kawasan yang artinya pembangunan tidak terhenti pada pergantian rumah warga yang terbakar, tetapi juga mencakup infrastruktur pendukung. Maya Oktarifa melaporkan.
15: Agar lintas kementerian dibahas desain yang terbaik sebelum nanti kita putuskan alokasi anggarannya.
16: Rencana pembangunan kembali Kampung Adat Sade Desa Arbitan Kecamatan Pujut Lombok Tengah pasca kebakaran mulai diarahkan ke pembahasan lintas kementerian. Pemerintah pusat tidak ingin pembangunan kawasan adat tersebut dilakukan secara parsial, melainkan melalui satu desain terpadu yang disepakati bersama. Demikian diungkapkan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Fahri Hamzah saat meninjau Kampung Sade Kamis kemarin. Ia mengatakan pembahasan lintas kementerian menjadi tahapan penting sebelum pembangunan permanen Sade dimulai. Menurut Fahri, pemerintah masih menunggu penyelesaian kajian yang disiapkan Universitas Mataram Undram. Hasil kajian itu nantinya akan dipresentasikan dan dibawa ke Jakarta untuk dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait.
15: Agar ada pertemuan lintas kementerian bekerjasama dengan kampus, ya, dengan para ilmuwan dan ahli untuk mendesain desa Sade yang lebih asri tadi, ya. Dan juga tentunya yang tidak saja punya dampak komersial, tapi juga punya dampak pendidikan, pengetahuan. Tadi saya mendengar sudah ada sumbangan untuk membangun museum, membangun masjid, dan lain-lain. Tapi pemerintah bertanggung jawab untuk mengurusi semuanya agar infrastruktur desa Sade memungkinkannya bertahan lama dan tidak lagi mudah untuk kena musibah kebakaran seperti ini, ya.
16: Wamen mengatakan, pembangunan kembali Sade membutuhkan keterlibatan sejumlah pihak karena kawasan tersebut tidak hanya menyangkut kebutuhan perumahan warga. Sehingga dalam pembahasan lintas kementerian nanti, pemerintah akan melihat Sade sebagai satu kawasan. Artinya pembangunan tidak berhenti pada penggantian rumah warga yang terbakar, tetapi juga mencakup infrastruktur pendukung agar sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pembangunan kawasan yang asri, aman, sehat, resik, dan juga indah.
15: Ya, tadi malam karena lengkap ada Ibu Menteri Pariwisata, dan habis itu Pak, kebetulan ada sesi setelah kami, ada Pak Fadlizon juga. Saya sudah bilang sama Menteri Kebudayaan, mohon perhatian khusus karena ini juga harus menjadi tanggung jawab dari Kementerian Kebudayaan. Beliau setuju, makanya tadi saya usulkan agar lintas kementerian dibahas desain yang terbaik sebelum nanti kita putuskan alokasi anggarannya yang harus tidak saja cukup, tapi menyelesaikan problem-problem yang selama ini sering ada di sini.
16: Kembali ditegaskan Wamen, pembahasan lintas kementerian diperlukan agar setiap kebutuhan tersebut dapat ditangani oleh instansi yang memiliki kewenangan masing-masing. Kementerian PKP akan berkaitan dengan aspek perumahan dan kawasan permukiman, sementara sektor kebudayaan dan pariwisata juga harus dilibatkan karena Sade merupakan kampung adat sekaligus destinasi wisata. PLN juga nantinya akan diminta ikut merancang sistem kelistrikan yang lebih aman, mengingat karakter bangunan Sade yang banyak menggunakan material kayu dan juga atap alang-alang.
0: Kejaksaan Tinggi NTB, pemulihan aset negara mencapai 17,1 miliar hingga Agustus 2026. Penerimaan tersebut berasal dari penagihan uang pengganti perkara korupsi, penerimaan negara bukan pajak, PNBP, serta hasil lelang barang rampasan. Kepala Kejati NTB Wahyudi mengatakan kontribusi terbesar berasal dari penagihan uang pengganti hasil korupsi yang mencapai 9,7 miliar rupiah. Namun capaian tersebut masih jauh dari potensi uang pengganti yang mencapai 169 miliar tahun ini.
17: Ini kan memang masih baru, jadi belum terlalu banyak capaian-capaian yang dilakukan oleh bidang pemulihan aset. Seperti uang pengganti, penagihan uang pengganti itu ada 169 miliar atau sekian, ya. Ini baru bisa tertagih itu sekitar 9,7 miliar. Ini agak berat memang karena kebanyakan itu mereka menjalankan subsidinya. Ini yang perlu kita waspadai.
0: Wahyudi mengatakan mayoritas koruptor di NTB lebih memilih menambah hukuman penjara dibandingkan membayar uang pengganti. Kondisi tersebut menjadi perhatian kejaksaan karena mempengaruhi pemulihan kerugian keuangan negara. Sementara dari PNBP, Kejati NTB berhasil mengumpulkan 7,2 miliar atau 86% dari target. Sedangkan dari hasil lelang barang rampasan, setoran yang diperoleh mencapai 294 juta rupiah. Bagian umum memperketat pembagian kupon BBM bagi OPD yang berada di bawah Sekretariat Daerah Sumbawa. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi penyalahgunaan kupon BBM tersebut. Randy Pratama melaporkan.
18: Karena kemarin ada dispensasi, kita kurangi dikit dari 15 jadi 10 liter.
19: Pemerintah Kabupaten Sumbawa memperketat pendistribusian kupon bahan bakar minyak atau BBM bagi kendaraan dinas di lingkungan Sekretariat Daerah Sumbawa. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan kupon BBM untuk kepentingan di luar tugas kedinasan. Kepala Bagian Umum Setda Sumbawa Muhammad Jalaluddin mengatakan setiap kendaraan akan diperiksa sebelum kupon diberikan. Petugas mengecek kondisi indikator BBM kendaraan serta menyesuaikan jumlah BBM dengan jarak perjalanan yang akan ditempuh. Jalaluddin mengatakan jatah BBM kendaraan dinas yang berada di bawah Setda Sumbawa kini ditetapkan 10 liter per minggu dari sebelumnya 15 liter. Pengurangan dilakukan sebagai bagian dari efisiensi anggaran. Namun, tambahan BBM tetap akan diberikan untuk perjalanan dengan kebutuhan khusus, termasuk kendaraan yang mendampingi bupati atau wakil bupati dalam kunjungan kerja. Bagian umum juga melakukan pengawasan langsung ke SPBU rekanan untuk memastikan pengisian BBM menggunakan kupon berjalan sesuai ketentuan.
18: Karena kemarin ada dispensasi, kita kurangi dikit dari 15 jadi 10 liter. Per minggu. Tergantung kebutuhan, kalau ada misalnya ada kegiatan bisa dampingi pimpinan, bisa lagi nambah, kita cek lagi anunya.
20: Sesuai kebutuhan.
18: BBM kupon ya. Kita pernah saya ke langsung ke PBU untuk konfirmasi langsung ke sana. Mereka bilang tidak ada di tempat kerjasama kita di Karandima.
19: Jalaluddin mengingatkan pengguna kendaraan dinas agar tidak menukar kupon dengan uang maupun menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Menurutnya, penggunaan kupon BBM kini turut menjadi perhatian Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dalam pemeriksaan anggaran pemerintah daerah. Sementara itu, OPD di luar lingkungan Setda memiliki kewenangan masing-masing dalam mengatur penggunaan kupon BBM.
0: Judul dan pinjaman online, pinjol yang mulai menyasar kalangan generasi muda menjadi perhatian serius Man Lombok Barat. Meski hingga kini belum ditemukan kasus serupa di lingkungan madrasah tersebut, langkah pencegahan dini dinilai penting dilakukan sejak dini. Reporter Rian Muhdar melaporkan.
21: Kami dari seluruh guru bila perlu kita akan mensosialisasikan terkait dengan dampak pinjol ini, akibat dari pinjol ini.
22: Madrasah Aliyah Negeri Man Lombok Barat mulai memperkuat langkah pencegahan terhadap potensi pengaruh judi online, judol, dan pinjaman online, pinjol di kalangan pelajar. Meski hingga kini belum ditemukan kasus judol maupun pinjol yang melibatkan siswa di lingkungan Man Lombok Barat, pihak madrasah memilih tidak menunggu persoalan tersebut muncul. Pengawasan dan edukasi dinilai perlu dilakukan sejak dini, mengingat perkembangan kedua fenomena tersebut semakin luas di tengah masyarakat. Kepala Man Lombok Barat, Kemas Burhan mengatakan, kewaspadaan menjadi langkah penting untuk melindungi siswa dari berbagai pengaruh negatif yang dapat mengganggu masa depan mereka.
23: Terkait dengan kasus-kasus seperti itu, tetapi alangkah baiknya kita jauh-jauh hari lebih awas, lebih waspada, lebih antisipatif supaya hal-hal itu tidak terjadi. Maka di keluarga besar kami di Man Lombok Barat tentu harus ada langkah-langkah kami untuk mengantisipasi itu. Kami di sini juga terkait dengan kegiatan-kegiatan itu selalu kita kawal. Kita pastikan mereka steril dari pengaruh apapun itu, termasuk pengaruh mengenai pinjol dan seterusnya.
22: Kemas berharap langkah pencegahan yang dilakukan sejak bangku madrasah dapat membentuk pemahaman siswa mengenai pentingnya berusaha secara sehat untuk mendapatkan sesuatu, bukan mencari jalan pintas yang justru dapat membawa persoalan di kemudian hari.
0: Semanduel Mataram terus berupaya untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa dengan berbagai cara. Salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan mengoptimalkan peran perpustakaan sekolah. PLT Kepala Semandua Mataram Gunawan mengatakan perpustakaan sekolah perlu kembali menjadi salah satu ruang belajar yang aktif yang digunakan oleh siswa. Upaya tersebut akan berjalan berdampingan dengan akses literasi digital melalui aplikasi yang telah disiapkan sekolah.
1: Nah, kunjungan-kunjungan anak-anak untuk belajar di perpustakaan itu adalah salah satu aspek yang memang mendorong peningkatan atau penguatan literasi bagi anak-anak kami di sekolah. Itu yang terobosan yang akan kami lakukan dan kami akan pertahankan.
0: Gunawan menambahkan salah satu alasan peningkatan literasi dan numerasi gencar dilakukan sekolah, yakni untuk mempersiapkan siswa menghadapi tes kemampuan akademik atau TKA. Selain itu, Gunawan berharap upaya yang dilakukan sekolah dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa agar membawa dampak positif bagi kehidupan mereka. Kita beralih ke berita olahraga. Ikatan Motor Indonesia, IINTB, meminta pelaku usaha perhotelan tidak menaikkan tarif secara berlebihan saat gelaran MotoGP Mandalika 9 hingga 11 Oktober 2026 mendatang. Ketua IINTB Taufan Ardiansyah mengatakan kenaikan tarif hotel saat permintaan meningkat merupakan hal yang wajar secara bisnis. Namun kenaikan tersebut diharapkan tetap dalam batas kewajaran agar tidak berdampak pada citra pariwisata NTB. Menurut Taufan, biaya akomodasi dan transportasi menjadi salah satu faktor yang membuat pengalaman menonton MotoGP Mandalika dinilai lebih mahal dibandingkan sejumlah negara tetangga. Ia berharap pengusaha hotel tetap memperoleh keuntungan dari tingginya tingkat hunian selama MotoGP, tetapi tidak mengambil margin secara berlebihan.
2: Banyak orang-orang, saya hasil survei dari beberapa teman-teman yang senang menyaksikan MotoGP, harga Mandalika jauh lebih mahal daripada Sepang, bahkan lebih mahal daripada Thailand. Itu karena kita kalah di akomodasi dan transportasi. Yang paling utama ya untuk kita sendiri yang bisa kita lakukan di NTB kan seharusnya untuk penginapan. Minta tolong untuk up boleh tapi jangan terlalu tinggi. Yang sewajarnya aja.
0: Taufan menilai keberhasilan MotoGP Mandalika tidak hanya ditentukan oleh kelancaran balapan, tetapi juga oleh pengalaman yang diberikan kepada penonton dan wisatawan selama berada di NTB. Saudara, sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memperketat kurasi produk lokal yang dipasarkan kepada konsumen di tengah semakin maraknya transaksi belanja online. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Fahri Hamzah menegaskan pembangunan kembali Kampung Adat Sade Lombok Tengah diarahkan ke pembahasan lintas kementerian. Saya Sari Wisriyawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan renungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila, yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Pulau Pancasila.

31 hari Mataram, kembali lagi bersama saya Sari Wisudawati pagi ini masih di kesempatan Jumat 4 September 2026. Senang sekali pendengar, saya masih bersama dengan Anda kembali dan kali ini di opsi opini publik dan klarifikasi. Pendengar, di tengah era transformasi ekonomi digital dan tingginya geliat pariwisata serta UMKM di Nusa Tenggara Barat, ini posisi konsumen atau pelanggan ini bukan lagi sekedar pembeli ya, melainkan juga dia sebagai jantung dari keberlanjutan sebuah usaha dan pelayanan publik. Tapi pertanyaannya adalah, apakah inovasi yang hadir saat ini sudah sejalan dengan pemenuhan hak dan kepuasan konsumen, atau justru memunculkan kerentanan baru terkait perlindungan konsumen? Apalagi sekarang kan marak sekali belanja online ya, ini bagaimana perlindungan terhadap konsumen? Kita mungkin sering banget dengerin kasus-kasus tentang penipuan pada saat belanja online, kita udah yakin, kita pesennya handphone.

di segmen kedua nanti ya. Namun untuk mengawali pendengar, memang kalau kita bicara soal pelanggan atau konsumen sebagai pusat pelayanan gitu ya, customer centric approach, kita tidak bisa kemudian melepaskan ini dari peta pertumbuhan ekonomi digital dan juga UMKM di kawasan Nusa Tenggara Barat. Kita tahu UMKM kita ini berkembang pesat pada masa COVID-19 ya. Saat itu kita berpikir bahwa ekonomi akan benar-benar lumpuh, mati total. Tapi ternyata mendengar, di masa-masa COVID inilah kemudian banyak UMKM yang tumbuh berjamuran begitu ya. Dan saya ingat banget itu, saya pun juga menjadi salah satu konsumen UMKM baru ya, yang kita belanjanya itu ya udah online gitu. Banyak sekali mendengar teman-teman saya yang pengusaha-pengusaha besar, salah satunya itu pengusaha Mutiara, karena memang pariwisata juga lumpuh pada saat COVID. Kemudian dia beralih menjual ini ya, dia bikin toko tuh toko online namanya Peken Online. Jadi kita belanja isi dapur itu melalui media sosialnya dia. Jadi dia tuh update terus tiap hari ada apa. Nah, itu salah satu inovasi sebenarnya ya, yang juga menguntungkan konsumen atau pelanggan gitu kan. Nah, kemudian berdasarkan data kementerian, pendengar, koordinator bidang perekonomian dan Dinas Koperasi UMKM NTB, sektor UMKM ini menyumbang lebih dari 60% terhadap PDRB daerah dan menyerap tenaga kerja hingga di atas 85%. Di Kabupaten Lombok Utara sendiri, pendengar, geliat UMKM ini berbasis pariwisata ya, ada olahan pangan hingga kriya yang juga terus menunjukkan tren positif. Nah, ini dia yang perlu kita gali lebih jauh, pendengar, realitanya di lapangan itu. Berdasarkan data Badan Perlindungan Konsumen Nasional, BPKN, serta Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, YLKI, itu ada beberapa aduan yang masuk, ya, aduan konsumen dalam beberapa tahun terakhir yang bergeser pesat, ya. Pertama itu berkaitan dengan transaksi e-commerce dan kris, ya. Dibacanya itu kris, jadi orang BI, kalau nggak salah itu pernah menjelaskan, dibacanya itu kris, ya, bukan QRIS, tapi kris. Oke, kita balik lagi. Jadi transaksi e-commerce dan kris ini, jadi meningkatnya aduan terkait ketidaksesuaian produk online. Nah, ini tadi kita bahas di awal, ya. Kemudian keterlambatan pengiriman serta masalah keamanan pembayaran digital. Ini saya juga ngalamin ya, ada pesan satu produk sampai sekarang belum datang. Dijanjinya datang tanggal 2 kemarin. Ini juga masalah saya juga, dan saya pikir juga ini menjadi masalah sebagian dari para konsumen online ya. Kemudian yang kedua itu adalah di sektor jasa wisata dan kuliner, ini mengenai isu kepastian harga ya, transparansi price tag. Tadi kita sempat bahas juga, ada juga kemarin tadi beritanya di berita daerah, mendengar, belum lagi berbicara mengenai standar higienitas serta legalitas izin usaha. Ini juga masih menjadi perbincangan ya, isu-isu yang masih mengemuka di antara teman-teman UMKM. Bahkan kebetulan saya ada kenal dengan banyak gitu ya UMKM, ada juga yang menceritakan ke saya salah satu permasalahan mereka, kalau misalnya ditanya aja satu-satu, itu belum tentu mereka pada punya NIB dan juga PIRT, padahal ini penting sekali. Nah, yang ketiga adalah berkaitan dengan layanan publik dan juga koperasi, pendengar, di mana kebutuhan akan perlindungan anggota koperasi dari praktek pinjaman ilegal berbasis digital yang menyerupai koperasi. Jadi dia tampilannya itu koperasi, tapi ternyata dia pinjaman ilegal. Nah, ini kemudian isu-isu ini yang kemudian menjadikan pelanggan atau masyarakat itu sebagai pusat pelayanan, yang berarti bahwa inovasi saja itu tidak cukup ya. Inovasi tanpa regulasi dan perlindungan konsumen ini hanya akan menciptakan ketidakpercayaan masyarakat, pendengar. Bagaimana Anda melihat semua ini ya? Saya tunggu komentar Anda, pendengar, di 081-802-056-000 dan juga di 0370-646-521 ya. Bagaimana Anda melihat perlindungan terhadap konsumen, inovasi yang muncul belakangan ini, di mana kita bisa bebas belanja apa saja tanpa susah-susah keluar rumah, pendengar? Kita bisa misalnya mau beli apa, ya udah tinggal buka handphone, buka aplikasi e-commerce gitu kan, atau mungkin bisa lewat ojol pun juga kita udah bisa gitu ya, gampang sekali. Tapi tadi itu aspek perlindungannya itu seperti apa. Nah, pendengar, undang-undang nomor 8 ya tahun 1999 tentang perlindungan konsumen itu secara tegas sudah menyatakan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, kemudian juga keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa. Jadi selain itu,
Pendengar konsumen juga berhak atas informasi yang jelas.

informasi yang benar dan juga jujur, transparansi. Salah satunya tuh memang yang sering kita temukan adalah price tag ya, terutama kalau kita mau ke tempat-tempat wisata. Kadang-kadang kalau kita masuk ke warung gitu ya, resto-resto yang ada di tempat wisata itu nggak ada harganya. Kita harus bermain tebak-tebakan, ini kira-kira ini ikan, kalau kita pesan ikan bakar seekornya berapa ya gitu ya. Kalau Anda pernah punya pengalaman diketok harganya ini, boleh pendengar ya, silakan berbagi. Saya tunggu di 081-802-056-000 dan juga di 0370-646-521. Saya pikir kasus-kasus mengenai ketok harga di tempat-tempat wisata ini juga banyak sekali contoh-contohnya. Ada konten-konten, banyak sekali konten-konten yang membahas ini di media sosial, pendengar, yang kaget satu piring nasi putih itu 20.000 misalnya. Atau bahkan mungkin ini yang lagi rame ya, kemarin yang sempat rame itu ada yang membagi di salah satu restoran, dia buka buku menu itu ada tulisannya seafood platter, angka yang tertera itu sebenarnya 990.000 pendengar, tapi angka nolnya itu dikecilkan jadi yang tulisan besar itu hanya 99 saja. Sisanya itu nol-nolnya itu dikecilkan, jadi orang tuh membacanya itu sebagai 99.000, padahal ternyata harga aslinya itu 990.000. Jadi si konsumen ini kaget ketika membayar gitu kan, mix platter dengan ukuran medium gitu kan, yang bisa dimakan 2-3 orang, 990.000. Dan di buku menunya itu ada harganya, tapi yang tertulis tuh 99, nolnya tuh kecil, jadi orang menyangkanya tuh 99.000, ternyata aslinya 990.000 gitu ya. Nah, kalau kita berbicara dengan ke konteks Lombok Utara, itu terjadi di daerah luar ya, di luar Nusa Tenggara Barat, mudah-mudahan bukan di NTB, tidak ada di NTB gitu ya, mudah-mudahan ya. Ini karena nanti ada narasumber kita dari KLU, saya pikir boleh juga kita angkat mengenai Lombok Utara, di mana kita tahu di sana itu keberadaan destinasi super prioritas dan kawasan wisata Tiga Gili, itu ada Trawangan, Meno dan Air, ini kan menjadikan perlindungan konsumen itu sebagai indikator kunci reputasi daerah, itu sudah jelas ya. Dan saat wisatawan atau warga lokal membeli produk UMKM lokal, mereka tidak hanya membeli barang, tapi juga mengevaluasi standar pelayanan daerah kita gitu. Ini yang harus di juga, pemikiran seperti ini juga harus ditekankan juga kepada teman-teman UMKM gitu. Jangan kemudian gini, karena mindsetnya orang luar, wisatawan luar terhadap kita di Nusa Tenggara Barat, terutama di Lombok itu banyak yang kemudian ngasih tips ya, kalau mau datang ke Lombok, belanja di Lombok, coba usahakan pakai bahasa Sasak sekedi-sekedi, sedikit-sedikit. Ini tips supaya bisa dapat harga lokal, karena kalau udah sama wisatawan itu harganya bisa naik berkali lipat. Dan ini, komentar ini bukan komentar dari saya warga Lombok, tapi juga adalah komentar-komentar yang masuk di kolom-kolom komentar di media sosial pendengar. Jadi di utas-utas itu pendengar banyak yang kemudian bercerita, saya mau liburan ke Lombok nih, tipsnya dong. Dan tips yang paling sering saya baca itu adalah itu. Oh, kalau mau ke Lombok, mau belanja, coba belajar bahasa Lombok sedikit-sedikit deh, gitu. Supaya tipsnya nanti kita bisa dapat harga yang lebih murah. Nah, ini juga, apakah boleh seperti itu? Apakah boleh kemudian kita sebagai pedagang, pelaku UMKM itu menaikkan harga ini? Nah, bagaimana kemudian terhadap konsumen itu sendiri, perlindungan terhadap konsumen? Karena sekali lagi, customer datang, mereka tidak hanya melihat harga yang diberikan, tidak hanya melihat kualitas barang yang didapatkan, tetapi juga melihat bagaimana standar pelayanan kita. Nah, bagaimana kemudian teman-teman pelaku UMKM yang di KLU juga ya, itu merespon juga mengenai inovasi. Banyak juga pedagang yang sekarang ini juga memanfaatkan digitalisasi, tapi tantangan terbesarnya itu adalah literasi perlindungan terhadap konsumen pendengar. Apakah pelaku usaha sudah paham terhadap kewajiban purna jual gitu ya? Bagaimana? Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol ya sama dinas, kepala dinasnya ini dari Dinas Koperindak UMKM. Kita juga pengen tahu pasti nanti bagaimana kemudian Dinas Koperindak UMKM ini bisa menjamin metrologi ilegal gitu ya, timbangan yang akurat di pasar-pasar ini masih terjadi nggak sih, timbangan yang tidak akurat ini, dan bagaimana juga kemudian penanganan aduan konsumen di tingkat daerah. Jadi semua hal ini nanti mudah-mudahan bisa kita bedah bersama dengan narasumber kita di segmen kedua pendengar, setelah nanti kita ikuti berita sentral dari RRI Pro 3 Jakarta. Saya juga masih menunggu pendapat dan komentar Anda pendengar.
nanti ya di segmen kedua. Dan sekarang kita bergabung dulu dengan RRI Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan, dan tentunya fakta-fakta

memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Bawaslu Republik Indonesia juga menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja kelembagaan. Gempa bumi berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026. Saya Risti Rusarto.

0: sesi pertama, pendengar dan juga pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan dalam mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Hairul Umam menyampaikan informasi lengkapnya. Umam.
1: KPK tentu akan telah ada pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan setiap keterangan yang muncul dalam persidangan akan ditelaah dan dianalisis oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Menurut Budi, fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi bagian penting dalam proses pembuktian perkara. Fakta tersebut akan digunakan untuk melihat konstruksi perkara secara menyeluruh.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam